0: muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
1: Kandang peternakan asal sapi bernama Wirobumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
3: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
4: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
3: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih artinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
4: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
5: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi limosin. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
4: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
7: Di daerah Jamarot dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lempar batu kerikil, di tengah juga 7 lempar batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa pada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan lempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 Rally, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ini hari lebih 20 menit. Saya sudah di dekat.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Dan Koderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
3: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya yang bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya, kemarin, kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Ya. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita disebut.
3: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
1: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
3: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.
0: Dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i, karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu? Berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini? Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
5: Dengan semangat mengkat itu penuh
6: Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
5: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat mungkin itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah ibadah korban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
6: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
7: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Id Adha bersama-sama.
6: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitik beratkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
5: Itulah tadi yang telah
6: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Jen Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen.
1: Satu RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 7.31 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Ranai untuk mendengarkan informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG Maritim Natuna yang akan dipandu oleh rekan kami Epi Suharti.
1: Oke, teruntuk teman Pro 2, lagu-lagu hiburan break dulu dan saatnya Epi mengajak teman Pro 2 untuk mengikuti acara selanjutnya, Info Cuaca. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pada, selamat pagi teman Pro 2.
3: 105,9 MHz, Pro 2, RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, selamat pagi. Ya, teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 yang sudah menantikan ya update cuaca untuk hari ini edisi Kamis 28 Mei 2026. Dan sudah tersambung bersama Epi pagi ini forecaster BMKG Natuna, ada forecaster Alfi. Halo, selamat pagi Alfi.
4: Halo, selamat pagi Mbak.
1: Iya, selamat lebaran ya Alfi.
4: Sama-sama Mbak, semoga selalu diberi keberkahan dan kelancaran dalam merayakannya Mbak.
1: Iya, sama-sama. Dan pagi ini cuaca cukup cerah ya, terpantau dari Studio Pro 2. Nah, untuk kawasan BMKG sendiri ini gimana nih?
4: Kalau untuk Puak ini lebih ke arah berawan ya Mbak.
1: Oke, berawan.
4: Terpantau
1: ya?
4: Berawan.
1: Oke, oke, oke, siap-siap. Dan buat pendengar ya, teman Pro 2 sudah menantikan ya cuaca hari ini, yang mau pergi jauh ya, yang punya kegiatan atau yang udah mau turun ke laut nih, langsung aja kita update info cuaca bersama forecaster Alfi.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Kamis 28 Mei 2026. Terdapat konvergensi dan konveksi lokal yang masih cukup kuat di wilayah Natuna mendukung terbentuknya awan-awan hujan. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Subi dan Pulau Serasan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut, Pulau Bunguran, dan Pulau Tiga. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Laut, Pulau Bunguran, dan Pulau Midai. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 96%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @infobmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Berikut saya kembalikan ke Mbak Evi, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Alfi untuk update cuaca hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk pendengar Pro 1 dan teman Pro 2. Dan sebelum akhir kebersamaan kita, kata-kata untuk hari ini, silakan Alfi.
4: Ya Mbak, baik. Jadi cara kita memandang hari itu menentukan bagaimana hari itu akan terasa. Jadi ketika kita memandang dengan pikiran yang positif, tentunya hari akan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Walaupun kita ada kesibukan atau tantangan, pasti ada hal-hal baik yang bisa kita pelajari atau kita syukuri. Jadi semoga hari ini berjalan dengan lancar dan membawa energi positif untuk teman-teman semua.
1: Oke, terima kasih. Cukup luar biasa ya kata-kata hari ini. Pokoknya harus positif ya. Oke, Alfi, terima kasih atas update cuaca hari ini. Ya, salam-salam buat teman-teman di sana. Ya, selamat pagi, selamat bertugas.
4: Baik, terima kasih Mbak Evi. Selamat pagi.
1: Oke, buat pendengar dan teman pro 2 ya, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Info cuaca update besok di frekuensi jam yang sama. Selamat pagi dan ya, selamat Lebaran Idul Adha.
5: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

0: Ranai Menyapa.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 7.38 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menikmati hari libur. Yang menikmati hari libur, yang tetap beraktivitas, ya tentunya tetap beraktivitas, selamat beraktivitas. Hari ini cuaca cerah di daerah Sempang dan sekitarnya ya. Semoga cerahnya sampai ke sore hari, jadi kita bisa jalan-jalan bersilaturahmi, silaturahim ke rumah keluarga, ke rumah kerabat, ke rumah teman, ke rumah tetangga juga, jangan lupa ya. Dan juga untuk Anda yang lagi sibuk nih, untuk ibu-ibu rumah tangga yang lagi sibuk memasak daging sapi atau kambing ya, karena Idul Adha ini identik dengan menu-menu perdagingan ya. Dan pagi ini kita berbicara tentang hewan kurban ya pendengar. Jadi dari data ya, hewan kurban di Kabupaten Natuna khususnya di daerah Bunguran Timur ini meningkat tahun ini ya. Jadi jumlah hewan kurban di Kabupaten Natuna pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut diperoleh dari hasil pendataan kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna melalui kantor urusan agama di masing-masing kecamatan. Berdasarkan data sementara, jumlah hewan kurban tahun ini tercatat mencapai lebih dari 530 ekor. Jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan pelaksanaan kurban pada tahun sebelumnya. Data Kementerian Agama Kabupaten Natuna mencatat jumlah hewan kurban terdiri dari 525 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Hewan kurban tersebut tersebar di sejumlah wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna. Kecamatan Bunguran Timur menjadi wilayah dengan jumlah hewan kurban terbanyak, mencapai 142 ekor, sementara Kecamatan Midai sebanyak 91 ekor dan Kecamatan Suak Midai mencapai 82 ekor. Stabimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Natuna Yasin mengatakan peningkatan jumlah ini ya dalam menjalankan ibadah kurban sangat tinggi, antusias warga ya masyarakat, dan peningkatan jumlah hewan kurban menunjukkan antusias masyarakat cukup tinggi. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin memberikan tanggapannya, komentarnya, silakan. Kami tunggu di 0811 7033669. Alhamdulillah ya, dari tahun kemarin dari data ya, hewan kurban di Natuna meningkat tahun ini dibandingkan tahun kemarin ya. Dan tentunya mudah-mudahan lebih meningkat lagi dari tahun ke tahun ya. Dan juga pendengar, ada lagi berita tentang KPP SAR Natuna ikut semarakan malam takbiran sambut Idul Adha di Ranai Darat ya. Mungkin Anda sudah melihat ya takbiran di malam hari raya Idul Adha di Ranai Darat, ada festival beduk ya. Dan tentunya ini merupakan kerjasama lah Kakansar dengan Kelurahan Ranai Darat ya, dan juga masyarakat di sana untuk memeriahkan hari raya Idul Adha. Jadi silakan mendengar, untuk Anda yang ingin memberikan tanggapannya, komentarnya dengan berita-berita yang kami hadirkan. Dan juga Anda sudah mendengarkan berita, warta berita daerah pagi tadi tentang hewan kurban, tentang semarak malam takbiran menyambut hari raya. Kantor Pencaharian dan Pertolongan Natuna ikut menyemarakkan festival pawai obor bersama Kelurahan Ranai Darat dan masyarakat setempat ya. Dan ini merupakan momen yang sangat meriah dan penting sekali, karena memeriahkan hari raya Idul Adha ya. Malamnya ada festival beduk ya untuk para remaja, untuk masyarakat di Ranai Darat ya, Tujuannya adalah menjaga tradisi takbiran sekaligus memperkuat ruang interaksi sosial warga dengan institusi Pertika Basarnas. Itulah tujuannya, mempererat silaturahmi, silaturahim, dan juga memeriahkan dan menjaga tradisi takbiran ya. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin memberikan tanggapannya, komentarnya, silakan tentang hewan kurban, tentang semarak malam takbiran di Ranai Darat ya, bekerja sama dengan Kak Kansar dan Kelurahan Ranai Darat ya. Jadi silakan yang ingin memberikan tanggapannya, komentarnya, ataupun juga ada masukan boleh tentang hewan kurban ya. Silakan, kami tunggu di 08.11.70.33.669 hingga ke pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti.

0: ranai menyapa.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih di Ranai Menyapa pagi ini. Kita berbicara tentang data hewan kurban Natuna meningkat untuk tahun 2026 ya. Tentunya untuk Natuna ya, Bunguran Timur paling banyak hewan kurbannya ya, mencapai 142 ekor. Sementara di urutan kedua ada di Kecamatan Midai 91 ekor. Di Kecamatan Suak Midai mencapai 82 ekor ya. Dan tentunya menurut Staf Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Natuna Yasin mengatakan peningkatan jumlah hewan kurban menunjukkan tingginya semangat masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban.

Pulau Tiga Barat sebanyak 4 ekor hewan kurban. Kementerian Agama Kabupaten Natuna menyebut jumlah tersebut masih berpotensi mengalami penambahan, ya, ini sebelum Lebaran Haji, tapi ini sudah meningkat ya dari tahun kemarin, ya. Mudah-mudahan lebih dari tahun ke tahun itu lebih meningkat lagi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, berita kedua tentang KPP Sar Natuna ikut semarakan malam takbiran sambut Idul Adha 1447 Hijriah di Ranai Darat, ya. Sangat meriah sekali, antusias warga sangat luar biasa menyambut malam takbiran, ya. Dan juga ada festival beduk di sana, dan ini tentunya menambah semangat masyarakat di Ranai Darat untuk merayakan Hari Raya Idul Adha, ya. Jadi semarak malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna ikut menyemarakkan festival pawai obor bersama Kelurahan Ranai Darat dan masyarakat setempat. Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari rangkaian penyambutan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, dan juga ada festival beduk yang melibatkan kelompok remaja dan pemuda kelurahan. Dan menurut Kepala Kantor Sar Natuna Abdul Rahman mengatakan, kegiatan tersebut merupakan inisiatif bersama antara Kelurahan Ranai Darat, Sar Natuna dan warga Ranai Darat. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menjaga tradisi takbiran sekaligus memperkuat ruang interaksi sosial warga dengan institusi Partika Basarnas, dan juga menjadi silaturahim, ya, dan menambah semangat masyarakat untuk menyambut Hari Raya Idul Adha, ya. Dan tentunya pendengar, silakan untuk Anda yang ingin memberikan tanggapannya, komentarnya, mungkin ada masukan-masukan juga boleh, ya, untuk kita lebih baik lagi, mungkin tahun depan lebih lagi meriah lagi untuk menyambut malam takbiran, ya, Idul Adha. Dan juga mungkin ada masukan juga tentang hewan kurban, ya, boleh, ya. Mana tahu ada masukan, ya, ada komentarnya, tanggapannya. Tapi alhamdulillah tahun ini meningkat, ya, hewan kurban di Kabupaten Natuna untuk menurut data dari Kementerian Agama. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 08 11 70 33 669.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Ranai Penyapa.
5: Negara dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Rana Menyapa di pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda pendengar yang selalu setia memonitor siaran kami, dan juga kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan juga untuk Anda pendengar yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya, semoga cepat sehat ya. Yang sehat jagalah kesehatan, dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dengan tema yang berbeda pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Nasi sop daging 35K. Teh manis dingin 5K. Kok ditulis K sih?
1: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan

0: dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari
2: ini. Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
3: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
4: A few moments later.
2: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
3: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
2: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
3: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
2: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo maju, ayo maju.
1: Halo, Wan. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Pendengar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat lebih dari separuh masyarakat Indonesia masih mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut. Kondisi tersebut menjadi perhatian penting karena berdampak pada kesehatan, kualitas hidup hingga beban.

Pembiayaan Layanan Kesehatan Nasional. Dikutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hasil survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan sebanyak 56,9% penduduk usia di atas 33 tahun mengalami gangguan gigi dan mulut. Masalah yang paling banyak ditemukan adalah karies atau gigi berlubang serta penyakit gusi. Gangguan gigi dan mulut kini masuk dalam 5 besar penyakit yang banyak dikeluhkan masyarakat. Tingginya kasus tersebut dinilai dipengaruhi rendahnya kesadaran menjaga kebersihan gigi dan minimnya pemeriksaan rutin ke dokter gigi. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gusnadi Sadikin mengatakan masalah kesehatan gigi perlu ditangani sejak dini melalui upaya promotif dan preventif. Berdasarkan data program pemeriksaan kesehatan gratis, banyak masyarakat mengalami gigi berlubang, kehilangan gigi, hingga gangguan gusi. Selain berdampak pada kesehatan masyarakat, tingginya kasus penyakit gigi juga berpengaruh terhadap biaya layanan kesehatan. Kemenkes memperkirakan biaya perawatan gigi melalui BPJS Kesehatan dapat mencapai 1,2 triliun rupiah pada tahun 2030 apabila langkah pencegahan tidak diperkuat. Masyarakat pun diimbau untuk menjaga kesehatan gigi dengan menyikat gigi minimal 2 kali sehari, mengurangi konsumsi makanan manis, serta rutin memeriksakan kondisi gigi dan mulut ke fasilitas kesehatan. Dengan penjagaan yang tepat, risiko penyakit gigi dan mulut dapat ditekan sejak dini. Informasi ini kami dapatkan dari rri.com.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya-iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
4: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
5: Belanja dulu
4: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet.
5: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
4: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
5: Ada diskon, belanja lagi
4: Sampai akhirnya.
6: Ciki, bayar utang woy.
5: Halo?
7: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
6: Ciki, uang kos kapan dibayar?
5: Tidak!
4: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Ah, suntuk deh. Dengerin lagu, kayaknya asik nih.

0: semuanya.
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Nggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program Satu Pendengar. Penggunaan plastik hitam untuk membungkus daging kurban masih sering ditemui saat perayaan Idul Adha. Padahal cara ini tidak dianjurkan karena berpotensi membahayakan kesehatan. Plastik hitam umumnya merupakan hasil daur ulang dari berbagai limbah, termasuklah bahan yang tidak diperuntukkan bagi kemasan pangan. Dalam proses pembuatannya, plastik jenis ini kerap mengandung zat kimia berbahaya seperti pewarna sintetis dan residu logam berat. Jika digunakan untuk membungkus daging, zat-zat tersebut berpotensi berpindah ke makanan dan menimbulkan kontaminasi. Dan selain itu, plastik hitam tidak memiliki standar keamanan pangan, berbeda dengan kemasan khusus makanan. Plastik hitam tidak melalui uji kelayakan untuk penggunaan tersebut. Distribusi daging kurban sebaiknya memperhatikan aspek higienitas. Penggunaan kemasan yang tidak aman dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, mulai dari keracunan hingga paparan zat karsinogenik dan rangka panjang. Sebagai alternatif, masyarakat dianjurkan menggunakan wadah yang lebih aman. Contohnya, kantong plastik bening berlabel food grade atau wadah ramah lingkungan lainnya. Selain lebih sehat, penggunaan bahan tersebut juga membantu mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Informasi ini kami dapatkan dari rri.co.id.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga. Kemana, Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya, Dan.
2: Yoi.

0: sama-sama bahaya untuk kesehatan kita, bro. Lagian, gak ngerokok pun gue tetap keren kok, bro.
1: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Hai Bi, apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
4: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
3: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Pendengar, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengusir dan menghancurkan sarang tawon Vespa. Mana tahu kan di rumah Anda saat ini banyak sekali sarang tawon. Bagaimana cara menghancurkan dan juga mengusir tawon ini? Jadi tawon ini dikenal sebagai serangga yang agresif dan bisa menyerang siapa saja yang mendekatinya. Dan pada jenis tertentu seperti tawon Vespa, sengatannya bahkan dapat menyebabkan reaksi alergi serius hingga luka berbahaya, terutama pada anak-anak dan orang dengan kulit yang sensitif ya. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana waktu terbaik untuk mengusir sarang tawon ini. Jadi caranya untuk mengusir dan menghancurkan sarang tawon adalah ya pada malam hari. Ini paling aman untuk mengusir sarang tawon. Kenapa? Karena tawon ini cenderung lebih tenang dan tidak aktif di pada malam hari. Cara menghancurkannya sarang tawon adalah gunakan pelindung diri lengkap. Kenakan pakaian tertutup seperti jaket tebal, sarung tangan, serta pelindung wajah. Kemudian gunakan semprotan insektisida khusus. Kemudian hancurkan sarang setelah koloni mati. Kemudian bersihkan area sekitar. Dan untuk pencegahan agar tawon tidak kembali adalah tutup celah di atap. Kemudian hindari makanan terbuka dan juga gunakan pengusir alami. Jadi beberapa bahan alami yang bisa Anda gunakan untuk mengusir sarang tawon tersebut adalah cengkeh, daun mint atau minyak serai dikenal lebih efektif mengusir tawon. Letakkan di area ventilasi atau sudut atap sebagai pelindungan tambahan. Itulah beberapa cara untuk mengusir dan juga menghancurkan sarang tawon. Jadi untuk mengusirnya pada malam hari karena dia tidak agresif ya. Kalau siang hari lebih agresif. Jadi informasi ini pendengar kami dapatkan dari CNN Indonesia.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
4: Hanya ada di Indonesia.

0: Tadi kan yang habis main di taman, maaf ya bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa sayang, sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo pun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu bunda bilang, mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke bunda dan orang lainlah di sekitar Kani ya nak ya.
0: Iya bunda, makasih ya bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama bunda.

0: Kenapa sih pulang marah-marah?
1: Siapa yang gak marah coba kalau sampah berserakan sana-sini?
0: Aduh, repot amat. Tinggal dipungut, langsung buang aja ke tanah. Beres kan?
1: Beres sih beres. Tapi kebiasaan buruk kita yang membuang sampah sembarangan akan membuat kita menderita selamanya.
0: Apaan sih? Gak nyambung banget. Sampah dengan menderita. Kan gak ada hubungannya.
1: Kamu tahu gak? Dengan kebiasaan buruk kita membuang sampah sembarangan akan menimbulkan penyakit. Lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kita yang tinggal di sekitarnya menjadi tidak sehat.
0: Aduh, repot amat sih. Ya udah, aku mau keluar dulu.
1: Sekalian bawa nih sampahnya, buang di tong sampah yang sudah disediakan ya.
0: Iya.

0: masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Pendengar, olahan sate banyak sekali pilihan dalam mengolah daging kurban. Namun menurut chef ya, ternyata tidak direkomendasikan daging kurban menjadi olahan sate. Karena daging kurban, baik sapi maupun kambing, bisa diolah menjadi berbagai jenis hidangan seperti gulai maupun tongseng. Namun, olahan sate menjadi salah satu yang terbilang pilihan praktis sebab daging kurban cukup dipotong kecil-kecil, disusun, ditusukan, diberi bumbu, lalu dibakar sampai matang. Kendati demikian, Chef Stefu Santoso yang andal mengolah daging mengungkapkan bahwa mengolah daging kurban menjadi sate bukanlah hal yang disarankan. Daging kurban yang sebenarnya tidak boleh langsung dimasak setelah dibagikan, karena daging yang baru dipotong atau secara logika dikatakan masih terlalu segar, dia akan mempunyai tingkat kekenyalan yang sangat tinggi. Ini menurut eksekutif Chef Alfred Catering ya. Dia mengatakan, Chef Stefu mengatakan, jika daging kurban langsung dibuat sate, maka hasilnya pasti akan alot. Dan Chef Stefu menyebut justru tidak masalah jika daging kurban diolah menjadi gulai, sebab ada proses memasak yang membuat daging menjadi lebih lembut. Dan diketahui proses perebusan daging seperti ketika membuat gulai, tongseng maupun semur akan memungkinkan serat-serat daging itu hancur. Efeknya daging menjadi empuk dan lembut ya. Jadi informasi ini pendengar kami dapatkan dari CNN Indonesia.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
4: Apa kabar, Mace Bice?
5: Siapa kabar?
6: Priben kabar, Ce?
7: Aisyan Raugo Talifuse.
8: Kemana kabar, kawan?
9: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
10: Horas dongan. Buha kabar, Muna?
11: Buha barakan rakan mendung.
12: Kuma dama.
3: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
13: Saya bangga menjadi Indonesia.
3: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
9: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
3: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: lagu darinya Vidi Aldiano Dara ya, telah menghantarkan kita pada pukul 9.47 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar dimanapun Anda berada, studi menemukan pola asuh yang keras bisa mempengaruhi otak anak. Jadi banyak orang tua mungkin masih merasa bersikap tegas, bahkan keras itu adalah cara paling ampuh agar anak jera dan tidak mengulangi kesalahan. Dan menurut penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut cukup berdampak pada anak. Pola asuh keras seperti membentak, mengancam, atau merendahkan bukan cuma berpengaruh sesaat, tapi juga bisa berdampak pada kesehatan mental anak, bahkan hingga perkembangan otaknya. Dan tentunya anak bisa berdampak secara emosi dan perilaku. Sebuah studi yang sifatnya observasi dalam jurnal melibatkan 1137 keluarga mengikuti perkembangan anak sejak usia 7 sampai 11 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa anak yang sering terpapar tindakan kasar psikologis dari orang tua seperti membentak, mempermalukan atau merendahkan, ini cenderung mengalami lebih banyak masalah baik secara emosional maupun perilaku. Kemudian anak dan remaja lebih rentan depresi. Jadi dampak ini juga terlihat saat anak beranjak remaja. Menurut jurnal yang melibatkan lebih dari 5.000 remaja menemukan bahwa pola asuh keras berkaitan dengan meningkatnya risiko depresi. Kemudian juga berpengaruh pada perkembangan otak anak ya. Dampak pola asuh keras ternyata juga terlihat pada sisi biologisnya. Penelitian yang sifatnya observasi dalam jurnal Biological ya, menganalisis perkembangan otak 246 anak melalui data MRI pada usia 8 sampai 13 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa pola asuh keras dan tidak konsisten berkaitan dengan perubahan pada struktur otak, termasuk penurunan luas permukaan di area tertentu serta perubahan pola penipisan korteks otak. Informasi ini kami dapatkan dari CNN Indonesia.
1: Wah, lagi rame, ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih, ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek.

0: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
1: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
0: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
0: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Saat ini sudah pukul 10 waktu Indonesia Barat. Shalmi Subayang undur diri dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan penyiar yang lain pula. Sampai jumpa dan tetap semangat untuk melaksanakan berbagai aktivitas Anda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

91,2 persaudara Rira Naik, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, jumpa lagi di Ranai Siang bersama saya Adi. Kita di edisi hari Kamis 28 Mei 2026. Masih hari libur hari ini ya. Masih dalam suasana Lebaran Idul Adha juga. Semoga yang punya rencana jalan-jalan hari ini lancar-lancar aja nih pendengar ya. Dan semoga kabarnya masih sehat, masih semangat di sepanjang hari ini pendengar. Terima kasih juga untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami. Dan kali ini kita bersama di program Jendela Negeri yang mengangkat tema tentang kita Indonesia. Dan kali ini topiknya pendengar mengenal kota ramah anak ya. Program Kota Ramah Anak atau lebih dikenal dengan Kabupaten atau Kota Layak Anak pendengar ya, merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak secara menyeluruh melalui komitmen dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha juga ya. Jadi semua elemen ini ya, terlibat pendengar. Dan banyak tujuannya juga ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Marga dari Anmes dengan Kumaudia spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 ya, masih di Jendela Negeri Pendengar kali ini, dan masih kita bahas mengenai program Kota Layak Anak di Tanah Air Pendengar ya. Yang sebenarnya program Kota Layak Anak ini sudah mulai dirintis jauh sebelumnya Pendengar ya, sejak tahun 2006 atau 20 tahun yang lalu ya, oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan gerakan ini dimulai melalui pengembangan tahap awal ya, atau perintisan di beberapa daerah percontohan Pendengar. Dan kemudian program ini terus dipercepat dan dikembangkan hingga mencakup berbagai kabupaten dan kota di seluruh tanah air, yang tujuannya untuk memenuhi hak dan perlindungan anak. Dan kalau kita ngomongin gagasan awalnya dari program Kota Layak Anak ini Pendengar, ini diawali dengan penelitian ya mengenai children's perceptions of the environment di kota Melbourne, kemudian di kota Warsawa juga, dalam rentang waktu tahun 1971 hingga 1975 Pendengar. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang memiliki community yang kuat secara fisik dan sosial. Nah, community yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas juga ya, yang memberikan kesempatan kepada anak. Kemudian fasilitas pendidikan yang memberikan kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka Pendengar. Nah, Pendengar, melansir dari situs resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Pendengar, pada perkembangan selanjutnya kemudian PBB mengadopsi Konvensi Hak Anak pada tahun 1989 ya, dengan memasukkan salah satu ketentuan mengenai hak anak untuk mengekspresikan pendapatnya. Nah, ini artinya anak mempunyai suara di samping prinsip lain seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, dan hak

Ada beberapa kota dengan konsep ramah anak yang sudah menjadi percontohan pendengar sebelumnya ya. Di beberapa negara, diantaranya ada di Filipina yang memperkenalkan program kota ramah anak di 20 provinsi dan 5 kota sejak tahun 1999 pendengar. Dan pastinya program ini mendapat sambutan yang baik karena sebelumnya warga kota di daerah tersebut sudah memperoleh pengetahuan mengenai program pelayanan dasar kota pendengar. Kemudian ada juga di Australia, kemudian ada juga di India pendengar ya, yang menjadi tempat yang mengadopsi konsep kota ramah anak, tepatnya di kota Kalkuta. Dan program ini berfokus pada program aksi tingkat kota untuk anak jalanan dan pekerja anak pendengar.

program ini pasti ada tujuannya pendengar ya. Nah, mengapa harus ada program Kota Ramah Anak ini? Nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberi semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku. Kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

GAC featuring The Fortune, Senyuman dan Harapan. Pendengar, sudah mau kita ke pukul 10.34 menit saat ini, masih di Jendela Negeri. Nah, mengapa perlu adanya Kota Ramah Anak atau program ini, pendengar ya? Berdasarkan dari PBB yang menyatakan bahwa setengah dari penduduk di dunia tinggal di kota, pendengar ya. Dan kehidupan kota banyak menghadirkan kesempatan karena di dalamnya terpusat berbagai jenis pelayanan, jaringan, dan sumber daya. Nah, perkembangan dan pertumbuhan kota dan industri yang kurang terencana ini sudah menambah risiko baru untuk kesehatan anak, pendengar. Dan belakangan ini banyak penyakit yang diderita oleh anak berkaitan erat dengan lingkungan tempat mereka tinggal, kemudian ya, mereka bermain juga, sekolah, dan komunitas-komunitas lainnya juga. Dan anak merupakan bagian dari warga kota ya, dan PBB memperkirakan bahwa 60% anak akan tinggal di kota ya, dan sebagian besar dari jutaan anak yang hidup di kota ini belum merasa tenang dan nyaman melakukan kegiatan sehari-hari seperti bersekolah, bermain, dan berkreasi, terutama mereka yang tinggal di daerah kumuh dan pemukiman liar yang padat dan perumahan yang kurang sehat serta kurang mendapatkan pelayanan umum seperti fasilitas-fasilitas, pendengar ya. Dan kondisi lain juga menggambarkan keterbatasan akses ke pelayanan kebutuhan dasar anak seperti kesehatan, pendidikan, bermain, rekreasi, kenyamanan menggunakan jalan. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan anggaran pemerintah kota di bidang anak belum menjadi prioritas dan masih sangat terbatas, pendengar.

Dan pastinya tujuan utama dari program ini adalah memastikan bahwa setiap anak di suatu wilayah ini bisa tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi sesuai dengan konvensi hak-hak anak, pendengar. Dan dalam pelaksanaannya, program ini berpedoman pada 5 klaster hak anak menurut undang-undang dan konvensi PBB, yaitu hak sipil dan kebebasan, kemudian hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kebutuhan dasar dan kesejahteraan, kemudian pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus seperti fokus pada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti korban kekerasan, pendengar, kemudian anak jalanan atau anak dengan kondisi

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

ada lagu dari Adlan Rambi dengan Vitamin Berniar spesial untuk Anda yang lagi santai di siang ini ya. Dan sampai di sini jumpa kita di Jendela Negeri kali ini pendengar. Jumpa lagi di lain kesempatan saat lagi kita jelang dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih.
2: Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Loh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kau tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
3: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Lurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola. Bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola, tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean-Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51, memanfaatkan bola pantul striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace Oliver Glasner menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as much.
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala. Itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Ludi Aja, Potigarari, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessie. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya, tetapi saya memahami bagaimana realitasnya, dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil, dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul break 2 kali dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magdalene, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka untuk butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini, meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Afian Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangjian Li Fangjian dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura Open lah biasa lapangan, terus juga Singapura Open memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tadi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari set ketiga keluar dari tekanan dulu. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti yang lebih sulit dan ya, saya rasa
2: sementara itu Bobby Sutiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mood, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkan di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengambil tiket. Tunggal putra Ewi Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Povok. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi, mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shengshu, Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya mendapatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun, Satria Muda bangkit dan membalikan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsberg. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

99,2 per 1 RRI Ranai. Demikian tadi dinamika olahraga pendengar dari Pro 3 RRI. 2 pekan kurang lebih ya jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. Oke pendengar, sudah pukul 11:28 saat ini. Selamat siang untuk Anda semuanya. Semoga masih semangat ya dengan berbagai aktivitas Anda di hari ini. Masih dalam suasana Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah pendengar. Tetap semangat dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ranai.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

Bersama kami di Prosada Era Riranai. Nanti kejujuran Gong 2000, lagu yang dirilis pada tahun 1993. Pendengarnya spesial untuk anda yang masih santai mendengarkan siaran kami saat ini. Untuk anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan masuknya waktu zuhur untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 11:47. Nanti jelang kemenangan zuhur ada lagu-lagu bernuansa islami.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Dengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Rane. Dan saat lagi kita jelang kumandang azan zuhur untuk kota Rane dan sekitarnya. Hari ini Kamis 28 Mei 2026 pukul 11 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

99,2 persatu RRI Ranai. Selamat siang pendengar. Terima kasih Anda yang masih santai mendengarkan siaran kami. Semoga masih semangat di siang ini. Sudah pukul 12 lebih 38 menit. Hati-hati buat yang sedang dalam berkendara, yang sedang berkendara saat ini ya. Semoga selamat sampai ke tujuan pendengar. Masih dalam suasana Lebaran Idul Adha hari ini. Oke, yang lagi santai juga selamat siang. Kalau di sekitaran Sepumpang sudah agak-agak mendung ini pendengar ya. Dan ya tetap semangat untuk Anda dengan berbagai aktivitas dan kegiatan di sepanjang hari ini. Oke, masih ada lagu-lagu pilihan dari Hits Indonesia di siang ini pendengar.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Mencari Cinta, kolaborasi dari Noah dan Bunga Citra Lestari. Pendengar, spesial buat Anda yang menikmati waktu santai di siang ini ya. Dan saat lagi pendengar, kami sampaikan warta berita daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, Ranai kembali dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026. Di antaranya, ribuan masyarakat Kabupaten Natuna melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Agung Baitul Izzah Kabupaten Natuna. Personil Koramil 08 Pulau Laut melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Kepulauan Riau di Kecamatan Pulau Laut. Dari Sepempang Natuna, bersama saya Murniadi, inilah berita selengkapnya. Berita yang pertama pendengar, ribuan masyarakat Kabupaten Natuna melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Agung Baitul Izzah Rabu kemarin. Sholat Idul Adha turut dihadiri oleh Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik, Sekda Natuna Boy Wijanarko, serta unsur Porkopimda Kabupaten Natuna. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan tata tertib pelaksanaan sholat Idul Adha sebelum jamaah melaksanakan ibadah secara berjamaah. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Natuna Jarmin menyampaikan sambutan terkait makna Hari Raya Idul Adha sebagai momentum memperkuat nilai keikhlasan dan pengorbanan. Jarmin menambahkan, Lebaran kurban bukan hanya sekedar merayakan penyembelihan hewan kurban, tetapi juga menjadi sarana meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Jarmin, nilai-nilai pengorbanan dan keikhlasan telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang patut dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyampaikan melalui ibadah kurban, masyarakat diajak untuk memperkuat rasa kepedulian sosial, semangat gotong royong, dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Jarmin juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman masyarakat Kabupaten Natuna agar tercipta kehidupan yang harmonis, damai, dan saling menghormati. Pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai pada pukul 7:30 dengan Imam Bujang Usman, sementara khutbah Idul Adha disampaikan oleh Ustadz Ngatur Rahman. Dalam khutbahnya, Ustadz Ngatur Rahman mengajak jamaah untuk menjadikan Idul Adha sebagai momentum meningkatkan ketakwaan, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Beralih ke berita lain pendengar, Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marskal Pertama TNI Onesmus Gederai Aryadi, didampingi Ketua Pia Ardia Garini Cabang 9 Nyonya Marini Onesmus Pasaribu, kemarin menyerahkan hewan kurban di halaman Masjid Mina Lanut Raden Sajat Natuna. Penyerahan hewan kurban dilakukan secara simbolis kepada Ketua Panitia Kurban Lanut Raden Sajat Kolonel Marsal sebagai bagian rangkaian peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan Lanut Raden Sajat Natuna. Pada Idul Adha tahun ini, Lanut Raden Sajat melaksanakan kurban sebanyak 6 ekor sapi yang berasal dari Dan Lanut Raden Sajat dan keluarga besar Lanut Raden Sajat sebagai bentuk kepedulian sosial dan kebersamaan terhadap masyarakat sekitar. Ketua Panitia Kurban, Kolonel Marsal menyampaikan total daging kurban yang berhasil dikumpulkan mencapai 431 kg yang didistribusikan kepada masyarakat dan personil yang berhak menerima. Daging kurban disalurkan kepada warga sekitar Lanut Raden Sajat di wilayah Penagi, Pering dan Batu Hitam serta Yayasan Pembina Umat Anak Yatim Piatu Kecamatan Bunguran Timur. Selain masyarakat, pembagian juga diberikan kepada personil Lanut Raden Sajat, anggota Pasgat, tenaga honorer, guru TK Angkasa serta Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan keluarga besar TNI Angkatan Udara. Dan Lanut Raden Sajat menyatakan momentum Idul Adha menjadi sarana memperkuat rasa syukur, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama. Kegiatan berlangsung tertib dan penuh kebersamaan sebagai bagian mempererat hubungan sosial antara Lanut Raden Sajat dengan masyarakat Natuna.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, personil Koramil 08 Pulau Laut hari Rabu kemarin melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Kepulauan Riau di Kecamatan Pulau Laut. Kegiatan ini berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Pemotongan hewan kurban didampingi langsung oleh PLH dan Ramil Pulau Laut, serta Sembiring bersama anggota Kuramil. Hewan kurban yang dipotong terdiri dari 1 ekor sapi bantuan Presiden dan 1 ekor sapi bantuan Gubernur Kepulauan Riau. Kegiatan ini turut dihadiri Camat Pulau Laut Bambang Erawan, Sekcam Pulau Laut Henry, serta perwakilan Kapolsek Pulau Laut Brigadir Wahyudi. Hadir juga dan Posal Pulau Laut Pelda Mas Effendi Julianda, Kanitsar Pulau Laut Dedi Effendi, Satpol PP, Panitia Kurban, dan masyarakat setempat. PLH dan Ramil Pulau Laut menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat di wilayah perbatasan. Menurutnya, momen Idul Adha menjadi sarana mempererat silaturahmi dan kebersamaan antar warga. Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan mengapresiasi keterlibatan TNI dan seluruh pihak dalam kegiatan ini. Ia menilai kebersamaan lintas instansi mampu menciptakan suasana Idul Adha yang penuh kekeluargaan. Setelah proses pemotongan selesai, daging kurban kemudian dibagikan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Pulau Laut. Kegiatan berlangsung tertib, aman, dan mendapat sambutan antusias dari warga yang hadir. Pendengar, personil Polsek Bunguran Timur hari Rabu kemarin melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah di Mako Polsek Bunguran Timur. Kegiatan ini berlangsung dipimpin oleh Kapolsek Bunguran Timur AKP Nilai Boy bersama personil Polsek Bunguran Timur. Dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Polsek Bunguran Timur menyembelih sebanyak 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Daging kurban kemudian dikemas dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah hukum Polsek Bunguran Timur. Sebanyak 150 paket daging kurban disalurkan kepada masyarakat kurang mampu sebagai bentuk kepedulian sosial. Kapolsek Bunguran Timur menyampaikan bahwa momentum Idul Adha menjadi sarana untuk meningkatkan ketakwaan, rasa syukur, serta menanamkan nilai keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. Beralih ke berita lain, pendengar. Jamaah Surau Miftahul Jannah Air Payang, Kelurahan Ranai Kota, melakukan penyembelihan dan penyaluran daging hewan kurban. Selengkapnya laporan reporter Afrizal.
2: Pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi tahun ini, Jemaah Surau Miftahul Jannah Air Payang, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, kembali melakukan penyembelihan dan penyaluran daging hewan kurban kepada warga sekitar. Ketua Panitia Kurban Suryadi saat dikonfirmasi RRI mengatakan, pada tahun ini jumlah penyembelihan hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi dengan jumlah kupon yang dibagikan sebanyak 114 kupon.
3: Untuk yang kurban tahun ini memang ada penurunan jumlah sapinya. Mungkin tahun ini memang efek dari efisiensi anggaran juga mungkin. Jadi tahun ini jumlah sapi kurban di Surau kita, Surau Miftahul Jannah Air Payang itu jumlahnya 3 ekor. Jadi jumlah kupon yang tersalurkan tadi 114 kupon. Nah, itu yang kupon. Kemudian jumlah sapi tadi kan sekitar 141. Jadi jumlah kantong dagingnya itu. Kemudian sisa yang tadi setelah kita bagikan ke seluruh warga kita yang khususnya di Air Payang itu RT 02, baru sisanya kita salurkan di RT sebelah, RT 03 Air Kubang. Jadi untuk penyalurannya itu biasanya di RT kita itu kan yang non muslim pun kita bagi.
2: Suryadi menambahkan, pada Lebaran Haji sebelumnya jumlah hewan kurban di Surau Miftahul Jannah Air Payang berjumlah sebanyak 5 ekor sapi. Untuk penyaluran daging kurban masih dilakukan seperti tahun lalu. Untuk kuota diutamakan untuk warga RT setempat, selebihnya baru disalurkan ke tempat RT lainnya.
3: Tahun yang kemarin itu jumlah kurban kita di Surau kita, Surau khususnya Surau Miftahul Jannah Air Payang itu jumlahnya 5 ekor. Jadi untuk penyaluran daging kurban itu biasanya kita kan kita penuhi dulu kuota yang di warga di RT kita, kemudian kita salurkan selebihnya di RT sebelah, RT 03.
2: Seperti diberitakan RRI sebelumnya, untuk data hewan kurban di wilayah Kecamatan Bunguran Timur, pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini berjumlah sebanyak 208 ekor hewan kurban, dan Kecamatan Bunguran Timur menjadi kecamatan tertinggi dalam jumlah sapi kurban tahun ini. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua berita utama. Di antaranya, ribuan masyarakat Natuna melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Agung Baitul Izzah Kabupaten Natuna. Personil Koramil 08 Pelalot melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban bantuan Presiden dan Gubernur Kepulauan Riau di Kecamatan Pulalaut. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Sudah pukul 13.16 menit saat ini. Selamat siang, semangat dengan berbagai kegiatan Anda di siang ini ya. Kembali cerah nih cuacanya pendengar. Oke, saat lagi kita akan bersama di Pro Dangdut pendengar ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.
1: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Selamat siang pendengar, jumpa lagi kita di Pro Dangdut edisi hari ini. Silakan yang gabung ya, bisa langsung di 0811 7033669. Masih dalam suasana Lebaran Idul Adha hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Abang Ganteng di Batu Gajah?
1: Alhamdulillah Bang Adi yang ganteng itu, apa kabar?
0: Sehat.
1: Apa lagi Bang Adi?
0: Gimana dagingnya?
1: Lahir dan batin Bang Adi.
0: Sama-sama, dagingnya udah masak ke?
1: Udah.
0: Masak apa?
1: Masak rendang.
0: Rendang, sedap. Tapi
1: Bang Zai tak makan, orang rumah aja.
0: Oh, Bang Zai tak makan daging.
1: Tak makan daging.
0: Bang Zai makannya pizza, makan hamburger.
1: Ya.
0: Oh, makan simbe.
1: Ketupat.
0: Bang Zai mau request lagu apa siang nih?
1: Lagu apa ya? Lagu Kubawa.
0: Kubawa dari siapa nih nyanyi?
1: Tak tahu Bang Wadi.
0: Tak tahu.
1: Ada kan?
0: Belum Juli belum Rizno. Tahu nih. Ada nah, atau tidak?
1: Judulnya tuh.
0: Oke. Okay. Ya, kan? Kubawa.
1: Selamat sama Bang Adi yang ganteng itu.
0: Oke.
1: Okay. Harus pak. Senyum benarannya.
0: Senyum betulan.
1: Apa latarnya siapa?
0: Ada Bang Udin siang ini.
1: Bang Udin yang ganteng itu, senyum Bang Udin, senyum. Ada tuh yang batu hitam tuh Bang Yari. Batu hitam yang ganteng itu, senyum Bang Ari, senyum.
0: Bang Ari ya.
1: Sama istrinya yang cantik itu. Apa ya?
0: Siapa tuh?
1: Deli yang cantik itu. Senyum Deli, cukup sih senyum. Sama lama tadi ya pagi sini Bang Adi. Yang ngurus sakit tirai.
0: Pirai. Oh pirai. Kita
1: bilang urat-urat nanti gipit dibilang.
0: Jadi
1: nanti aku jongkel pakai ujung jari tempat keripit. Datu sama Bang Limin batu hitam tuh, kawan saya berburu tupai bersama istrinya cantik itu.
0: Oke. Okay.
1: Batu hitam juga tuh.
0: Batu hitam juga. Jadi kalau lebaran buru tupainya stop dulu ya?
1: Stop dulu, nanti stop dulu. Lepas lebaran nanti ada orang ngundang baru mulai lagi.
0: Oh gitu, ya tupai pun nak raya ge Bang Zai.
1: Iya.
0: Masih ada? Salam-salam silakan.
1: Ada masih ini. Apa? Fatimah dari Tanjung Uban yang cantik itu. Izin Pak, izin lahir batin izin Pak Pak Edin. Sama-sama ya.
0: Sama-sama.
1: Datuk sama.
0: Sama.
1: Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Fatimah Tanjung Uban. Datuk sama Fatimah. Bunda Isal dari Pasir Takaraya yang cantik itu. Satu yang dari mana lagi?
0: Dari mana
1: Farida,
0: tuh?
1: Farida dari Palu yang cantik itu. Mama si kembar dari Pekanbaru cantik itu. Udah tuh Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, harus senyum Purnama Sari, senyum. Udah tuh sama Bang Andinya di Batam yang ganteng itu. Udah tuh Bang Ryan, Bang Mario, Bang Herman, Yarnindong, Rusunah Tanjung Penjara, Mama Nani Sungai Ulu, Yunda Sungai Ulu, Mama Serikon lagi ke Oje Kepala. Udah tuh yang dengar dia semuanya ya.
0: Oke, Bang Zai.
1: Semuanya yang dengar dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kada permisi, kata Diona di Kupang yang cantik itu.
0: Permisi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Zai yang gabung pertama di Pro Dangdut siang ini. Lanjut lagi di belakang Bang Zainuddin. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Zaidah di Tanah Darat.
0: Ibu Zubaidah, apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah sehat. Abang apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga. Mana nih lebaran kedua hari ini, jalan-jalan kemana nih Bu Zubaidah?
2: Di rumah aja, lagi
0: di
2: bikin
0: rumah
2: acara
0: aja, lagi bikin acara. Masak daging ya?
2: Iya, makan daging.
0: Makan daging. Apa lagu siang nih Bu Zubaidah?
2: Lagu Mansur S
0: Mansur
2: S sama Mbak Elvi Sukaisi.
0: Ah, apa judul?
2: Terserah judulnya.
0: Terserah judulnya. Oke. Okay. Yang penting duet ya sama Elvi Sukaisi.
2: Ya.
0: Salam-salamnya silakan.
2: Salam-salamnya buat kakak, buat abang, Lucky Maga, Lucky Bintang, 9 bulan. Buat Long Niar sama Bang Tar, buat Nengah, Marina, Nengah Erna, Sayang, Lira Naik Darat, buat adik di Pulau Buton, Rio, buat abang laboratornya, buat suruh pendengar aja bang.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zubaida di Ranai Darat. Lagunya siang ini pokoknya dari Mansur S dan Elvi Sukaisi ya. Terserah judulnya apa. Di belakang Bu Zubaida, halo selamat siang Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dari Penagi.
0: Penagi Mama Sri ya.
3: Iyalah.
0: Iya, apa kabar siang ini Mama Sri?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Udah dapat daging? Udah dapat daging? Lah habis lah nggo. Lah habis. Silakan Mama Sri, lagu apa siang ini?
3: Minta lagu Maya.
0: Maya. Maya ini yang nyanyi siapa ya?
3: Tahu banget.
0: Mansur S ya, kalau Mansur S bukan ya? Kalau Mansur S soalnya sudah ada yang request duluan nih lagunya Maya. Oh ada nih yang dari, oh ada dari Musin Alatas. Oke, ditunggu lagunya. Salam-salamnya silakan Mama Sri. Halo selamat siang. Halo Mama Sri. Wah terputus kayaknya ya. Kayaknya lanjut lagi nih di belakang Mama Sri. Halo selamat siang Bro Dangdut.
4: Dangdut ya kita.
0: Dengan siapa di mana?
4: Orang Kelari.
0: Orang Kelari, oh Pak Kasim. Yeah. Apa kabar siang ini Pak Kasim?
4: Sehat.
0: Sehat. Dah makan daging?
4: Ya. Yeah.
0: Dah makan daging kurban?
4: Belum, baru nyantai daging.
0: Oh, hari ini baru masak ke?
4: Ya, yeah, malam-malam ni masak.
0: Malam baru masak ya.
4: Tadi nak makan daging di karet ni.
0: Sini pun ada juga daging, daging ikan.
4: Ada. Yeah.
0: Nah, daging ikan. Oh, jalan-jalan. Iyalah nanti kalau kalau ada waktu kenyekin ya. Sampai Kelari ya, jalan-jalan Kelari.
4: Iya, jalan-jalan ke dah pernah dong kare.
0: Oh, udah sering.
4: Sering ya, bisa ketemu
0: kita. Oh. Pak Kasim. Nah, request ya. Lagu apa siang nih?
4: Lagu?
0: Heeh.
4: Ini cari lagu ya.
0: Ah, salam milik.
4: Salam milik. Anu lagu Cerai Muda.
0: Cerai Muda?
4: Ya.
0: Pak, muda-muda lah cerai ke?
4: Oh, itu ni lah tu. Tak cerai lagi.
0: Salam-salam buat siapa ni, Pak Kasim?
4: Pak Dede. Dia di Kelari ni, jalan-jalan.
0: Oh, lagi di Kelari, jalan-jalan.
4: Jalan-jalan, no.
0: Balik kampung ceritanya.
4: Ya, balik kampung. Baru nyantai ni hari.
0: Santai, siang-siang santai. Sana hujan atau panas?
4: Panas nih, Pak Ri.
0: Panas.
4: Semalam hujan.
0: Semalam hujan.
4: Jalan ke Pandi. Jalan-jalan di Pandi, wangai nak kampung.
0: Oh, iya. Terima kasih, Pak Kasim.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasim di Kelari. Terima kasih sudah bergabung. Sehat-sehat terus, Pak Kasim dan keluarga ya. Katanya nanti malam baru masak dagingnya. Lagunya Cerai Muda, Cerai Muda. Oh ada ini, Bercerai Muda ya. Bercerai Muda nanti dari Rana Rani. Kita ke lagu dulu pendengar. Nanti ada lagu-lagu apa aja ya. Oke ini dia lagu-lagunya. Ada Maya dari Musin Alatas. Kemudian Mansur S dan Elvi Sukaisi. Saya pilihkan yang apa judulnya tadi ya, nanti saya pilihkan ya. Buat Bu Zubaida di Radarat. Dan ini dia yang pertama, lagu Kubawa, permintaan dari Bang Zainuddin di Batu Gajah.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Atas dengan Maya, permintaan dari siapa tadi ya? Oh ini dari Mama Sri di Penari. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Kembali Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Mbak Sinar?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Jalan-jalan kemana nih Lebaran Haji?
1: Udah ke 9 bulan.
0: Oh udah ke 9 bulan. Terus hari ini kemana lagi?
1: Ya, ke
0: Maligai. Ke Maligai, dekat-dekat jalannya ya, tak jauh-jauh.
1: Tidak jauh-jauh.
0: Silakan Mbak Sinar, request lagu apa siang ini?
1: Lagu Kutukan Seorang Ibu dari Ida Laila.
0: Kutukan Seorang Ibu Ida Laila. Oke. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Untuk Upa dan Bunda Jaya. Untuk Nuria dari Penjaya, untuk Mbak Sinah ke penjara, untuk Manami selalu, untuk Mas Dori lagi, untuk Pitung di Kelanga, untuk Iskandar di Randai Darat, Beda di Randai Darat, untuk Malaysia di Tawa, untuk Berlian juga
0: di Tanjung Pinang.
1: Untuk siapa lagi di Uban tuh Fatima. Untuk Emozak di Kelare, waktu di Kelare itu tidak ketemu Emozak sama Kak Anu itu langsung app.
0: Oh iya. Yeah. Kapan Kelare, Mbak Sinar?
1: Hari Selasa kemarin.
0: Oh sebelum raya.
1: Sebelum raya.
0: Jalan-jalan aja ya atau ada ke rumah
1: jalan,
0: saudara?
1: Jalan-jalan.
0: Oh jalan-jalan.
1: Kak Ucul di mana tuh dekat Sambas. Nah sama Madi juga ngucapannya, makasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama Mbak Sinar, terima kasih juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Sinar, halo selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ini sama Pak Idris di Teledung.
0: Oh Pak Idris. Sekarang lagi di Kelare.
2: Balik rumah Pak Kasim.
0: Oh, balik kampung.
2: Ya.
0: Kapan lagi balik ke Sempang?
2: Hari Senin mungkin.
0: Oh, masih lama.
2: Lama, orang liburan panjang kan.
0: Oh, liburan panjang. Oh, iya, iya, iya. Pak Idris balik ke Kelare lewat mana?
2: Lewat Betubi.
0: Oh, lewat Betubi.
2: Ah, sama bis. Bis.
0: Oh, pakai bis. Oke, oke. Silakan Pak Idris, narik lagu apa siang nih?
2: Minta lagu Angin Surga dari Abi Pas Tarbi.
0: Oke, Angin Surga.
2: Dari Abi Tarbi.
0: Oke.
2: Salam-salamnya buat warga Teledu, buat kakak di Setue. Buat anak di Tanjung Pinang.
0: Di Tanjung Pinang, waduh Tanjung Pinang.
2: Dah itu aja Bandi.
0: Oke Pak Idris, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Pak Idris yang ini, Abi Stardut yang Angin Surga. Di belakang Pak Idris, halo selamat siang Pro Dangdut. Halo selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut Tawa kita dengan Abi.
0: Apa kabar Pak Asri?
3: Ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin.
0: Sama-sama. Gimana nih Lebaran di sana?
3: Alhamdulillah aman lancar.
0: Sudah dagingnya sudah dimasak atau sudah habis?
3: Baru ini tengah hari tadi dimasak daging sapi. Kalau daging ayam kan mulai kemarin.
0: Oh iya.
3: Masih nggak dapat pagi tadi.
0: Silakan Pak Asri, lagunya apa siang ini?
3: Saya mau request lagunya. Siapa lagi ya? Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting.
3: Cemburu mantanmu.
0: Cemburu
3: mantanmu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, cerita ya. Ya, buat ada Bang Putra, ada Bang Iwan juga, ada Bang Rio, ada Meron di Bintang, Bang Andi di Batam. Ada Tedina di Bogor, Bang, ya, siapa lagi ya, buat Mbak Fiona di Kupang, ada Lukis, ada di Maidar, ada Mbak Kembor, Ganteng, Tenudin.

0: ada Purnamasari yang ada di Sulawesi Barat. Cuma saja tampak dari situ lagi. Buat Bung Adi, terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri di Sulawesi Selatan, terima kasih sudah gabung di Prodang siang ini. Lagunya dari Ayu Ting Ting yang Cemburu Mantanmu. Ditunggu lagunya Pak Asri ya, dan kita cek sound dulu di lagu-lagunya pendengar. Nanti ada Angin Surga dari Abi Stardut, kemudian ada juga Kutukan Ibu dari Idai Lela, dan ini dia Bercerai Muda, Rana Rani.

0: Eh, ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Ada angin surga dari Abi Stardut masih di Prodangdut pendengar. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Siang kembali Prodangdut adalah kita.
0: Apa kabar Bang Pitung?
1: Alhamdulillah hari ini masih bernapas Bang Ti.
0: Alhamdulillah. Sekarang di mana nih? Alhamdulillah sehat.
1: Hah?
0: Sekarang posisinya di mana nih Bang Pitung?
1: Di Kelanga.
0: Oh, masih di Kelanga.
1: Iya, enggak akan pindah Bang Ti, pindah enggak pindah. Balik ke asal lah.
0: Ya mana tahu lagi di anu kan, lagi jalan-jalan. Enggak.
1: Ini tamu ramai di rumah nih Bang Ti, Pongsel sering.
0: Oh, lagi banyak tamu. Masa iya. Apa tuh Bang Pitung?
1: Hah?
0: Lagi masa apa? Daging?
1: Ya, pempek ada.
0: Waduh,
1: pecel ada, bakso ada.
0: Bapak, anu warung makan.
1: Enggak sekali-sekali Pak Di.
0: Sekali-sekali betul-betul. Sekali-sekali kan.
1: Minta lagu dulu Pak Di.
0: Oke, apa lagu Pak Bitung?
1: Lagunya dari Ona.
0: Ona Sutra judulnya.
1: Kembalilah Nur Hayatiku.
0: Kembalilah Nur Hayatiku.
1: Dia pergi dari pagi nak balik-balik nih.
0: Dari Ona Sutra ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salamnya buat Yulinda, buat Purnama Sari, buat Mbak Fatima, Mbak Belian juga, buat keluarga Eraya semuanya, keluarga Kelanga semuanya, buat Kak Mus, Long Is, buat Bang Adi sama operatornya siapa Bang?
0: Ada Bang Udin siang nih, apa tadi judul lagunya? Anu Bang Pitung?
1: Kembalilah Nur Hayati.
0: Nur Hayati, oh iya iya. Masih ada salam-salam silakan.
1: Salamnya semuanya yang ganteng-ganteng itu senyum Pak Zai, senyum, jangan orang aja senyum. Buat semuanya Bang Di ya. Oke, selamat siang, assalamualaikum.
0: Oke, Bang Pitung, selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pitung di Kelanga, lagi banyak tamu, lagi banyak juga menu masakan Bang Pitung siang ini. Di Lebaran Haji tahun ini ada pempek, ada apa lagi tadi ya? Ada pecel, daging juga ada. Wah, semangat Bang Pitung raya Haji tahun ini ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, dan adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Putra Palembang.
0: Bang Putra Palembang, apa kabar siang ini, Bang Putra?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Gimana hari ini lebarannya, jalan-jalan kemana nih atau di rumah aja, Bang Putra? Hari ini jalan-jalan kemana nih lebarannya atau di rumah aja nih?
2: Di rumah aja.
0: Di rumah aja.
2: Ada capek jalan ini.
0: Capek. Oh, habis jalan.
2: Iya.
0: Bang Putra mau request lagu apa nih?
2: Lagunya ini apa namanya? Nah, lupa kok.
0: Nah, lupa. Lagu apa tadi? Tadi ingat ya, tiba-tiba lupa.
2: Lagunya Bakar Kemenyan aja.
0: Lagu apa?
2: Bakar Kemenyan dari.
0: Oh, Bakar Kemenyan. Dari siapa ya? Kita cek dulu. Oh, dari Caca Handika ya.
2: Nah, itu Bang, betul Bang.
0: Oke, ditunggu lagunya.
2: Salamnya buat dengan siapa Bang?
0: Gimana Bang Putra?
2: Dengan siapa ya?
0: Siang ini dengan Adi, Bang Putra.
2: Oh ya, salamnya buat Bang Adi dan operatornya. Buat Bang Ja yang ganteng itu. Oh ya, salamnya buat Bang Adi dan operatornya. Siapa tadi yang baru masuk itu?
0: Ada Bang Pitung tadi.
2: Bang Pitung, ya Bang Pitung. Buat semuanya, pokoknya yang masih monitor Bang.
0: Oke. Okay.
2: Dari sampah, dari A sampai Z. Ya Bang,
0: okay,
2: semoga sehat selalu.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra yang ada di Palembang. Nah, nyambung nih ya, tadi Bang Pitung ada menu pempek, langsung disambut sama orang Palembang ya, yang tiap harinya makan pempek nih Bang Pitung. Terima kasih Bang Putra di Palembang. Lagunya ditunggu ya, lagu dari Caca Handika yang Bakar Kemenyan. Masih ditunggu di pendengar. Satu menit lagi sebelum kita ke lagu ya. Silakan yang ingin gabung di Prodang Dutnya ini di 0811 7033669. Semangat di siang ini, cuaca kembali cerah ya pendengar. Cerah tapi ya anginnya lumayan berhembus lah ya. Halo selamat siang Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut, ada lagi. Selamat siang Bang Adi.
0: Siang juga Mbak Fatima. Gimana kabarnya?
3: Kabar sehat Bang Adi. Selamat ini Bang Adi ya, lebaran ini ya. Mohon maaf batin.
0: Sama-sama, mohon maaf lahir batin juga. Apa nih, masak dagingnya apa nih Mbak Fatima?
3: Tadi di dendeng aja Bang Adi.
0: Oh di dendeng.
3: Iya. Bosen di rendang.
0: Oh bosen di rendang. Silakan Mbak Fatima, lagunya apa siang ini?
3: Lagunya Madu Tiga dah.
0: Madu Tiga, Madu Tiga dari siapa ya?
3: Siapa Bang Adi ya? Gak tau pokoknya Madu Tiga judulnya.
0: Madu Tiga, bukan lagu pop kan? Kalau lagu pop sih ada. Yang dari apa itu The Rock ya kalau kalau yang dangdut lagu dangdut ada nggak ya Madu Tiga, kita cek dulu.
3: Kalau nggak ada ya cara Bang Adi lah. Saya salam ya Bang Adi ya. Saya salamnya buat Bang Jai yang ganteng itu, Bang Mario, Bang Pito, Bang Adi lagi betul misalnya bertugas, Bang Budi, Mama Ekel, Kak Mus, kangen sama orang-orang naik.
0: Baliklah.
3: Nanti 2 tahun lagi berbalik.
0: Oh, lamanya.
3: Ya, itu aja Bang Adi ya. Assalamualaikum.
0: Oke, Mbak Fatima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fatima di Tanjung Uban, Piwang nak balik ranai 2 tahun lagi katanya baru balik ranai. Terima kasih Mbak Fatima. Saya sehat terus ya yang ada di Tanjung Uban, Mbak Fatima dan sekeluarga. Lagunya Madu Tiga. Madu Tiga kalau oh yang aslinya dari yang nyanyiin yang Peramli itu ya. Ada sih yang dari Triad ini Madu Tiga. Tapi bukan dangdut nih. Nanti kita cek dulu yang dangdutnya Mbak Fatima ya. Semoga ada, nanti kalau ada saya puterin. Kita kembali ke lagu dulu. Nanti ada Bakar Kemenyan, Caca Andika, Ona Sutra, Kembalilah Nur Hayati, dan ini dia Cemburu Mantanmu, Ayu Ting Ting.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

0: Lagu dari Caca Andika, Bakar Kemenyan. Sudah mau kita ke pukul 14.30 menit, masih ditunggu ya. Buat ingin gabung silakan bisa langsung mendengar di 0811 7033669. Selamat siang juga buat yang baru saja mendengarkan Pro Satu saat ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Wanusu di Sambas.
0: Wanusu, apa kabar siang ini?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Dengan Bang Andi kah?
0: Dengan Adi siang ini.
1: Andi?
0: Adi.
1: Adi, ya Bang Adi. lagunya di situ kah kita pilih sendiri Bang?
0: Pilih sendiri.
1: Lagunya dari Rita Sugiarto.
0: Judulnya
1: apa ya? Anak bulan serigala aja ada enggak?
0: Bulan serigala.
1: Iya, judulnya. Kalau enggak ada lagu dari Nur Halimah aja.
0: Nur Halimah, yang judulnya?
1: Ya, judulnya Nur Halimah itu.
0: Oh, judulnya Nur Halimah.
1: Bukan. Kalau udah dari Nur Halimah itu apa cari di situ gitu.
0: Oh, macam itu. Oke, Wanusu. Oke.
1: Nah, cari di situ apa judulnya dari Nur Halimah.
0: Siap, nanti dicari lagunya.
1: Ya.
0: Salam-salam silakan Wanusu.
1: Nah, salamnya pertama buat Bang Adi yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu.
0: Amin, sama-sama.
1: Selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin Bang Adi.
0: Sama-sama Wanusu.
1: Ya, salamnya pertama buat Bang Pitung, buat Bang Jai, buat Mbak Asri, buat Bang Ujang, buat Bang Iwan, buat Mbak Ani, buat Mbak Tima, buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Mak Ngah, buat Bang Idris, yang lain di rangkul aja jadi satu Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wanusu di Sambas ya. Lagunya yang Rita Sugiarto. Judulnya Bulan aja nih. Ada lagunya Wanusu. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Terima kasih Wanusu.
3: Dangdut dari kita.
2: Sambas ya.
0: Dengan ini Mak Ngajeh betul?
3: Iya, dari Mak Ngajeh nih.
0: Apa kabar siang ini Mak Ngajeh?
3: Alhamdulillah baik.
0: Udah makan? Alhamdulillah sehat. Udah makan daging?
3: Belum nih, masih simpan di kulkas.
0: Oh kan? Masih simpan. Bila nak masak?
3: Nah kapan-kapan ya Bang Adi.
0: Macam ya, tu. Apa lagu siang nih Bang?
3: Siapa tadi tu?
0: Wanusu.
2: Simpan bila nak masak.
0: Halo Bang? Halo.
3: Halo, tadi Mbak siapa tadi tu?
0: Dengan Wanusu tadi.
3: Ah, kira salam Mama Wanusu dah juga buat Mangga Sinar. Buat Mbak Darsati di Air Kolek. Buat Mus juga, buat Mbak Siti juga di Uban. Buat siapa lagi dah Tanjung Pinang tu?
0: Oh, Mbak Fatimah.
3: Mbak Fatimah di Uban.
0: Yang di Pinang.
3: Nah, yang di Pinang.
0: Oh, lupa. Kak Berlian.
3: Buat Mbak Berlian juga. Buat keluarga di Air Tawa ini semuanya. Hitung juga. Buat keluarga di Air

0: juga buat Mbak Baidah di Darlanai. Buat Bang siapa yang ganteng tuh?
1: Bang Zahai.
0: Dia juga Bang Ujang juga di Sungai Bulan ke di mana? Di Bintang.
1: Bintang kalau salah.
0: Bang siapa yang ganteng tuh?
1: Lagunya apa nih? Mangga.
0: Lagunya tadi Semut Hitam Semut Merah.
1: Oh, Semut Hitam Semut Merah.
0: Udah semua yang bergabung aja Madi dari awal sampai akhir.
1: Ye, Mangga. Terima kasih Mangga.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga J di Artawa Ranai Darat. Lagunya siang ini Semut Hitam Semut Merah. Terima kasih sudah bergabung siang ini. Ya, masih bisa nanti buat yang ingin bergabung mendengar, kita ke lagu dulu ya. Oh, ini dia ada lagu Madu Tiganya Mbak Fatimah ya. Dari Arlida Putri.

0: Masih bisa nih buat yang ingin gabung ya untuk penelpon terakhir di Pro Dangdut siang ini. Silakan pendengar bisa langsung di 0811 7033669. Semangat ya di hari ini pendengar yang sore ini sudah punya rencana jalan-jalan ya di momen lebaran kedua Idul Adha kali ini, hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dari Tanjung Pinang, keriting jempol.
0: Oh, Kak Berlian.
1: Iya, saya.
0: Apa kabar siang nih?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Kabar baik. Daging lah dimasak belum?
1: Belum, rebus je. Jempol dia esok nak dimasak gulai cincang kan.
0: Oh, sik, betul. Dicincang besok ya.
1: Iya, esok baru dimasak, baru dibelikan bumbu dah ada, tinggal beli santan dia aja lagi.
0: Oh, macam tu. Okay,
1: kalau langsung dimasak besok, tadi rebus hari ini lama.
0: Keras ke? Keras ke dagingnya?
1: Bukan keras, buang itu dia apa, lemak-lemak dia tu. Kalau nak dibuang air rebus dia tu, nanti tensi pula tinggi, kolesterol pula tinggi kan. Kalau lagi rebus, buang air dia tu. Nanti masukkan daging dia ke santan tu.
0: Macam tu rupanya.
1: Iya, macam tu. Jangan tensi kita naik, jangan kolesterol kita tinggi, macam tu. Masih bisa laku ke Bang Adi?
0: Bisa, silakan.
1: Tak ragu Kang Mas. Kang Mas dari Epitamala.
0: Kang Mas Epitamala, oke.
1: Ayo, dari tadi jempol keriting jempol, tak dapat masuk. Ayolah buat salamnya, salam buat Bang Adi, selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Sama-sama.
1: Buat yang ada Wan Ucu tadi ya, buat Mang Haji, buat Kak Kinar, buat Long Is, buat yang ganteng itu, buat yang di Padang sana ada Bunda Ital ya.
0: Bunda Isal,
1: Bunda Isal juga, buat Pak Mahmud juga yang di Padang sana, buat yang di Tanjung Uban, buat Kak Fatimah, sehat selalu, buat telepon pertama, kakak penutup ni lah.
0: Ya, Kak Budian penutup.
1: Buat telepon pertama tadi jelas semuanya yang masuk tadi disalam semua tanpa terkecuali. Buat Bang Adi, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian di Tanjung Pinang menjadi penelpon terakhir kita di Pro Dangdut siang ini pendengar. Terima kasih banyak buat yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan pendengar ya. Sampai jumpa. Dan masih ada nih dua lagu terakhir kita di Pro Dangdut siang ini. Nanti ada Kang Mas dari Epitamala dan ada Ervi Karina dengan Semut Hitam Semut Merah. Baik pendengar, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan informasi.

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti beranda Asta Cita Berjaringan.
1: Realisasi UMKM.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Saat pagi menyapa kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Alfarij.
4: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau Marketplace, karena sekarang udah meningkat dari sebelumnya, saya menggunakan Lazada, dan Lazada udah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya, saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
3: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
4: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil. dan turun naiknya tergantung dari platform ya, atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
3: Pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
5: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu, jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya, walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati ya, kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau berdigital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
3: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
5: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya atau developer digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
3: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Miranda Astacita bersama saya Novita Iras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global. Meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo Ambrosius Montolalu bersama istri menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya. Kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business. Sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan, layanan pelatihan untuk kerajinan. Sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis.
0: Okay.
2: Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Yiras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: hasta Chita.
1: Prier, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawah juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Semai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita sudah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dan situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Darah?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih kak. Kayak untuk sekarang sih tentunya digital ya kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita akan mencari solusinya.
1: Penggiat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria, demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Iya, astungkare ada
2: aja. Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat, terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya, harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingan, aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Okay. Itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Iya, saya live 4 jam per hari. 4? Dari jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia, sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani, itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya. Karena tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam.
2: Oke.
3: Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu?
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya benar, oke, okay. Iya. Kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan direktur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, direktur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Sekarang sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat menolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Kadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Tadi baru saja kita ikuti Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional ya. Baik, selamat sore untuk Anda. Salam sehat sore ini. Selamat beraktivitas ya, masih dalam suasana Lebaran Idul Adha. Hati-hati yang sedang di perjalanan, baik itu mau jalan-jalan atau silaturahmi ya ke tempat sanak keluarga Anda. Baik, jelang kita bergabung dengan Pro 1 RRI Batam untuk mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu sore ini. Ada beberapa lagu untuk menemani Anda pendengar. Ada lagu dari Jazz, Bersamamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti lintas berita Kerwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Batam.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15.
2: Wujudnya itu gampang gitu. Itu harus dibuat aturan khusus ke Batam, jadi jangan usah takut-takut.
3: Terkait dengan Smartech untuk sebuah aplikasi digital pemungutan pajak yang insya Allah nanti akan kita terapkan di Kota Solo.
1: Berita pertama kita awali dari RRI Batam. Kebijakan insentif bebas visa penting bagi Batam guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Laporan Nurul Mahfud.
4: Kota Batam didorong untuk mendapatkan insentif bebas visa sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman. Pengamat pariwisata Kota Batam, Bura Limar, mengatakan posisi strategis Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadi potensi besar untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan asing apabila didukung kemudahan akses masuk. Bura Limar mengatakan kebijakan bebas visa akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing pariwisata Kota Batam dibandingkan daerah lain di kawasan regional. Dengan kemudahan tersebut, wisatawan asing dinilai akan lebih tertarik memilih Batam sebagai destinasi wisata singkat maupun tujuan belanja dan hiburan.
2: Sekarang baru 17 negara yang bebas visa kunjungan. Dia ada VOA, ada bebas visa kunjungan. Kalau bebas visa kunjungan, setahu saya itu yang paling potensial itu Asia Tenggara memang. Yang paling potensial itu Malaysia dan Singapura. Tapi Asia secara umum itu dari dulu itu Cina, Korea, Jepang dan ini apa? Itu empat besar. Harusnya itu yang untuk Batam. Oh, tingkat capaian kita 2 juta itu gampang gitu. Itu harus dibuat aturan khusus untuk Batam. Jadi jangan tak usah takut-takut. Mungkin saran kami ya pemerintah daerah. Mungkin langsung ke Kementerian Migrasi datang kok biasanya. Khusus untuk Batam saya rasa ada keringanan-keringanan relaksasi seperti itu.
4: Bura Limar menjelaskan selama ini Batam sangat bergantung pada kunjungan wisman dari negara tetangga terutama Singapura dan Malaysia. Karena itu, pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan perhatian khusus melalui kebijakan yang mendukung kepercepatan arus wisatawan ke daerah perbatasan ini. Ia berharap pemerintah daerah dapat memperjuangkan kebijakan insentif bebas visa agar sektor pariwisata Batam tumbuh lebih kuat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Kabar selanjutnya dari RRI Tanjung Pinang. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Tanjung Pinang mengencarkan program Stop Boros Pangan guna menekan tingginya volume sampah yang mencapai 60% dari total 98 ton. Dan produksi sampah daerah. Laporan Pandu Fikri.
5: Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan atau DP3 Kota Tanjung Pinang melalui bidang ketahanan pangan mulai menggencarkan kampanye pengurangan sampah makanan kepada masyarakat yaitu program Stop Boros Pangan atau SBP. Langkah tersebut merupakan bagian dari program nasional Gerakan Selamatkan Pangan atau GSP yang bertujuan menekan pemborosan pangan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan makanan secara bijak. Kepala Bidang Ketahanan Pangan DP3 Kota Tanjung Pinang, Yesi Perdeyawati mengatakan, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, produksi sampah di Kota Tanjung Pinang pada tahun 2024 mencapai sekitar 98 ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% merupakan sampah makanan. Menurutnya, potensi kehilangan pangan terjadi di berbagai tahapan, mulai dari pasca panen, distribusi, hingga konsumsi rumah tangga. Ia menjelaskan, bahan pangan yang tercecer saat panen, rusak di gudang penyimpanan, busuk di pasar, hingga makanan yang tidak habis dikonsumsi masyarakat menjadi penyumbang utama pemborosan pangan.
6: Jadi dari data dari DLH tahun 2024 Kota Tanjung Pinang itu menghasilkan sampah 98 ton. Nah, ini kami lihat di online ya, Kak ya. Kemudian 60%-nya itu berasal dari sampah makanan. Nah, kalau dikonversikan lagi untuk sekali porsi makan, 60% sampah makanan itu bisa memberikan makan kenyang kepada 50% masyarakat Kota Tanjung Pinang. Jadi sangat besar potensi yang dirugikan ya, apa yang potensi kerugian kita akibat dari sampah makanan ini.
5: Yesi menegaskan, masyarakat perlu memahami bahwa makanan yang dikonsumsi tidak hanya berasal dari uang pribadi, tetapi juga mendapat banyak intervensi pemerintah. Menurutnya, dalam setiap bahan pangan terdapat subsidi dan dukungan negara mulai dari pupuk, bahan bakar, hingga pelatihan kepada petani dan nelayan. Sehingga, DP3 Tanjung Pinang mengajak masyarakat mulai membiasakan makan secukupnya dan berbelanja secara bijak. Saat ini, pihaknya juga tengah menyusun surat edaran kepada Wali Kota Tanjung Pinang terkait upaya pengurangan sampah makanan di berbagai sektor. Selain edukasi pengurangan sampah makanan, DP3 juga membagikan tote bag kepada masyarakat. Hal ini sebagai bagian dari kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari RRI Tanjung Pinang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga wujudkan Lansia Smart di Sekolah Lansia Rumah Bahagia Bintan. Laporan Rizvan Badrian.
7: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendikbangga BKKBN terus memperkuat program lanjut usia berdaya atau SIDAYA melalui intervensi pemberdayaan multi sektor. Langkah ini diambil guna mewujudkan generasi lansia yang sehat, aman, aktif, berpartisipasi, dan bermartabat dalam menghadapi era aging population. Wakil Menteri Kemendikbangga Ratu Ayu Isana Bagus Oka mengatakan, melalui sekolah lansia, para peserta yang terdiri dari kakek dan nenek mendapatkan berbagai materi pembelajaran yang mendukung konsep aktif aging. Hingga saat ini, proses pembelajaran di Rumah Bahagia Bintan tersebut telah berhasil memasuki pertemuan kelas yang ke-9.
8: Untuk menghadapi menjelang aging population nantinya, kita tentu saja harus mempersiapkan, dan karena kita juga punya program siklus hidup, kami punya program yang namanya adalah Sekolah Lansia. Yang ini kita lakukan hari ini di Rumah Bahagia, bagaimana kakek nenek, oma-opa yang ada di sini diberikan pembelajaran dari Sekolah Lansia.
7: Wamen Dukbangga menjelaskan bahwa interaksi sosial yang terjalin antar peserta dalam kelas sangat penting untuk menjaga semangat hidup mereka. Pemerintah berharap pengalaman belajar yang menyenangkan ini dapat memberikan kebahagiaan tersendiri bagi kelompok usia lanjut.
8: Kelas ke 9 kalau tadi tidak salah tadi, dan kemudian juga ada banyak hal-hal yang dilakukan untuk membuat mereka bahagia.
7: Melalui kolaborasi masif bersama BUMN, swasta, dan masyarakat, implementasi program SIDAYA di Bintan berjalan dengan capaian arsitektur yang sangat baik. Pemerintah berkomitmen menuntaskan program siklus hidup ini demi mencetak masyarakat yang sejahtera dari usia dini hingga masa tua. Reporter Rizvan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
9: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kabar lainnya dari RRI Ranai. Arus penumpang pelabuhan Binjai dan Sedanau meningkat jelang dan saat Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Yusfianti.
10: Arus penumpang transportasi laut rute pelabuhan Binjai menuju Sedanau dan sebaliknya mengalami peningkatan menjelang dan saat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Meski demikian, lonjakan penumpang tidak sebesar pada momentum Hari Raya Idul Fitri. Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna di pelabuhan Binjai, Joni Iskandar, mengatakan arus penumpang pada Hari Raya Idul Adha tahun ini masih terpantau lancar dan terkendali. Ia menjelaskan pelayanan transportasi laut rute Binjai Sedanau dilayani dua kali pelayaran setiap hari menggunakan dua armada feri, Putri Ayu dan Mitra Bahari.
11: Untuk imported ini dari pagi tadi arus balik dari Sedanau Binjai jumlah penumpang 33. Dari Binjai ke Sedanau tadi pagi 28, Bu. Ada sekian persen, tapi nggak kayak Idul Fitri. Sedanau dari Sedanau ke Binjai jam 7.30, dari Binjai ke Sedanau jam 8.30.
10: Kapasitas penumpang setiap feri juga disesuaikan dengan ukuran kapal. Untuk kapal besar mampu mengangkut hingga 72 penumpang. Sementara kapal kecil memiliki kapasitas sekitar 30 penumpang. Untuk tarif tiket penyeberangan hingga saat ini masih stabil dan belum mengalami kenaikan selama momentum Hari Raya Idul Adha. yaitu sebesar Rp77.000 untuk satu penumpang. Selain arus mudik dan kunjungan keluarga, momentum Idul Adha di Sedanau juga diramaikan dengan berbagai tradisi masyarakat yang masih terus dilestarikan hingga kini. Warga Ranai asal Sedanau, Said Mutar Hadi mengatakan, suasana Idul Adha di Sedanau selalu menghadirkan kerinduan bagi masyarakat perantauan.
12: Kunjungan antara sesama masyarakat di sekitaran itu bergantian, kunjung-mengunjung dalam artian berombongan gitu, berombongan kunjungan menghibah namanya, datang misalnya di RT Rantar Rugis, nanti ada sekitar belasan orang ke rumah ini dulu, udah habis itu ke rumah satunya lagi, ke rumah satu, lanjut sampai habis semua rumah di kawasan itu.
10: Selain tradisi silaturahmi, kawasan wisata seperti Pasir Marus juga menjadi lokasi favorit masyarakat dan pengunjung saat libur Idul Adha. Tidak sedikit warga yang memanfaatkan momen liburan untuk berwisata maupun melintas laut menuju Pulau Sedanau. Demikian Yuspianti melaporkan.
1: Informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau memperpanjang pelaksanaan sistem kerja di rumah atau work from home atau WFH satu hari dalam satu minggu selama dua bulan ke depan. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
13: Pemerintah pusat memperpanjang kebijakan pelaksanaan sistem kerja di rumah atau work from home WFH bagi aparatur sipil negara ASN satu hari dalam satu minggu selama dua bulan ke depan setelah dilakukannya evaluasi terhadap penerapan WFH sebelumnya yang memberikan dampak positif diantaranya penurunan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM khususnya jenis Pertalite dan juga mengurangi anggaran untuk pembayaran tagihan listrik. Keputusan pemerintah pusat tersebut juga diikuti pemerintah Provinsi Riau yang memperpanjang sistem WFH bagi ASN non-operasional atau pelayanan. Sekretaris Daerah Provinsi Rosarial Abdi menuturkan selama penerapan WFH, pemerintah provinsi terus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ASN. Hasilnya, indikator kinerja pegawai disebut masih mampu tercapai dengan baik meski pola kerja dilakukan secara fleksibel. Sekda menilai sistem kerja jarak jauh masih dapat dikendalikan karena dibarengi dengan penguatan aktivitas pembinaan secara daring, salah satunya melalui seminar dan forum group discussion atau FGD yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Riau. Tidak hanya fokus pada pengawasan kinerja, Sekda mengatakan pemerintah Provinsi Riau juga memanfaatkan momentum WFH untuk pengembangan kompetensi ASN. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai penting agar pegawai tetap produktif dan memiliki kemampuan yang lebih baik di tengah perubahan sistem kerja. Satu di antaranya program yang sedang disiapkan adalah English Day yang akan dilaksanakan bersama BPSDM Riau. Program tersebut ditujukan untuk mendorong peningkatan kemampuan bahasa Inggris ASN sebagai bagian dari penguatan kualitas birokrasi.
14: Pemerintah Provinsi Riau tentu menyesuaikan, akan memperpanjang juga selama 2 bulan lagi. Dan evaluasi kita, alhamdulillah untuk kinerja pegawai, indikator-indikator masih tercapai dengan baik. WFA juga bisa kita kendalikan, karena kita memang pada saat WFA juga membuat kegiatan daring, online berupa seminar FGD yang ditaja oleh BPSDM, jadi semua pegawai juga harus diikuti.
13: Desma, salah seorang ASN di pemerintah Provinsi Riau mendukung perpanjangan sistem WFH karena selama diberlakukan WFH dirinya masih dapat bekerja dengan maksimal dan juga bisa menghemat pengeluaran.
15: Kami mendukung kebijakan WFH, salah satunya mengurangi mobilitas kami pulang pergi kerja, jadi hemat bensin, hemat waktu, efisiensi waktu dan anggaran.
13: Desma dan ASN pemerintah Provinsi Riau lainnya mengharapkan sistem WFH satu hari satu minggu dapat terus dilaksanakan ke depannya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
1: Masih dari RRI Pekanbaru, pemerintah kota Pekanbaru berikan jaminan pelayanan kesehatan yang layak untuk warga binaan pemasyarakatan Pekanbaru. Berikut disampaikan Hari Gunawan.
16: Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk memberikan kepastian pelayanan kesehatan bagi warga binaan di rumah tahanan kelas 1 Pekanbaru. Komitmen tersebut disampaikan pelaksana harian Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi. Menurut Dedi, warga binaan tetap merupakan bagian dari masyarakat Kota Pekanbaru, sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan mereka memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan memadai.
17: Warga binaan adalah warga Kota Pekanbaru. adalah tanggung jawab kita untuk bisa memastikan bahwa warga binaan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.
16: Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru, Suharno, menyambut baik dukungan yang diberikan pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan. Menurutnya, dukungan tersebut sangat membantu pihak rutan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga binaan.
17: Ya, seperti yang Pak Hadi bilang tadi, beliau memberikan dukungan penuh kepada kita semuanya terkait dengan mungkin dukungan masalah obat-obatan, terkait dengan kegiatan fogging. Beliau memberikan koordinasi supaya bila dibutuhkan untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.
16: Suharno menambahkan sinergi antara pihak rutan dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat sekaligus meminimalkan risiko penyebaran penyakit di dalam rutan. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap pelayanan kesehatan bagi warga binaan dapat terus ditingkatkan sehingga seluruh warga binaan memperoleh hak kesehatan yang sama dan kondisi lingkungan rutan tetap terjaga dengan baik. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Selanjutnya kita ikuti kabar dari RRI Bengkalis. Masjid Al-Muslihun Wonosari menjadi salah satu lokasi dengan jumlah hewan kurban terbanyak di Bengkalis tahun ini. Semangat gotong royong dan kebersamaan warga terlihat dalam proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Berikut laporan Nur Fitriani.
18: Suasana gotong royong terlihat di lingkungan Masjid Al-Muslihun, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis. Puluhan warga bersama panitia bahu-membahu dalam proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Tahun ini, jumlah hewan kurban meningkat dengan total 11 ekor sapi dan 18 ekor kambing. Jumlah tersebut disebut menjadi salah satu yang terbanyak di Kabupaten Bengkalis. Kegiatan kurban itu juga didukung oleh lebih dari 70 orang panitia yang terlibat dalam proses pemotongan, penimbangan, hingga pembagian daging kepada warga. Ketua Masjid Al-Muslihun Wonosari, Sarni, mengatakan meningkatnya jumlah kurban tahun ini menunjukkan tingginya semangat berbagi masyarakat. Panitia menyiapkan sekitar 800 kupon untuk dibagikan kepada warga pekurban hingga para guru ngaji di lingkungan setempat.
19: Kupon yang disiapkan sekitar 800 kupon untuk dibagikan baik itu masyarakat atau yang pertama yang korban, terus masyarakat, terus masyarakat sekitarnya, terus ada bagian yang guru-guru ngaji atau yang soalnya di sini ada yang bagian guru ngaji yang karena setoran ada yang lebih cepat, jadi kami dapat lembu yang lebih besar dari biasanya. Jadi diperkirakan dagingnya sekitar seratusan kilo dagingnya aja untuk satu ekor rata-rata.
18: Total daging yang dihasilkan mencapai lebih dari 1 ton dengan rincian sekitar 1183 kg daging sapi dan 168 kg daging kambing. Daging kurban tersebut dibagikan kepada ratusan warga di berbagai RT di Wonosari. Menariknya, suasana kebersamaan juga terlihat dari partisipasi warga non-muslim yang ikut membantu kegiatan kurban. Selain itu, untuk kurban kambing adalah hewan peliharaan masyarakat pekurban sendiri. Salah satu warga penerima daging kurban, Kartini, mengaku bersyukur dengan kekompakan masyarakat yang terus terjaga.
20: Alhamdulillah udah ya, ini lumayan banyak nih.
21: Insyaallah.
20: Alhamdulillah, walaupun cuma setahun sekali. Semoga berkah. Mudah-mudahan tahun depan kita ikut kurban juga.
21: Alhamdulillah.
20: Alhamdulillah tahun ini meningkat banyak. Tidak seperti biasanya. Kambing aja 18 ekor. Sapinya sekitar 11 ekor. Lumayan, biasanya enggak segitu, cuma 7, tapi tahun ini meningkat alhamdulillah. Kalau yang lain agak turun, tapi mungkin rezeki udah diatur sama Allah. Mudah-mudahan banyak rezekilah yang lain semuanya. Alhamdulillah, cukup bangga jadi warga Wonosari, orangnya kompak.
18: Warga berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial dalam perayaan Idul Adha dapat terus terjaga dan menjadi tradisi dan yang mempererat kebersamaan antar warga. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. RRI Bukit Tinggi kembali menggelar pemotongan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah sebagai bentuk kepedulian sosial dan mempererat hubungan dengan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
0: RRI Bukit Tinggi kembali menggelar pemotongan hewan kurban dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman kantor RRI Bukit Tinggi pada Kamis 28 Mei 2026. Panitia menyembelih 2 ekor sapi yang merupakan donasi dari keluarga besar RRI Bukit Tinggi. Peserta kurban terdiri dari karyawan, karyawati, dan pensiunan. Untuk penyaluran, panitia menyiapkan 150 kupon yang dibagikan kepada karyawan dan warga sekitar. Kasubag Tata Usaha sekaligus Ketua Panitia Sri Susila Hastuti mengatakan, kegiatan kurban ini merupakan wujud kepedulian sosial RRI Bukit Tinggi terhadap masyarakat. Dirinya menjelaskan, proses pembagian daging dilakukan secara swadaya oleh karyawan RRI. Menurut Sri Susila Hastuti, daging kurban disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di lingkungan sekitar kantor. Dirinya menyebut, kegiatan ini juga bertujuan mempererat hubungan silaturahmi antara pegawai RRI Bukit Tinggi dengan warga setempat.
21: Yang mana RRI akan melaksanakan pada hari Kamis tersebut, yaitu dengan 2 ekor sapi. Pada pelaksanaannya itu, ya ada 2 ekor sapi. Nah, dari peserta kemarin ini kan dari karyawan RRI saja ya. Yeah. Sekarang kita masukkan pensiunan. Betul. Jumlah semua kupon yang akan dilaksanakan yaitu sekitaran 150. Mudah-mudahan untuk tahun depan bisa lebih dari 2 ekor sapi.
0: Kasubag Tata Usaha juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kurban. Dirinya berharap RRI Bukit Tinggi dapat melaksanakan kegiatan serupa secara rutin setiap tahun, dengan jumlah hewan kurban yang terus bertambah pada tahun-tahun mendatang. Nofri melaporkan.
1: Kabar lainnya dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Agam terus mengkebut pelaksanaan program gerakan tanam atau GERTAM di wilayahnya saat ini agar selesai pada bulan Mei 2026. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
22: Pemerintah Kabupaten Agam menyatakan komitmennya dalam merealisasikan program gerakan tanam atau GERTAM 50.000 hektar secara nasional yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian Kementan Republik Indonesia. Hal ini disampaikan Bupati Agam Beni Warlis bahwa wilayah Kecamatan Tanjung Raya dipercaya menjadi salah satu lokasi pusat pelaksanaan GERTAM yang sudah berjalan sejak 30 April 2026 secara nasional. Menurut Bupati Beni, percepatan program GERTAM 50.000 hektar ini perlu didukung secara penuh dalam rangka menjaga stabilitas produksi pangan nasional. Dalam kesempatan itu, Bupati Agam Beni Warlis merinci bahwa pihaknya telah memiliki sekitar 1.700 hektar lahan dan saat ini ada 300 hektar yang sudah dikerjakan. Meskipun pemerintah Kabupaten Agam tidak menutup kemungkinan akan mengusulkan segera tambahan 200 hektar untuk perluasan. Melalui program GERTAM 50.000 hektar Kementan RI di wilayah Kabupaten Agam, dikatakan Bupati Beni, akan didukung tidak hanya lahan namun juga sejumlah alat penunjang seperti bantuan ekskavator dan traktor, bantuan benih serta kolaborasi lintas sektor.
23: Setelah kita lihat lokasi-lokasi kita di perlokasi 3 lokasi sekarang, memang kita sendiri pede lah kalau Kabupaten Agam layak untuk diinikan. Jadi ada yang sudah tanam, ada yang baru siap, ada yang semai benih sekarang. Nah, semuanya itu kita targetkan Mei itu semua selesai.
22: Sementara itu, kelompok tani Lakuas Palkat Bayuwa Jorong Sungai Rangeh, M. Rizal memastikan pihaknya akan proaktif dan siap melaksanakan amanat serta kesempatan emas yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Agam untuk mensukseskan program gerakan tanam 50.000 hektar di wilayahnya saat ini.
24: Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Bupati, instansi yang terkait dalam semuanya ini. Kami melaksanakan bantuan dari Pak Bupati dan arahannya, insya Allah kami laksanakan.
22: Sebagaimana diketahui, Kementan RI menargetkan 50.000 hektar dalam program GERTAM nasional yang terdiri dari optimalisasi lahan atau OPLAH pada tahun 2024 seluas 20.000 hektar, OPLAH tahun 2025 sebesar 18.800 hektar, CSR 2025 seluas 10.322 hektar, serta rehabilitasi pasca bencana seluas 1.116 hektar. Sedangkan khusus di Sumatera Barat, lahan terdampak bencana yang telah direhabilitasi dan ditanami mencapai 2.026 hektar. Dari Kabupaten Agam, Awal Mepauza, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. penyembelihan hewan kurban harus memperhatikan aspek kebersihan, sanitasi, hingga pengelolaan limbah. Dengan demikian, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
2: Harus menyediakan lubang darah ya, itu menyarankan di masjid tempat pelaksanaan kurban tersebut memiliki septic tank, dengan nanti aluran darahnya itu langsung masuk ke septic tank.
1: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmafet Dinas Pertanian Kota Padang, Sofia Haryani, kepada RRI di Padang pagi tadi mengingatkan agar tempat penyembelihan hewan kurban memiliki saluran khusus untuk pembuangan darah. Disarankan menyediakan safety tank agar aliran darah langsung tertampung sehingga tidak menimbulkan bau. Sofia menjelaskan, darah hewan kurban bisa menjadi media berkembangnya bakteri. Dengan demikian, apabila tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan aroma menyengat beberapa hari setelah proses penyembelihan selesai. Selain itu, kata Sofia, panitia kurban juga diimbau menerapkan sistem zona bersih dan kotor selama proses pemotongan daging kurban. Petugas yang berada di area kotor tidak diperbolehkan berpindah ke area bersih guna mencegah kontaminasi. Menurutnya, kebersihan saat proses pencincangan dan pengolahan daging juga harus dijaga. Penggunaan alat penggantung hewan saat pengulitan dinilai lebih baik agar daging tidak bersentuhan langsung dengan tanah atau lantai yang berpotensi menjadi sumber bakteri.
2: Darah ini tempat kumpulnya bakteri, kalau sudah beberapa hari setelah penyembelihan baunya akan tetap terasa gitu ya. Jadi kita memang menyarankan pada saat penyembelihan aliran darah memang harus sudah dibuatkan. Jika tidak memungkinkan untuk membuat septic tank, maka buatlah lubang nanti tempat aliran darahnya. Kemudian kalau sudah selesai ditimbun lagi dengan bagus gitu ya, dengan padat sehingga tidak dimungkinkan lagi hewan-hewan liar untuk menggalinya.
1: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmafet Dinas Pertanian Kota Padang, Sofia Haryani, menambahkan, untuk pendistribusian daging kurban dianjurkan menggunakan wadah ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik. Jika terpaksa menggunakan plastik, disarankan memakai yang berwarna putih transparan. Hindari penggunaan plastik berwarna hitam karena dinilai kurang aman bagi kesehatan. Melati Oktawina melaporkan. Kabar lainnya dari RRI Padang. Pemerintah Kota Solok menjalin perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai langkah strategis dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bobby Febrianda menurunkan laporannya.
3: Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra kemarin mengatakan kesepakatan kerjasama antara pemerintah Kota Solok dan pemerintah Kota Pekanbaru menjadi bagian dari upaya menghadapi tantangan era digitalisasi yang terus berkembang. Selain itu, kolaborasi tersebut juga bertujuan mempercepat penerapan sistem pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Ramadhani Kirana Putra menilai Kota Pekanbaru telah dikenal luas sebagai salah satu pelopor dan rujukan dalam pengembangan konsep Smart City Madani di Pulau Sumatera. Keberhasilan tersebut dinilai dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan sistem pemerintah berbasis teknologi digital. Menurut Ramadhani Kirana Putra, pada era digitalisasi saat ini, transformasi pelayanan publik menjadi kebutuhan mendesak guna menjawab tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Karena itu, pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
4: Pertama, terkait dengan SmartTech untuk sebuah aplikasi digital pemungutan pajak yang insya Allah nanti akan kita terapkan di Kota Solo. PRC 112, layanan terpadu yang selama ini kita di Kota Solo punya SMES 119, lalu kemudian pemadam kebakaran, PP integrasikan, dan insya Allah nanti beliau juga support bantu kita berikan aplikasinya yang juga bisa kita terapkan di Kota Solo.
3: Ramadhani Kirana Putra menambahkan, melalui kerjasama tersebut, pemerintah Kota Solo berkomitmen untuk terus mengakselerasi penerapan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, serta pelayanan dasar masyarakat. Langkah itu juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
9: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15

Pendengar Anda, kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat sore untuk Anda, salam sehat sore ini ya. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan apapun aktivitas Anda semuanya lancar. Selalu jaga kesehatan. Ya, musim Lebaran Idul Adha ini ya, kita memang mungkin banyak yang makan daging ya. Nah, hati-hati ya terhadap dampak dari terlalu banyak konsumsi daging yang berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan tentunya tidak baik. Jadi makanlah sesuai dengan porsinya saja, biar kita pun dapat merasakan manfaatnya. Baik pendengar, masih ditemani saya Nadia di Ranai sore ini nanti hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, menemani sore Anda. Lagu-lagu hiburan dan informasi yang akan kami hadirkan, kita akan dengarkan dulu ada lagu dari Avi Ukila ya, untuk Anda, Mantra Jiwa.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: 99,2 MHz Pro 1 Ranai. Pendengar, selamat sore untuk Anda. Salam sehat sore ini ya. Selamat beraktivitas, apapun aktivitasnya. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Tetap jaga kesehatan dan jaga kolesterol di musim Lebaran Idul Adha ini ya, atau Hari Raya Kurban. Boleh makan daging sapi tapi jangan berlebihan ya, karena ya bisa menimbulkan dampak-dampak negatif untuk kesehatan tubuh kita. Jangan lupa untuk perbanyak minum air putih ya pendengar, apalagi kondisi cuaca sangat panas sekali, agar kita tidak mudah dehidrasi. Masih ada lagu-lagu dan informasi untuk Anda sore ini, tetaplah bersama kami.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa.

Siap, pasti yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat sore untuk Anda pendengar. Kami informasikan hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 17:57 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu religi menemani Anda sore ini.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai. Selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah Al-Maidah ayat 48 dibacakan oleh Mulyadi. Dirangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul tentang orang-orang yang mulia, disampaikan oleh penceramah Khotijah Manurung.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ولا تتبع أم

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersama-sama mendengarkan Mutiara Senja pada sore hari ini. Semoga acara ini dapat kita jadikan acuan dalam peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul Mutiara Senja pada kesempatan sore hari ini yaitu tentang orang-orang yang mulia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadurrahmanilladzina yamshuna 'alal ard hauna wa idza khatahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, dan hamba Allah yang penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi ini dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, ayat di atas merupakan cerminan bagaimana kita melaksanakan teladan dari sifat Allah yaitu Ar-Rahman. Di dalam Al-Quran, kata-kata Ar-Rahman itu selalu melekat pada Allah, pada sifat kelembutan, kemudian kejujuran, kesejukan, kedamaian, dan lain-lain. Dan kita sering menyebut kata Ar-Rahman di dalam sholat kita, misalnya dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berakhlaklah kalian dengan sifat-sifatku, yaitu sifat yang memungkinkan kita melakukan sesuatu yang bisa melahirkan kedamaian. Nah, ini pesan Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan pesan-pesan Allah ini kita dapat menjadikan bahwa pesan ini adalah pesan penting bagi kita, sehingga kita dapat menjalankan kebenaran ini dengan niat lillahi ta'ala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang paling mudah untuk kita lakukan, yaitu yang pertama, orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, santun, lembut, tidak sombong, dan tidak angkuh. Kalau ini sering kita lakukan, kita akan disenangi dan bahkan disenangi orang lain. Karena ketika kita tertib melakukan itu dan mampu, maka kita juga akan merasa tenang dan penuh kedamaian. Kemudian yang kedua, orang yang ketika berdiskusi misalnya atau mendapat sapaan dari teman-teman yang mungkin strata sosial atau ekonominya lebih rendah,
dia tidak mencibir dan dia tidak menghinanya, tetapi justru menggunakan kata-kata yang santun dan menyenangkan. Sebab mereka ada sebagian yang rendah dari tingkat sosialnya, biasanya lebih sensitif dan lebih emosional. Rasa-rasanya jika kita bernada tinggi memberikan respon yang kurang menyenangkan, sesungguhnya itu sama dan tidak ada bedanya dengan mereka. Dan Allah memberikan pelajaran, hendaknya memberikan ungkapan yang baik dan penuh kedamaian kepada mereka yang disebut dengan kata qalu salam. Yang ketiga, orang yang mendedikasikan sebagian malamnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia mau bangun di tengah saat orang-orang terlelap dalam tidurnya, dia untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalam rangkaian ingin merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi yang disebut dengan rendah hati. Saat Umar bin Khattab menyebutkan kita bangun untuk sholat malam, ini adalah termasuk orang-orang yang mulia dan rendah hatinya. Kemudian yang keempat, orang yang membelanjakan hartanya dalam posisi menengah, yaitu mungkin dia tidak terlalu bakhil atau tidak terlalu pemurah, tapi dia adalah orang-orang yang bisa mengendalikan sebagian rezekinya untuk memberikan kepada atau berbagi kepada orang lain. Nah, ini juga Allah katakan bahwa orang yang pemurah itu orang yang disenangi Allah Subhanahu wa taala dan disenangi oleh sesama manusia. Kemudian yang kelima, orang yang mengabdikan dirinya secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dia tidak pernah musyrik kepada Allah. Ini juga termasuk orang yang sangat rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, orang yang ketika melakukan kesalahan dia segera melakukan koreksi dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga orang yang termasuk rendah hati. Karena begitu dia membuat kesalahan lalu dia istighfar, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa semua orang mempunyai kesalahan dan kemudian dia cepat-cepat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari beberapa yang saya ungkapkan tadi, ini semoga dapat kita lakukan dan dapat pula kita ajarkan kepada anak-anak dan keluarga kita. Karena setiap orang yang beriman pasti merindukan kedamaian dan ketenangan. Semoga lewat mutiara yang singkat ini dapat kita ambil hikmah dan faedahnya, sehingga kita dapat

hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan ibadah kita semakin hari semakin meningkat dan kita dapat menjadi orang-orang yang bermanfaat baik bagi diri kita maupun sekeliling kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan billahi taufik wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar untuk Anda. Selamat beraktivitas malam ini ya, apapun aktivitas Anda, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, menemani waktu santai Anda malam ini bersama keluarga yang masih menikmati momen Idul Adha, kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan dan informasi untuk Anda.

0: mental health dikit-dikit.
1: Apa mental health yang lemah banget?
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Loh, kok Ina gak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
5: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pendengar, masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar ya. Salam sehat malam ini, selamat beraktivitas yang sedang makan malam. Ya, selamat menikmati makan malam Anda. Ya, pendengar, sekarang banyak sekali ya penyakit tidak menular yang harus kita waspadai. Salah satunya adalah darah tinggi atau hipertensi. Nah, tekanan darah tinggi ini adalah kondisi saat tekanan pada pembuluh darah berada pada angka 140/90 miligram atau lebih ya. Bila tidak ditangani dengan tepat, hipertensi bisa menyebabkan komplikasi berupa demensia, gagal ginjal, serangan jantung maupun stroke. Nah, pendengar, untuk mengontrol tekanan darah tinggi, penderitanya dapat mengkonsumsi obat darah tinggi yang diresepkan oleh dokter dan menerapkan gaya hidup sehat, termasuk menghindari konsumsi sayuran pantangan darah tinggi. Nah, untuk sayuran pantangan darah tinggi sebenarnya lebih tepat disebut sebagai sayuran yang kurang dianjurkan ya untuk penderita tekanan darah tinggi. Meskipun sayuran relatif aman untuk dikonsumsi, ada beberapa sayuran yang kurang dianjurkan oleh penderita tekanan darah tinggi. Sayuran ini mengandung garam yang tinggi atau diolah dengan cara yang tidak tepat ya, seperti penambahan garam berlebih. Nah, ada beberapa jenis sayuran yang kandungan natriumnya tinggi per 100 gramnya, pendengar. Yaitu ada wortel, ya, seledri, kemudian kubis, lobak, brokoli, sawi, bayam merah, dan kol. Nah, jika dibandingkan dengan batas konsumsi garam harian, kadar garam dalam sayur tersebut sebenarnya masih aman dikonsumsi. Dengan catatan, harus diolah dengan menggunakan metode memasak yang lebih sehat dan rendah garam. Selain itu, pendengar, ada beberapa produk olahan sayuran juga yang dapat menjadi pantangan untuk penderita tekanan darah tinggi, seperti acar, sayuran beku, dan sayur kalengan. Karena dalam proses pengawetan produk ini, biasanya telah ditambahkan garam yang cukup banyak. Oleh karena itu, penderita hipertensi sebaiknya menghindari konsumsi produk olahan sayuran. Jadi pendengar, bagaimana terkait dengan saran pola makan untuk penderita tekanan darah tinggi? Kami akan sampaikan informasinya untuk Anda.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
5: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
6: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya.
1: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Perubahan

0: Jaya Yudhisadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purbaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
2: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Oh, jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
1: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan, Hari Raya Kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
3: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
1: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
4: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
5: Itu dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh dikatakan sehat. Untuk khusus itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
4: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
6: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
4: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
7: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
8: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
7: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
8: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
9: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program Human Initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
8: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: We'll be right back. Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
10: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
11: Gak nyangka sih. Kita sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah, bisa sini. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
10: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
12: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
13: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden, and it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
10: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Trismudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
14: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
15: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
14: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
16: Kita akan tentu ada 300 desa 40 kelurahan. Saya belum memiliki tanahnya yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas, apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
14: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Perancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Perancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa di antaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doli Trivamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam hingga saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyarapil di Celoli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai. Selamat malam untuk Anda pendengar. Sudah pukul 19.30 menit saat ini. Selanjutnya kita akan dengarkan ceramah agama dengan judul Wudu Salat Baca Quran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak, kalau bapak sakit, kemana bapak melangkah? Ke dokter. Berobat. Sampai dokter, tuh dokter kagak taunya malah nanya sama kita. Apa pertanyaan tuh dokter? Sakitnya? Berarti kita datang sama yang kagak tahu tuh. Buktinya dia masih nanya sama kita. Terus, kalau kita punya motor, mobil rusak, kemana kemudian kita datang? Bengkel. Sampai bengkel, tuh bengkel juga malah nanya sama kita. Apa pertanyaan tuh bengkel? Apanya yang rusak? Setelah kita cerita, baru dia bekerja. Terus pertanyaan ketiga, kalau kita lapar, apa yang kita cari? Makanan. Kalau kita haus, minuman. Berarti terakhir nih, terakhir pertanyaan kelima, kalau kita punya motor bannya kempes, gitu, kempes, kemana kita datang? Ke tukang tambal ban. Begitu kenalnya kita dengan tukang tambal ban, begitu kita punya masalah yang ada kaitannya dengan dia, langsung connect ke dia. Apa tuh artinya buat kita? Ini pertanyaan tauhid tuh tadi. Berarti kalau kita punya masalah, kita punya keinginan, kita kagak datang sama Allah, kita tidak menghadap kepada Allah, itu tandanya kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal dokter ketika kita sakit. Kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal bengkel untuk motor mobil kita yang rusak. Kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal makanan ketika kita lapar, minuman ketika kita haus, dan bahkan konyolnya, kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal tukang tambal ban buat ban kita yang kempes. Padahal kalau kita datang kepada Allah, Allah kagak perlu nanya sama kita. Kenapa? Karena dia sudah maha tahu. Kenapa dokter masih perlu bertanya? Kenapa bengkel masih perlu bertanya? Karena mereka menganggap kita yang punya badan, mereka menganggap kita yang punya motor, sehingga kita yang lebih tahu tentang penyakit badan kita, tentang penyakit kendaraan kita. Tapi Allah mah gak perlu nanya, karena dia sudah maha tahu. Siapa yang sedang punya kesulitan? Siapa yang sedang punya masalah? Yuk, kita belajar. Kita belajar dari kisah seorang sahabat nih, seorang kawan yang namanya Malik. Kita belajar dari dia, betapa dia berusaha menyelesaikan dia punya masalah. 3 tahun lamanya dia berusaha menyelesaikan dia punya masalah, gak kelar-kelar. Tapi begitu dia datang kepada Allah, subhanallah, kun fayakunnya Allah berlaku.

0: Kalau Allah sudah berkehendak, maka kehendaklah yang akan terjadi. Kalau Allah sudah bilang kun fayakun. Ada seorang kawan, sebut saja begitu, namanya Malik. Ini Malik sudah 3 tahun dia punya masalah yang enggak selesai-selesai. Apa masalahnya? Satu, dia punya masalah utang. Kedua, dia punya masalah dengan istrinya. Yang ketiga, dia punya masalah dengan anaknya. Di tahun ketiga dia bermasalah. Dia memutuskan untuk bunuh diri. Jadi ketika dia udah gak ketemu jalan penyelesaian masalahnya nih, subhanallah, dia kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Dia bilang sama Allah, "Nggak dah, ini penghabisan dah. Habis udah gak ada lagi jalan gitu." Sebagian bertanya, emang apa sih masalah yang sudah membuat Malik tuh kok mau bunuh diri? Tadi tuh, 3 masalah tadi sebenarnya sederhana. Tapi kalau kita tidak tahu kemana kita nyari pertolongan, kalau kita tidak tahu kemana kita nyandarin diri kita, emang begitu nasibnya. Masalah kecil bisa menjadi bahaya. Jadi rupanya di tahun ketiga, ketika si Malik punya masalah, semuanya memuncak. Di tahun ketiga, di hari Minggu, ada rentenir datang ke dia punya rumah. Tuh rentenir ngomong begini sama si Malik, "Lik, kalau lo gak bisa nyiapin duit 15 juta besok Senin jam 10, pilihannya cuma 2. Satu, lo kosongin rumah ini. Atau yang kedua, gue yang kosongin di rumah." Sebenarnya nih, ya bukan juga masalah enteng sih, tapi kalau urusan lagi pada terang, 15 juta barangkali masih bisa nyari kanan kiri. Tapi Malik udah gelap, gelap gitu. Dia cari pinjaman kanan mentok, kiri mentok, depan mentok, belakang mentok, putus asa dia. Kedatangan tamu yang pertama sudah membuat Malik itu bongkok gitu, agak nunduk gitu. Habis si rentenir datang, kemudian datang tamu yang kedua. Lah tamu yang kedua ini siapa? Tamu yang kedua ini istrinya. Rupanya istrinya sudah 2 tahun pisah ranjang, Ibu. 2 tahun pisah rumah. Si istri datang. Apa kata si istri? "Bang, kalau sampai besok abang belum juga tanda tangan surat cerai saya, kayaknya besok bakalan ada yang datang ngejemput abang dah. Mau dipaksa nih," begitu. "Jadi besok jam 12 saya tunggu dah di pengadilan agama," begitu. Jadi kata tuh bini, jam 12 besok ditunggu di pengadilan agama. Kira-kira ini untuk tanda tangan surat cerai terakhir. Makin bongkok tuh, makin doyong tuh Malik. Makin begini tuh. Kenapa emang bininya kok nuntut cerai? Oh, rupanya Malik sudah selingkuh, Ibu. Jadi waktu dulu Malik jaya, waktu Malik banyak duitnya, Malik punya hobi 2. Judi sama minum. Ketika dia bermasalah, ketika usahanya bangkrut, kerjaannya ancur-ancuran, tuh hobi berubah jadi pelarian. Hobi minum dan judinya berubah jadi pelarian. Tahun kedua dia minum, dia mabok, dia judi, kemudian terjadi peristiwa perselingkuhan. Padahal Malik udah bilang nih sama istrinya, "Ma, bapak kan selingkuh tidak sengaja." Ada gak selingkuh tidak sengaja? Kagak ada. Nah ini ada buktinya si Malik. Kata Malik, "Ma, papa selingkuh kagak sengaja." Jadi rupanya begitu dia mabok gitu, pulang ke tempat perempuan yang bukan bininya, sama-sama mabok. Lelaki perempuan sama-sama mabok, satu rumah, satu kamar, kejadian. Cuman begitu besok paginya si perempuan bilang begini sama si Malik, "Lik, kita udah pada gede deh. Kita semalam kagak sengaja. Ya udah, gua pulang, lu pulang. Anggap aja peristiwa enggak terjadi apa-apa semalam." Ternyata 4 bulan kemudian diralat sama nih perempuan. Apa kata si perempuan? "Waduh, kagak bisa nih. Ternyata kagak sengaja jadi juga gitu." Lah bininya tahu, "Ibu yang dirahmati Allah, Siapapun perempuan, siapapun seorang ibu, siapapun seorang istri, kalau urusan sama suami, urusan ekonomi, banyak yang kuat gitu. Eh? Banyak yang kuat, kalau udah urusan ekonomi, insya Allah dah banyak yang kuat. Tapi kalau udah urusan perasaan, emang rada-rada nih. Iya kan, kalau suami gak punya beras di rumah, istri dicolek nih. Nah, ngomong gitu deh ke mertua, bilang pinjem beras, maju tuh istri. Istri maju, minjem beras, minjem apa gitu. Laki butuh modal, bini dicolek. Nah, kemana ya kita minjem duit buat modal? Jalan tuh istri, pasti dia maju buat sang suami untuk nyariin modal. Di depan ada yang ngetok pintu, si suami tahu yang ngetok yang nagih utang. Tuh bini dicolek, bilangin gih, bapak nggak ada. Mesti masih mau tuh bini bilang berbohong buat si suami. Tapi kalau udah urusan perasaan, kagak dah. Jadi begitu ketahuan, apa kata bininya? Langsung ceraiin saya aja deh bang. Gitu. Siang itu dia datang hari Minggu, dia ngomong, bang, besok jam 12 saya tunggu di pengadilan agama. Udah. Ba'da asarnya, anaknya Malik yang kecil yang datang, pulang dari main bola. Ini Malik punya dua anak ibu. Malik punya dua anak pak. Yang pertama namanya Rifki, Rifki bin Malik, ikut sama dia. Yang kedua yang kecil. Nah yang kecil ini ikut istrinya. Nah yang pertama nih pulang main bola nih, ba'da asar. Apa kata nih anak? Pak, besok saya udah gak bisa sekolah. Kenapa? Ya bapak lupa bayaran. Udah hampir 7 bulan nih belum bayaran. Seorang ayah kalau gak bisa ngasih jajan anak, seorang bapak kalau udah gak bisa bayarin anak, nyesek tuh. Betul Ji? Kita nih anak lain pada jajan, anak kita datang ke kita, ah minta duit, kita lagi gak ada. Hati gak keruan, itulah hati seorang ayah. Begitu juga Malik, begitu ngedenger nih anak gak bisa sekolah besok, langsung tuh sesek deh. Sehingga ba'da isya, malamnya tuh, malam Senin, dia memutuskan say goodbye lah sama dunia. Dia membunuh diri gitu. Tapi subhanallah, rupanya nih Malik masih agak bener nih. Iya, masih ingat sholat gitu. Jadi begitu dia mau bunuh diri, ingat dia belum sholat. Apa dia bilang? Iya, udah lama gua gak sholat gitu. Terakhir dah, sebelum bunuh diri nih, gitu. Mau sholat dulu gitu. Secara tidak sengaja nanti lewat kisah ini, ternyata Malik melakukan 6 hal. Malik melakukan 6 langkah yang diperintahkan sama Rasulullah ketika kita memang bermasalah. Kalau 6 langkah ini kita jalanin secara sempurna, insya Allah gak ada masalah yang gak selesai. Yang pertama kata Rasulullah, kalau hati sedang gundah gulana, sedang gelisah, sedang dirundung masalah, falyatawaddo, berwudulah kalian kata Rasulullah. Nah namanya orang mau sholat kan wudhu. Jadi begitu mau gantung bunuh diri, si Malik ingat, iya gue sholat isya dulu dah. Dia wudhu nih ibu. Begitu wudhu, kan yang dibasuh muka, kenapa yang adem hati gitu. Nih lihat, kita sering salah nih jadi manusia. Mestinya kan Allah, ikhtiar Allah. Iya tak? Doa, ikhtiar doa. Sabar, ikhtiar sabar. Tawakal, ikhtiar tawakal. Pokoknya Allah, ikhtiar Allah. Kita kan kagak. Ikhtiar, cik, langsung ikhtiar. Begitu mentok baru dia ke Allah. Salah gak kalau kita mentok baru ke Allah? Ya gak salah, benar daripada nyemplung. Tapi kemana aja? Begitu mentok baru nyari Allah. Coba kalau nyari Allah dari pertama, insya Allah gak bakalan mentok. Kira-kira begitu. Nah Malik wudhu. Begitu wudhu hatinya adem. Apa kata si Malik? Ya salam. Ya Allah, ini saya belum pernah dapat ketenangan kayak begini. Alhamdulillah, kok sekarang rasanya adem, tenang. Nah kemudian habis falyatawaddo kata Rasulullah, wal yusalli raka'ataini. Nah sebenarnya dalam konteks itu sholat hajat tuh. Sholatlah dua rakaat gitu. Nah Malik sholat isya, sama aja prinsipnya gitu. Jadi habis wudhu, sholat. Malik sholat tuh. Habis sholat, nengok kanan kiri, beri salam, ada Quran. Iseng dia pikir, terakhir juga dah, ngaji gitu. Sholatnya udah, ngaji dah. Dia buka tuh Quran. Begitu dia buka Quran, Rupanya Allah sedang berkehendak sama dia. Allah sedang kepengen berkomunikasi sama yang namanya nih Malik. Begitu dibuka ayatnya surah Ali Imran ayat 26-27.
1: Qulillahumma malikal mulk

الخير إنك على كل شيء قدير. Hitam, kata Allah, hitam yang terjadi. Putih, kata Allah, putih yang terjadi. Seolah-olah Allah bilang lewat ayatnya nih, Li, kata siapa rumah lu bakalan disita? Kalau aku yang maha mengamanahkan rumah kepada orang-orang yang berumah, masih mengamanahkan rumah ini kepadamu, Li, maka nih rumah tetap menjadi milikmu. Li, kata siapa? Lu punya bini bakalan cerai besok? Kalau aku yang maha mempersatukan dua hati, masih tetap dalam satu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka itulah yang akan terjadi. Malik, kulillahumma malikal mulk. Masalah itu bukan kata orang, tapi kata diriku, kata Allah. Kalau aku bilang kalian bermasalah, maka itulah yang terjadi, kalian akan bermasalah. Kata siapa juga tuh anak, gak bakalan sekolah. Urusan sekolah bukan urusan duit, tapi urusan apakah aku mengizinkan anak-anak pada sekolah atau tidak. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Bukan, kata Allah, bukan di tangan manusia semua keputusan, tapi di tanganku. Tapi Malik gak percaya. Sebab apa dia pikir? Ya Allah, waktu udah tinggal dikit lagi. Besok jam 10 saya kudu ada duit 15 juta. Dari mana jalannya? Sedangkan kaki udah keikat kayaknya di dalam kamar, gak bisa keluar, udah malu dia. Terus bini udah 2 tahun ditahan, ya kan? Bini udah 2 tahun ditahan, tidak dia ceraikan. Tapi besoknya udah gak mungkin dah. Seluruh keluarganya bakalan datang nyerbu gitu. Gak punya pilihan buat dia, kecuali emang dia lepas tuh istrinya. Kira-kira dia mau ngomong, gak mungkin gitu. Emang juga kalau kita nanya sama kita punya otak, gak mungkin. Tapi kalau kita nanya sama Allah, apa yang tidak mungkin bagi dia? Kalau Allah sudah bilang, kun fayakun. Karena Malik masih ragu, Allah bikin tuh dia punya mata terus ngelihat tuh ayat yang lain. Ternyata ayat terusannya, ayat 27-nya tuh. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Li, jangan kata ngubah nasib kamu, Li. Kata Allah kira-kira begitu ya. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Malam bisa aku ubah jadi siang, siang bisa aku ubah jadi malam, apalah lagi cuma urusan nasib manusia. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Yang lebih sulit dari itu Allah bisa ngebangkitin orang yang udah pada mati.

Allah kalau udah mau ngasih rezeki sama kita, bukan dengan jalan apa yang kita duga doangan, bukan dengan jalan apa yang kita pikirin doangan. Wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Tapi Malik masih tetap enggak percaya. Nah, kata Malik, udah enggak mungkin, udah nyerah. Karena Malik masih enggak percaya, Allah gerakin tuh tangannya tuh. Malam itu rupanya Allah berkenan tuh berdialog sama Malik. Kita berdoa dah. Mudah-mudahan kita juga dikasih kesempatan yang sama begitu. Kita ibadah enak gitu. Dia buka lagi tuh Quran. Begitu dibuka Quran, ada surah Fatir. Surah ke-35 ayat 2 dan 3. Ini yang dibaca sama Malik setelah surah Ali Imran tadi. Subhanallah, benar. Emang apa tuh ayat?

0: بعدي وهو العزيز الحكيم.
1: Malik, udah dah kata Allah, belum tentu tuh keburukan terjadi sebagaimana belum tentu kebaikan terjadi kalau aku tidak menghendaki. Sudah.
0: Wahuwal azizul hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

Ya ayyuhan nasudkuru ni'matallahi alaikum. Eh manusia, kata Allah, ingat dong rizki yang aku berikan kepada kalian semua. Ibu, bapak, coba semua pegang kuping masing-masing. Ayo, semua pegang kuping masing-masing. Nih, pakai tangan kanan. Iya, yeah, pegang. Tarik sampai berasa panas. Iya yeah, bener. Ih, bandel. Angkat. Iya, yeah, tarik, tarik ke bawah. Tarik. Berasa nggak? Berasa. Terus tangan kiri. Tangan kiri tarik kuping kiri sampai berasa. Iya. Yeah. Nah, pernah nggak minta telinga yang bisa mendengar? Kagak. Kenapa? Karena kuping kita dikasih udah bisa ngedengar. Ah, apa kata Allah tuh? Ya ayuhan nasudkuru ni'matallahi alaikum. Kalau terhadap yang kalian tidak minta, aku bisa memberi. Kenapa lagi terhadap yang kalian minta, aku tidak bisa memberi? Hal min khalikin ghairullahi yarzukukum minas sama'i wal ard. Lagian emang ada, kata Allah, emangnya ada yang bisa ngasih rizki dari langit dan bumi kecuali aku, kata Allah. Allah ngejawab sendiri itu, la ilaha, gak ada kecuali Allah. Fa anna tu'fakun. Ayo, kata Allah, balik, balik, balik, balik, irji ilayya, balik kepadaku, kata Allah. Mohonlah apa yang kalian butuhkan, mohonlah apa yang kalian perlukan, mohonlah apa yang kalian rasakan, kalian itu punya masalah. Malik kemudian insaf, dia tutup tadi ada Asmaul Husna di ayat 2 nya wahuwal azizul hakim. Nama Malik ditutup nih Quran. Iya dah, kalau emang semua kehendak-kehendak Allah, kalau emang semua urusan di tangan Allah, baik, saya gak jadi dah bunuh diri, dia bilang. Dia tutup nih Quran. Begitu dia tutup nih Quran, dia bangun, ibu. Dia bangun ngapain? Dia bangun rupanya keluar dari dia punya kamar. Keluar dari dia punya kamar, dia jalan ngelewatin ruang tamu. Sampailah ke pintu rumah utama. Ke pintu depan. Begitu sampai pintu depan, tuh pintu dikunci sama dia. Dia serelekin gitu. Begitu dia kunci, dia matiin semua lampu. Kecuali dua kamar yang dia tidak matiin. Kamar dia dengan kamar anaknya. Langkah pertama Malik sudah lakukan, yaitu berwudu. Kenapa kita penting berwudu? Kita mau datang sama Allah. Kita datang sama camat, kita datang ke wali kota, kita datang ke gubernur aja, kita kudu siap. Kita mau minta sama Allah, pintu pertama paling kagak gitu, wudu dah. Supaya kita bersih. Yang kedua Malik lakukan, yaitu sholat. Dalam kasus Malik memang dia sholat isya. Nanti kita semua, kalau punya masalah, paling kagak begitu, sholat hajat. Lebih top lagi kalau kita bisa bangun malam, kita sholat malam. Yang ketiga yang dilakukan sama Malik adalah baca Quran tuh. Wal yaqra'il Qur'ana walau ayatan. Bacalah Quran walau seayat. Ternyata Malik baca, dan Quran inilah yang kemudian menyelamatkan dirinya. Nah, yang keempat nih yang bakalan Malik lakukan. Apa yang keempat? Berdoa. Kita kan ngakunya doang punya masalah. Kita ngakunya doang punya keinginan, tapi siapa yang berdoa? Belum tentu tuh. Kita berdoa sambil lari, iya kan? Kalau kita ngelipat sejadah aja langsung baca Allah malantas jalan tuh. Begitu kita assalamualaikum berdoanya langsung sambil ngelipat sejadah kan. Kita gak pernah berdoa ya Allah sampai husuk gitu, belum pernah. Malik mau melakukan itu. Kenapa dia matiin semua lampu? Kenapa dia kunci itu dia punya rumah? Dia kepengen berduaan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia balik lagi ke kamarnya. Dia duduk. Dia tawajuhkan dia punya wajah. Dia tawajukan dia punya hati ke Allah. Dia pengen ngadep pada Allah. Ya Rab, saya datang kepadamu dengan membawa saya punya masalah. Engkau yang maha mendengar, engkau yang maha melihat, engkau yang maha kuasa. Tolongin dah saya nih malam begitu, supaya besok rumah saya jangan disita, istri saya jangan cerai, anak saya jangan sampai dikeluarin begitu. Kemudian dia baca tuh Asmaul Husna-nya tadi tuh, wahuwal azizul. Sambil dia ademin dia punya hati, dia baca.

ini, ya Aziz, wahai yang maha perkasa. Boleh jadi menurut saya punya akal mah gak bakalan bisa saya nahan nih rumah. Tapi kalau engkau yang maha perkasa bilang nih rumah tetap punya saya, pastilah rumah ini jadi milik saya. Ya Rob, kayaknya mah gak mungkin istri saya tahan supaya jangan minta cerai. Tapi kalau engkau yang maha berkehendak bilang tuh istri jadi tetap milik saya, insya Allah tuh istri masih di samping saya. Rob, engkau yang maha perkasa bisa menyekolahkan anak-anak yang lain, kenapa anak saya kagak? Terus dia baca juga, ya Hakim, wahai yang maha bijaksana, boleh jadi saya susah lantaran diri saya yang bikin saya jadi susah. Boleh jadi saya sulit lantaran saya punya dosa dan keburukan, tapi engkau, ya Hakim, engkau yang maha bijaksana, Rabb, ampunin saya.

Kita sebut namanya Allah. Insya Allah kalau kita sebut namanya Allah, Allah ingat nama kita. Malik nyebut nih sampai jam 1. Permintaan dia rumah jangan disita. Kedua istri jangan. Yang ketiga anak jangan dikeluarin. Begitu jam 1 mata dia pedes. Begitu dia pedes dia wudu lagi. Begitu dia wudu dia baca Quran lagi. Begitu baca Quran, kali ini yang dia baca ayat tentang pasrah. Kali ini yang dia baca ayat tentang pasrah. Kalau sudah berdoa, falyatawakkal 'alallah, maka berserah dirilah kepada Allah. Emang apa yang Malik baca? Yang Malik baca surah At-Talaq ayat 2, ayat 3, ujung ayat kedua. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh.

0: Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tenang lek, kata Allah. Yang penting masih itu bertakwa kepada Allah. Pelihara diri sesudah berdoa ini. Insyaallah yaj'al lahu makhraja. Allah akan ngasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bakal kasih rezeki dari jalan yang tidak pernah dia duga. Wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah yang akan urus. Innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai, dan sampai di sini pendengar saya sudah tugas saya Nadia menemani Anda. Nanti di Ranai Malam Anda bersama rekan kami Rita Retnandari. Selanjutnya kita akan dengarkan drama radio dengan judul Jeruji Cinta.
1: Jeruji Cinta. Pendengar, kita ikuti kisah selengkapnya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kamu?
2: Praja. Lama gak ketemu ya, Siti ya?
3: Iya, lama sekali. Kok kamu ada di sini? Bukannya kamu di dalam ya?
2: Aku 3 tahun di dalam sih. Dan ya aku bersyukurlah sudah bebas. Kamu gimana kabarnya?
3: Aku baik. Iya, kabarku baik. Jujur aku kaget banget loh ketemu kamu di sini. Karena kan aku pikir kamu masih di dalam.
2: Iya sih sebenarnya. Kalau dihitung-hitung sebenarnya masih ada 1 tahun sih aku mendekam di penjara, tapi ya ini anugerah lah buat aku. Aku bisa bebas lebih cepat.
3: Terus apa rencanamu setelah ini?
2: Aku belum tahu ya, dan aku sebenarnya nggak tahu mau apa. Ya sambil jalan aja lah. Sekarang ini yang penting adalah bagaimana memulihkan namaku di lingkungan sekitar ini, Sid. Tapi ngomong-ngomong, apa

0: kamu gak punya info soal kerjaan sih?
1: Aku gak ada info. Raja, maaf ya, aku mau pergi dulu nih. Aku sudah terlambat.
0: Ya, aku sepertinya harus siap menerima kenyataan ini. Karena pasti orang-orang di lingkunganku akan menghindar dan melihat aku sebelah mata. Aku bela diri pun, ya pasti gak akan ada yang percaya. Orang-orang pasti melihat negatif ke aku. Bahkan mungkin aku adalah orang yang paling kotor, paling hina, menakutkan seperti preman. Sampai-sampai menyapa saja, mereka gak mau. Gak masalah lah. Yang penting aku sudah menyapa mereka lebih dulu. Bukannya menyapa orang dengan salam, itu dapat pahala ya. Bahkan Sita, iya Sita yang sangat dekat dengan aku pun terkejut, takut. Bahkan terkesan menghindar ketemu aku tadi. Ya sudahlah, gak apa-apa.
1: Kok Praja sudah keluar ya? Katanya tadi dia keluar sebelum masa tahanannya selesai. Berarti dia dapat pengurangan hukuman ya. Tapi tadi aku lihat penampilannya gak lusuh. Dia bersih, malah agak gemuk. Tapi aku takut banget tadi. Apalagi dia tuh kan dihukum karena tuduhan mencuri. Tapi kok tadi dia bilang gak bersalah ya? Masa iya gak salah menjalani hukuman? Mana ada? Atau dia sekedar cari simpatiku ya? Aku harus menghindar sebisa mungkin. Aku harus menjauhinya. Meskipun kami sempat dekat dan ada hubungan, tapi aku gak mau lagi berhubungan dengan dia.
2: Sita! Sit! Jangan pergi dulu, Sita. Tolonglah. Jangan menghindar terus dari aku. Aku ini bukan preman. Aku ini sudah insaf, Sita. Lagi pula, aku ini gak bersalah. Tolonglah kamu percaya sama aku. Aku ini mau ceritakan kronologi yang sebenarnya. Tapi gak ada orang yang mau percaya. Aku ini dijebak, Sita. Dijebak.
1: Hah? Dijebak? Itu kata-kata paling mudah ya buat ngeles dan gak mengakui kesalahan. Gak mungkin dong salah tuduh.
2: Aku memang mengelola keuangan, tapi sebenarnya aku kan gak mungkin kerja sendiri. Tapi penyidik kan taunya aku yang ngurusin arus keuangan, keluar masuknya. Di satu sisi aku gak bisa menolak keinginan atasan, meski di sisi lain aku sangat tahu itu jalan yang gak bener. Ya akhirnya aku yang kena imbasnya.
1: Harusnya sejak awal kamu tuh nolak dong. Kalau tahu itu jalan gak benar, kenapa kamu mau? Iya-iya aja.
2: Aduh, posisiku itu di ujung tanduk, Sita, waktu itu. Kalau aku nolak, aku bakal kehilangan pekerjaan. Sementara waktu itu aku sangat butuh uang buat pengobatan ibuku. Kamu tahu kan, ibu sakit keras. Dan saat itu atasanku menjanjikan sejumlah uang untuk menutup operasi ibuku. Kalau kamu ada di posisiku, coba apa yang harus kamu lakukan?
1: Kamu tuh, Praja, seharusnya gak gelap mata gitu. Harusnya kamu tuh tolak perbuatan gak halal itu. Terus untuk urusan biaya ibu kamu, itu bisa dibicarakan dengan keluarga atau dengan aku juga bisa kan? Tapi kamu gak pernah anggap aku ada.
2: Gak mungkin dong, Sita. Gak mungkin aku sambat soal keuangan. Aku gak mau ngerepotin kamu. Lagi pula, ini kan soal keluargaku, sementara kamu belum resmi jadi istriku. Ya jadi akhirnya aku cari jalan keluar sendiri dan ternyata aku dijerumuskan oleh orang-orang yang serakah itu. Udahlah, tapi ngomong-ngomong selama 3 tahun aku di penjara, apa kamu menerima hati orang lain?
1: Aduh, ini pertanyaan yang aku takutkan. Kenapa dia tiba-tiba nanya itu ya? Aduh, aku harus jawab apa ini?
3: Maaf Raja ya, aku harus pergi. Aku ada meeting nih dadakan.
0: Ya, aku tahu kamu pasti sudah berpaling dari aku. Karena aku cuma mantan napi, aku tahu kamu akan meninggalkan aku. Karena aku tahu keluargamu gak bakal menerima aku lagi. Meski aku tahu rasa sayangmu untuk aku itu masih ada. Matamu gak bisa bohong, Sita. Aku harus siap menerima keterpurukan yang lain setelah aku di penjara. Tapi aku bertekad akan membuktikan bahwa aku gak bersalah. Aku akan membersihkan nama baikku. Dan aku Aku akan berusaha untuk bisa bangkit lagi.
1: Cepat atau lambat, Praja pasti menanyakan soal hubungan. 3 tahun aku menunggu. Dan asal kamu tahu, Praja, aku sama sekali gak pernah berpaling. Aku masih setia meski aku sangat syok ketika kamu ditahan. Meski dari lubuk hatiku aku meyakini kalau kamu gak mungkin melakukan hal bodoh melawan hukum seperti itu. Tapi aku sempat goyah ketika tuduhan semua mengarah kepadamu dan tak satu pun orang membelamu. Kini kamu kembali. Aku harus bagaimana, Praja? Aku harus bagaimana? Kita akan berhadapan dengan keluarga besar yang sudah pasti akan menolak kehadiranmu. Aku gak bisa egois bicara soal cinta di antara kita. Tapi bagaimana dengan lingkunganku? Bagaimana bila keluarga aku jadi bahan gunjingan punya mantu seorang mantan narapidana? Tolong, Praja, jawaban apa yang bisa aku beri buat kamu?
0: Sudah 6 bulan aku bebas. Perlahan aku mulai diterima oleh keluargaku, lingkunganku. Ya, meski perjuangan yang tidak mudah membersihkan noda hitam yang sudah terlanjur melekat dalam diriku. Tapi aku gak mau putus asa. Karena aku meyakini aku tidak bersalah. Dan aku masih punya kejujuran dan niat baik untuk berbuat baik. Dan yang masih aku syukuri adalah aku mulai bisa berbisnis. Dan mengumpulkan sedikit demi sedikit rezeki. Termasuk aku ingin meyakinkan kamu, Sita. Ya, aku masih ingin memperistri kamu.
1: Itu bukannya Praja ya? Itu ada toko serba ada. Dan lumayan banyak pembelinya. Apa Praja bekerja di situ ya? Syukurlah kalau dia sudah dapat kerjaan.
2: Sita, mau beli apa? Ayo masuk. Di sini lumayan lengkap kok, harganya juga lebih murah dari toko-toko lain.
3: Kamu kerja di sini?
2: Iya, aku kerja di sini. Alhamdulillah, masih ada rezeki lah buat aku, Sita. Niatku ini ingin menunjukkan ke masyarakat kalau aku tidak menakutkan dan kotor seperti yang mereka kira. Termasuk menunjukkan ke kamu kalau aku ini bisa bekerja dengan baik. Ya, memang gajiku tidak sebesar dulu, tapi kali ini lebih halal dan aku lebih tenang. Ayo jangan bengong, masuk. Kamu ini mau belanja apa biar aku tunjukkan tempat-tempatnya?
3: Iya. Ini daftar belanjaanku, Praja.
2: Rita, tolong kamu ambilkan barang-barang ibu ini lalu taruh di meja kasir ya. Bungkus dengan rapi.
3: Praja, kamu kok suruh orang lain sih? Katanya kamu kerja di sini. Jangan gitu dong, sama-sama kerja kok main suruh.
4: Gak apa-apa kok, Bu. Kalau gak nurut, nanti saya dipecat loh, Bu.
2: Sorry, Sita. Rita ini pegawaiku. Ini toko swalayanku. Aku nekat pinjam bank buat modal dan syukurlah, ya, berjalan lancar. Karena aku juga ingin membuktikan kalau aku masih sungguh-sungguh sama kamu. Dan aku ingin membuktikan kalau mantan napi itu bukan orang jahat. Dan aku masih punya hak untuk menjadi orang baik.
5: Demikian tadi akhir kisah mini drama berjudul Jeruji Cinta. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Pendengar, baru saja kita dengarkan drama radio ya di Ranai Malam ini. Anda ditemani saya Rita Retnandari bersama rekan sekerja Haspera nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat malam pendengar, semoga sehat semuanya, masih semangat juga apalagi yang seharian ini sudah menikmati waktu bareng keluarga, masih di momen Hari Raya Idul Adha ya. Atau masih ada yang sibuk juga dengan hewan kurbannya ya hari ini ya, karena masih ada yang melaksanakan atau melakukan pemotongan hewan kurban di hari raya kedua Idul Adha ya. Ya, benar-benar sehat selalu, jaga selalu kesehatan pendengar ya. Di Sepompang tadi juga sempat hujan ini, jadi hati-hati ya untuk Anda yang akan keluar malam ini atau bepergian ya. Baik pendengar, hingga pukul 21 nanti kami temani Anda dalam acara Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Jawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para miarso, sugeng kepanggih malih. Alhamdulillah dalu menika kula Mbak Rita nggih saged malih manggihi panjenengan sedaya lumantar acara Pesona Tembang Persada Lagu-lagu Jawi niki. Nah, pripun kabare? Mugi-mugi sehat sedaya nggih. Mboten kirang setunggal menopo. Sugeng Riyadi Idul Adha. Nggih, mugi-mugi sehat ibadah napa nipun sing sampun dikerjakan diterima kalih Allah Subhanahu wa taala nggih. Nggih, para miyarsa, monggo mawon panjenengan saged nyuwun gending-gending Jawi. Napa dene badhe kinten-kinten salam dalu menika nomeripun tasih ajek nggih teng 08111 7033669 atau di 0811 7033669. Sampun dados adat-adat niki kagem bika acara setunggal tembang sampun disiapaken. Monggo sugeng mitangetaken.

0: Nggih para mirsa, niku wau setunggal tembang pembika nggih sampun diputeraken kagem panjenengan sedaya. Monggo mawon niki sing badhe bergabung nggih ditenggo teng 08 09 33 669 nggih. Sampun onten sing bergabung niki, halo Sugeng Dalu.
1: Halo Sugeng Sugeng Dalu Mbak Rita.
0: Nggih, sareng Mas Dandi niki kadose.
1: Nggih Mbak Rita.
0: Pripun kabare?
1: Alhamdulillah sehat mawon, tapi kesel iki lho. Tapi bukan kesel artinya marah. Capek.
0: Sake pundi wae, melampah-melampah napa pripun? Habis jalan-jalan gimana? Atau gimana? Habis kerja apa habis jalan capeknya nih?
1: Enggak tahu nih, 2 hari ini buatan rasanya capek.
0: Iyalah. Mau dengar lagu apa nih, Mas Dandi?
1: Mau dengar lagu biasa aja lah.
0: Nopo nih ku biasa, nge?
1: Yang Dek Lastri itu aja lah.
0: Oh, Dek Lastri. Cobi onton boton Mbak Pera nih ku lagu nih. Salamipun kagem sinten, Mas Dandi.
1: Kagem poro mirso sedoyong, nge? Ke Mbak Rita sareng operator.
0: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Oke, matur suwun Mbak Rita.
0: Nggih, sami-sami.
1: Ditunggu
0: assalamualaikum. Tembangi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembangi anten mboten Mbak Pera, Dek Lastri. Anten nggih teng wingkinge. Anten sing bergabung malih Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu Mbak Rita.
0: Sareng sinten? Pak Zain apa?
2: Ya Pak Zainuddin Batu Gajah.
0: Gimana sehat Pak Zai?
2: Syukur Alhamdulillah Mbak Rita yang cantik itu, apa kabar?
0: Baik ini.
2: Ya tamalah kita. Izin waktu izin lahir lebatin.
0: Iya sama-sama. Mau dengar lagu apa Pak Zai?
2: Pupuk joget aja.
0: Pokok joget nggih.
2: Iya. Salam-salam sama Mbak Rita yang cantik itu.
0: Iya, terima kasih.
2: Harus senyum ya. Iya, senyum beneran ya.
0: Iya,
2: pelatarnya siapa?
0: Ada Mbak Pera ini.
2: Mbak Pera yang cantik itu, senyum Mas Pera, senyum. Senyum beneran ya.
0: Buat siapa lagi?
2: Ada tuh sama adik Dandi dekat Masjid Agung yang ganteng itu.
0: Iya.
2: Ada tuh dengar dia semuanya lah, tak orang bergabung juga ya waktu sedikit nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Dan
2: Messi kata dia nanti kupang cantik itu.
0: Napa lagunya mau Mbak Pera? Pokoknya joget, acing joget napa? Gih nang tentang tembang rin, gih pemirsa. Tembangi kagem Pak Zai kalian Mas Dandi niki monggo sugeng mitangetaken.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau ah, panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nggih, para pemirsa, tesih tengah acara Pesona Tembang Persada Lagu-lagu Jawi niki nggih tembang pokoke joget. Ah, niku wau Pak Zai sampun len joget, sampun leren. Mugi-mugi remen tembang nggih. Nggih, monggo sing badhe bergabung teng 08111 7033669, nggih sugeng dalu Pak Saki teng Jalan Sihotang. Onten Bu Jumaidar teng rana nggih. Sugeng dalu kalian Mak Nani teng Sungai Ulu pripun kabare. Onten Mbak Darsati ugi Pak Mujiono teng Pring niku. Sugeng dalu Pak Mujiono. Tesih Joko napa pripun niku nggih. Mugi-mugi sehat mawon nggih. Sugeng dalu ugi sing tesih leyeh-leyeh dalu menika. Onten bergabung niki, onten sing bergabung nggih. Halo Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Mbak Rita.
0: Nggih, sareng sinten iki?
1: Kale Pak Sagi ten Sotang.
0: Oh, Pak Sagi wau nggih. Sampun dikinteni salam pripun kabare niki?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat mawon nggih. Badhe nyuwun tembang napa?
1: Iris-iris.
0: Ditenggo nggih, salamipun nonton.
1: Salame Dame Pitung.
0: Nggih.
1: Kali Maria.
0: Lajeng.
1: Kali Mbak.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih niku wonten Pak Saki nggih. Teng wingkinge Pak Saki mbok menawi dereng ngantar sing mlebet maling nggih. Mbok menawi sampun nonton. Halo Sugeng Dalu. Sugeng Dalu.
2: Rita.
0: Sareng Mas Arno pun iki. Sareng Bang Ar.
2: Ini sama Bang Ar nih,
0: Bang Ar di Limau Manis. Gimana kabarnya Bang Ar?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Rita.
0: Sehat ya Bang Arya, lagi di Limau Manis ya sekarang ya, ngumpul bareng keluarga di Limau Manis dulu lebarannya.
2: Ini posisinya di Sebakung.
0: Oh Sebakung, kirain ke Limau Manis. Ya, mau salam dulu atau lagu dulu nih Bang Ar?
2: Kalau lagunya minta Mbak Rita aja yang milih lagunya.
0: Oh iya, nanti diputarkan sama Mbak Haspera ya. Salamnya buat siapa Bang Ar?
2: Iya baik Mbak Rita. Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan yang bergabung semuanya di RRI Ranai. Tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya.
0: Iya.
2: Dan terlupa pula untuk Mbak Rita sama karyawan-karyawati semuanya di RRI Ranai.
0: Iya, terima kasih
2: Mbak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, para miyaso sampun anten kalih penelpon nggih nang anten teng tembang riyen iki monggo sugeng mitangetaken.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kagem Mas Arnik wau dipilih akan tembang perahu layar nggih, mugi-mugi remen kalian tembangi. Nah niki wekdalipun sampun ajeng telas status monggo mawon sing badhe bergabung. Halo sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Mbak Rita.
0: Nggih, sareng mak ngaji napa niki?
1: Nggih.
0: Mak ngah, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya mak ngah ya.
1: Iya.
0: Silakan mak ngah mau dengar lagu apa?
1: Sri Minggat.
0: Sri Minggat, salamnya buat siapa Mak Nga?
1: Salamnya buat Mbak Darsati dari Koleh.
0: Iya.
1: Mbak Dinar, Mbak Rus. Mbak Rus di mana ya, lupa.
0: Mbak Rusna di Tanjung Penjara.
1: Nah, Mbak Rusna di Tanjung Penjara. Mbak Darsati deh tadi deh.
0: Iya. Belum bergabung Mbak Darsati. Iya.
1: Mbak Belian di Tanjung Pinang. Buat keluarga di Air Tawa ini semuanya.
0: Iya, baik.
1: Dari Ceruk juga. Dari Penada.
0: Lagunya buat apa, Mangga?
1: Dari Puak.
0: Udah ya lagunya ya. Oh iya, Sri Mingga tadi ya.
1: Iya. Buat Kak Baidah di Darat Ranai. Buat keluarga Mak Longmir. Buat keluarga Ngayati.
0: Iya.
1: Semua yang bergabung dari awal sampai akhir Mbak Rita.
0: Iya, baik.
1: Bapak Zainuddin tadi.
0: Terima kasih.
1: Buat Bang Bujang di tengah bulan.
0: Iya.
1: Ya udah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, niku anten mak ngaji teng RTW. Setunggal penelpon malih niki. Tos anten wekdal monggo mawon teng 08 1 7 3 3 6 6 9 nggih. Terus kagem panjenengan sing dalem menika sinambi leyeh-leyeh mbok menawi badhe mirengaken lagu-lagu Jawi nggih. Monggo mawon bergabung dalam menika sing onten teng luar Natuna angsal ugi. Halo sugeng dalu.
2: Sugeng dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa? Di mana nih?
2: Alhamdulillah bisa nyambung juga dari Mbak Fatimah
0: Kak Fatimah di Tanjung Uban ya. Kalau malam nih gampang masuknya katanya ya.
2: Apa kak?
0: Kalau malam katanya lebih gampang masuknya, gabungnya.
2: Iya, kalau malam gampang kak, tapi kok siang apa susah ya?
0: Susah, mungkin karena pas ramai acaranya yang gabung ya. Mau dengar lagu apa ya nih? Udah di penghujung waktu nih.
2: Penghujungnya? Oh, iya. Rek Ayu Rek, kayak ada kak?
0: Ada, ditunggu lagunya.
2: Oh iya, itu aja kak. Salam-salam buat yang sudah bergabung semuanya.
0: Iya.
2: Ya, itu aja kak ya.
0: Itu saja, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, para pemirsa gendeng wektalipun sampun paripurna nggih, mila cekap semanten riyen acara pesona tembang persada lagu-lagu Jawi dalam menika. Insyaallah minggu ngajeng saged kepanggih malih. Sugeng dalu, sugeng mitangetaken.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

pun sampun paripurna cekap semanten riyin nggih acara pesona tembang persada lagu-lagu Jawi dalu menika. Matur suwun kagem panjenengan sedanten sing sampun bergabung. Sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Ada gue yang suka-suka dari Ruth Sahanaya, lagu yang dirilis tahun 1991. Pendengar, kita bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar, Bung Dandi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Masih balik semangat malam ini ya, sehat. Aduh, juga ini. Mau dengar ya, lagu
1: gimana,
0: apa nih?
1: Piala dunianya masih aman kan?
0: Masih. Kita ya, nantikan nanti bulan depan ya. Sebentar lagi
1: ya,
0: nih.
1: Iya, bulan depan. Gas kan.
0: Kayaknya Dandi mau begadang nih.
1: Iya.
0: Udah ancang-ancang. Jangan sampai lupakan kesehatan yang penting ya.
1: Iya, aman tuh.
0: Apa yang lagunya malam
1: tidurnya
0: ini?
1: Tidurnya tuh.
0: Iya.
1: Sambil nonton sambil tidur.
0: Jadi TV-nya yang nonton kita ya.
1: Nanti kalau ada gol dia bangun. Kalau ada gol dia tidur lagi.
0: Sambil dengerin radio sambil tidur. Jadi
1: iya,
0: radionya yang dengerin Dandi. Mau dengar lagu apa nih Dandi?
1: Adalah saya mau balapan aja malam
0: ini. Mobil balap ya dari Naif ya. Salam buat siapa?
1: Salamnya untuk semuanya lah, dimanapun berada.
0: Iya.
1: Untuk Mbak Rita sama operatornya.
0: Iya, terima kasih.
1: Sama-sama. Spesialnya untuk Mak Longmus, Kakak Ungu dan Pak Zainuddin yang ngateng itu.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak Rita.
0: Terima kasih kembali sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Dandi Dirana yang sudah bergabung bersama kita ya. Baik, di belakang Dandi ada lagi. Halo. Prodangdut. Ruang
2: Halo,
0: Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ruang bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, sama siapa ini? Di mana?
2: Ya, saya.
0: Dengan siapa nih?
2: Oh, dari orang Tanjung Pinang.
0: Oh, dengan Kak Berlian tuh.
2: Ya, saya.
0: Gimana kabarnya Kak Berlian? Sehat?
2: Ya, Kak.
0: Apa kabarnya?
2: Sehat ya? Alhamdulillah.
0: Iya, mau dengar lagu apa nih, Kak? Alhamdulillah baik juga ini.
2: Amin. Lagunya duet Anang sama Chris Dayanti, Kak.
0: Apa judul tuh?
2: Judul dia terserah lah apa judul.
0: Dilanda lupa cinta nih, ke
2: judul lupa.
0: Iyalah.
2: Duet Anang sama Chris Dayanti aja lah.
0: Iya, ditunggu ya.
2: Iyalah.
0: Salam ya, buat siapa, Kak?
2: Kakak siapa nama lupa
0: ya. Kak Rita nih, Kak Rita. Kak Rita.
2: Oh iya lah buat kakak sama operator dia selamat malam, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Tadi yang baru turun siapa Dandi?
0: Ada Dandi tuh.
2: Salam kenal sama Dandi. Buat ini Long E, buat Mak Gaje, Kak Sinal, Kak Fatimah, buat siapa lagi? Buat Bang Zai yang ganteng itu.
0: Iya.
2: Buat apa lagi? Buat Mak Ucu yang di Sambas. Buat semua aja lah, Kak. Buat penyebab pertama sampai terakhir.
0: Iya.
2: Buat Kakak, makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar, sudah ada dua penelpon ya. Kita mau putarkan dulu lagunya buat Dandi dan juga Kak Berlian ya. Untuk pendengar lainnya nanti kita sapa kembali setelah dua lagu berikut ini.

0: Nama saya Bujang. Sehari-harinya saya bekerja sebagai pemecah batu. Saya sering mendengarkan RRI sebagai hiburan saya ketika memecah batu. Dengan mendengarkan RRI, saya juga bisa tahu berita-berita terkini. Selain mendengarkan lagu-lagu hiburan ketika saya bekerja, saya merasa terhibur sekali.
1: Nama saya Suir. Saya bekerja di Radar Senubeng, Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia atau disebut RNAP Indonesia. Dalam bertugas sehari-hari, saya karena standby, saya selalu ataupun sering mendengar RRI Ranai guna untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, terutama berita-berita daerah ataupun informasi-informasi berita skala nasional. Dan RRI itu selain mendapatkan informasi, ada hiburan-hiburan yang sering saya dengarkan juga dalam kegiatan standby saya.
2: Nama saya Ali. Sehari-hari saya bekerja sebagai nelayan. Dalam aktivitas saya sebagai nelayan, saya sering mendengarkan siaran RRI, terutama waktu saya mancing ikan di laut sebagai hiburan saya. Semoga kedepannya siaran RRI semakin bagus dan RRI selalu jaya di udara.

0: Kita pilihkan lagunya Cinta ya dari Anang featuring Chris Dayanti buat Kak Berlian tadi di Tanjung Pinang. Semoga suka dengan pilihan lagunya. Kita masih bersama di acara Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Iya, dengan siapa di mana? Kecil sekali suaranya nih. Halo. Iya, tidak bisa kita monitor di sini suaranya ya. Baik, yang ingin bergabung masih kami nantikan di 0811703-3669. Untuk Ruang Rindu malam ini lagu-lagu pop Indonesia ya. Tahun 80-an sampai 2000-an. Baik, kita coba sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Lagi Mori, selamat lagi.
0: Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam dengan Kak Fatimah tadi kayaknya nih.
1: Iya, Mbak Fatimah. Tadi kan sebentar, iya. Kak.
0: Iya, tadi nggak sempat ini ya, belum sempat salam-salam. Belum sempat menyapa teman-temannya karena waktunya udah di penghujung. Ini mau sapa-sapa dulu atau lagu dulu nih?
1: Lagu Gelas Kaca ya, Kak?
0: Iya, ditunggu salamnya buat siapa aja malam ini?
1: Buat Mak J, Kak Mus, Mak Eke, Marhamah di Sekelong, Karos, Pompitung, Mbak Mario, Mbak Berlian, Bang Jayeng Ganteng itu, sama kakak, sama petugas kakak.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tanjung Pinang, dari Bintan ya, sudah bergabung malam ini. Yang dari luar Natuna lainnya mungkin masih ada yang bergabung, yang ingin bergabung silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Ini lagi.
0: Iya, sama Purnama Sari ya?
2: Iya.
0: Iya. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah baik. Kalau kakak di sana gimana?
0: Baik juga. Gimana cuaca di tempat Purnama hari ini?
2: Purnama mau suaranya kakak jauh.
0: Oh iya, ya, gitu ya. Iya, baiklah.
2: Jauh sekali pernah dengar di sini.
0: Iya, kalau tapi gitu langsung ke lagu
2: aku
0: aja.
2: Mau dengarin lagu ini, jangan pisahkan aku boleh ya?
0: Jangan pisahkan.
2: Jangan pisahkan aku dari Dedi Dores.
0: Jangan pisahkan dari Dedi Dores, ya.
2: Ya.
0: Salamnya.
2: Iya. Ya, kirim salamnya ada Ibu Wanisi ya. Di sambal sana.
0: Iya.
2: Ada Bu Farida, ada Pak Widi, ada Pak Benicio, ada Pak Sri Sulawesi Selatan, ada Abang Andi di Batam sana. Sama ada Sahal.
0: Iya.
2: Yang lagi sini ada Bang Kandim, ada Pak Mironi, Pak Mironi ada Bu Mira juga, terus semuanya ada Bintang Kapar Kacai.
0: Baik.
2: Siapa yang bertugas? Semoga sehat.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dedi Dores featuring Mayang Sari kalau nggak salah lagu ini ya. Kalau gitu kita putarkan dulu nih dua lagu untuk Kak Fatimah dan juga Purnama Sari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita masih bersama di acara Ruang Rindu dengan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an sampai 2000-an. Ya, untuk pendengar yang ingin bergabung masih kami tunggu di 0811703-3669 ya, sembari beristirahat malam ini, atau mungkin ada yang masih menjalankan tugas juga ya. Semangat untuk Anda. Ada yang bergabung, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, warindu sama barita yang cantik itu.
0: Iya, Pak Zai masih semangat sekali nih.
1: Iyalah, semangat.
0: Baik, silakan mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya Barita Lenandari yang cantik itu aja yang milih, tapi suara cewek yang merdu sekali ya.
0: Baik, salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya sama barita yang cantik itu.
0: Iya.
1: Jangan lupa harus senyum ya. Senyum beneran ya.
0: Baik, ada lagi salamnya.
1: Belaternya siapa, Marita?
0: Masih dengan Mbak Aspera nih.
1: Aspera masih ya. Yang cantik itu semua senyum, Aspera senyum. Senyum beneran ya.
0: Terus siapa lagi nih?
1: Itu sama Kak Berlian dari Tanjung Pinang yang cantik itu.
0: Iya.
1: Sama mamanya jadi air tawa yang cantik itu. Ada tuh sama Purnamasari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Senyum Purnamasari,
0: iya.
1: Senyum.
0: Udah gabung
1: sama
0: juga
1: Bang
0: tadi,
1: Andi ya, dari Batam yang ganteng itu. Tambah lagi ya, namanya Cahaya Purnamasari ya.
0: Cahaya Purnama Bersinar. Iya, buat siapa lagi? Itu saja, Pak Zai.
1: Sama Bang Ryan, Bang Mario, Bang Herman, Yarni, Dong, Rusnah, Tanjung Penjara, Mama Nani, Sungai Ulu, Yuna, Sungai Ulu, Mama Sari, Penagi, satu sama Adik Dandi dekat Masjid Agung yang ganteng itu.
0: Udah cukup ya salamnya.
1: Sama Lois di Kota Renai cantik itu. Ibu Jumaidar yang cantik itu. Nah, lama gak bergabung.
0: Terima kasih, Pak Zai.
1: Nah, udah dengar dia cuma, belum. Udah dia Kupang cantik itu.
0: Lama ini.
1: Cantik itu, udah dengar dia semuanya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Zai sudah bergabung bersama kita di belakang Pak Zai. Kita coba sapa lagi. Halo.
2: Halo.
0: Prodangdut lagi. Ruang Rindu. Long Is.
2: Iya betul.
0: Tuh semangat betul kawan Long Is tadi tuh.
2: Iya, dengar Pak suara Zai. Pak Zai langsung semangat.
0: Itulah ketularan kan semangatnya.
2: Ya begitulah.
0: Mau dengar lagu apa nih?
2: Tahun berapa kita ya?
0: Lagunya biasa tahun 80-an sampai 2000-an ya.
2: Kalau dari Iwan Fales udah belum ya?
0: Belum. Apa judulnya?
2: Kemesraan nih? Masuk enggak ya?
0: Kemesraan boleh.
2: Kayaknya kemesraan aja lah,
0: kemesraan aja lah yang indah-indah ya.
2: Iya, yang indah-indah aja. Terus kalau salam yang selanjutnya kayaknya ikutan Pak Zai.
0: Iya, udah semuanya tuh.
2: Iya, kayaknya lengkap. Sengaja ini nunggu Pak Zai
0: mewakili ya.
2: Kayaknya Kak Mus belum disebut ya.
0: Belum Kak Mus. Yalah.
2: Kalau gitu tambah Kak Mus. Oh iya, katanya Ibu Jumaidar suara pro satunya enggak jumpa gitu, makanya lama enggak gabung.
0: Oh gitu. 99,2 di mana?
2: 99,2.
0: Iya. Seperti biasa.
2: Oke, nanti disampaikan. Spesial buat Mbak Rita dan operator yang lagi bawa acara malam ini ya.
0: Terima kasih Long Is.
2: Dan semua pendengar, semua yang bergabung. Kalau ada krim salam buat Long Is yang belum disampaikan salam kembali kembali.
0: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali.
2: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah ada Pak Zai, sudah ada Long Is ya. Kita putarkan dulu lagunya ya. Nanti baru kita sapa lagi yang ingin bergabung di acara Ruang Rindu.

0: cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Smart Gadget.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Kita masih bersama di acara Ruang Rindu malam ini, pendengar yang ingin bergabung silakan saja ya di 0811 7033.

0: 669. Baik, sudah ada yang bergabung, kita sapa. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana saja Pak Andi nih?
1: Kecil dan jauh suaranya.
0: Oh iya, ini kenapa ya?
1: Kenapa bisa begini?
0: Ah, coba sebentar dulu saya dicabut saja ini ya. Baik, Pak Andi, katanya sekarang tugas di Bengkulu ya? Oh, di Bengkulu. Gimana tugas di tempat barunya, Pak Andi?
1: Ya, pasti.
0: Menyenangkan?
1: Adaptasi. Beda lah dengan suasana yang lama gitu ya. Kalau di sini, ya suasananya pasti. Ya, namanya adaptasi dulu gitu, Mbak Rita.
0: Iya. Mudah-mudahan cuman sehat ya, Pak Andi ya. Mudah-mudahan sehat, bisa menjalankan tugasnya dengan lancar ya.
1: Tapi programnya Prosatu RRI Rana selalu dipantau kok.
0: Betul.
1: Buktinya saya sekarang ada di sini.
0: Ada lagi. Ya, mungkin kemarin-kemarin sibuk ya, Pak Andi ya.
1: Iya, memang ini kita apa? Enggak bisa juga fokus istilahnya ke RRI juga, Mbak Rita ya. Ya maklumin aja.
0: Kirain keliling kemana-mana dulu gitu. Jadi gak kebagian waktunya ya, di RRI.
1: Iya, memang istilahnya kebiasaannya seperti itu.
0: Iya. Jadi kemarin karena, kemarin kan Lamboku, sekarang apa namanya?
1: Tanya aja sama Mbak Dinda apa ya sekarang ini.
0: Apa tuh? Ya, salamnya buat siapa dulu Pak Andi, atau mau ke lagu dulu nih?
1: Lagunya bisa cover ya, tapi lagu lama gitu.
0: Iya, kalau bisa yang ori, yang covernya nanti tahunnya udah beda generasi sekarang ya, ya. Karena pendengar mau dengar lagu-lagu artisnya.
1: Gitu. Kalau sudah di cover memang sudah istilahnya remilinya gitu.
0: Pasti artisnya udah lebih muda ya.
1: Ya.
0: Mau dengar suara yang orinya nih. Dari siapa ya, lagunya Pak Andi?
1: Ini aja Pak. Dari Nini Carlina ya.
0: Judulnya
1: Menanti
0: apa?
1: Nanti kejujuran aja.
0: Iya, salamnya buat siapa?
1: Tadi kalau sudah ada bangsa itu sudah dibungkus.
0: Sudah diwakili semua? Iya, Long East juga sudah mewakilkan. Apalagi tadi sama
1: Long
0: Pak Zai.
1: Ada gitu ya.
0: Baik.
1: Ya, itu aja Mbak Rita ya.
0: Iya, terima kasih Pak Andi sudah bergabung.
1: Salam sehat selalu.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Andi Yudhistira sudah bergabung, kita sapa kembali di belakangnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, sama Bang Asri nih.
2: Ya, betul sekali.
0: Apa kabar Bang Asri? Iya, sama-sama Bang Asri. Gimana suasana hari rayanya di sana?
2: Alhamdulillah lancar.
0: Lancar. Banyak hewan kurbannya?
2: Iya, banyak.
0: Banyak ya.
2: 21 ekor.
0: Oh, di tempat Bang Asri ya. Alhamdulillah.
2: Iya, di tempat saya. Ah,
0: ramai ya. Ini mau dengar lagu apa nih?
2: Mau dengar lagunya Once.
0: Iya, judulnya apa?
2: Kita pilihkan saja, yang penting Once.
0: Yang penting Once ya. Ada yang mau disapa malam ini?
2: Iya, yang baru lewat ada Pak Andi.
0: Iya.
2: Ada Bang Andi juga di mana itu? Di Bogor, di mana kah? Batam?
0: Iya, Pak Andi di Batam.
2: Iya. Ada Bang Iwan, Bang Putra, Bang Rio, ada Merona di Medan, ada Sebelum Mama Kembar, ada Pedinda di Bogor.
0: Iya.
2: Ada Mbak Piona di Kupang, ada Luknis, ada Ibu Jemaidar, ada di Kelisi Barat, ada Purnama Sari, buat Tidanteng Pak Senudin.
0: Iya.
2: Semoga selalu buat semua-semuanya saja tanpa terkecuali. Buat
0: iya,
2: Marita.
0: Baik.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kita sapa dua penelpon nih. Semuanya penelpon jauh ya, dari luar Natuna semuanya. Yang ingin bergabung nanti masih kami tunggu, masih ada waktunya ya. Kalau gitu kita putarkan dulu lagu buat Pak Andi dan juga Bung Asri.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Pendengar masih bersama di Ruang Rindu, kita pilihkan lagunya buat Bung Asriel, lagu Dialova dari Once ya. Baik, pendengar yang mau bergabung di 0811 7033669. Kayaknya ini kendalanya kalau penelponnya dari luar daerah ya, suaranya kita agak jauh ya, tapi kalau pendengar yang di sini kayaknya nggak bermasalah, nggak ada yang bilang suaranya kecil ya. Baik, selamat malam juga pendengar ya, untuk yang baru monitor. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memari lewat lagu Mbak Rita.
0: Iya, sama Bang Ar ya.
1: Oh iya, betul sekali Mbak Rita.
0: Silakan nih Bang Ar, mau dengar lagu apa?
1: Kalau lagunya Hati Yang Luka aja lah Mbak Rita.
0: Hati Yang Luka, ya. Salam buat siapa nih Bang Ar?
1: Salam-salamnya tadi ada Pak Andi Yudhistira ya.
0: Iya.
1: Selamat malam Pak Andi, mudah-mudahan sehat selalu. Dan tadi ada juga Long Is, ada Pak Zainuddin. Yang apa, yang ganteng itu dan semuanya lah Mbak Rita yang bergabung mulai dari awal sampai akhir. Tidak kita sebutkan satu persatu lagi. Dan tak lupa pula untuk Mbak Rita sama karyawan-karyawati RRI Renai semuanya.
0: Terima kasih Bang Ar.
1: Harapan kita mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu Mbak Rita.
0: Amin.
1: Yuk, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ar yang lagi di Sebakung ya malam ini ya. Apa kabar Bang Pitung nih? Bang Pitung di Kelanga mungkin nak bergabung juga. Pak Yudhistira yang dekat-dekat nih yang sering bergabung, belum bergabung malam ini ya. Apakah sudah tidur? Kecapean mungkin ya musim musim. Karena di momen lebaran ini ya, mungkin banyak berkunjung ke tempat saudara mara ya. Jadi istirahatnya lebih cepat. Baik, lagunya sudah disiapkan untuk Bang Ar ya. Kita masih tunggu penelpon berikutnya untuk Mang Sinar di Harapan Jaya. Apa kabarnya? Terus buat pendengar kita yang ada di Batam juga, ada Pak Andi, ada Bang Putra di Palembang ya. Yang ada di Sepompang nih, yang ada di Teledu, yang sering bergabung juga Pak Idris ya kalau enggak salah ya. Terus buat pendengar di Batubi ada Kak Ani di sana ya. Baik, kalau gitu lagunya buat Bang Ar langsung kita putarkan saja, sudah pukul 22.22 menit waktu Indonesia Barat.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Giti Harwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Kena lampu merah lagi.
3: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
3: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
3: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
3: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
4: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Ada Jikustik dengan lagunya Puisi Pendengar sudah membawa kita pada pukul 22.35 menit saat ini. Yang ingin bergabung di Ruang Rindu masih kami nantikan. Apa kabar ini buat Teh Dinda di Bogor? Nah, biasanya Teh Dinda ini jelang-jelang tutup pintu baru masuk ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Rita.
0: Iya, sama siapa ini, di mana? Dengan siapa?
1: Wanusu di Sambas, Mbak.
0: Oh, Wanusu. Gimana kabarnya Wanusu?
1: Iya.
0: Sehat malam nih?
1: Ya.
0: Sehat ke malam nih?
1: Ya, lagunya kah? Enggak jelas suara Mbak Rita.
0: Oh, jauh ya. Iyalah, lagu apa?
1: Ya.
0: Lagu apa, Wanusu?
1: Lagunya di bawah 2.000 kah? Bagaimana?
0: Iya, oh, saya kira harganya 2.000. Di bawah tahun 2.000.
1: Lagunya udah ada di situ kah, Mbak?
0: Enggak, Wanusu pilih ya, tahun 80-an sampai 2000-an.
1: Saya mau request lah ya.
0: Iya, boleh. Judulnya apa?
1: Lagu dari Ari boleh kah, Mbak?
0: Tuh tahun 2020-an tuh. Baru kita lagu-lagu lama, lagu-lagu Wanusu masih.
1: Enggak boleh ya?
0: Iya, lagu-lagu baru, lagu Arif.
1: Iya. Dari kalau dari Ratih Purwasi boleh gak, Mbak?
0: Ratih Purwasi boleh. Udah nyanyi belum tadi lagunya?
1: Kau
0: belum ya?
1: Kau tercinta bukan untukku aja, Mbak, dari Ratih Purwasi.
0: Iya, ditunggu ya. Salam buat siapa nih, Wanusu?
1: Iya. Salamnya pertama buat Mbak Rita yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Ya, amin.
1: Salamnya buat Bang Pitung, buat Bang Jai, buat Mbak Asri, buat Bang Ujang, buat Bang Iwan, buat Mbak Ani, buat Mbak Fatimah, buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Mbak, buat Mak Ngah, buat Bang apa ini? Bang siapa lupa?
0: Bang siapa?
1: Ya? Buat Mak Ngah Jai.
0: Iya.
1: Yang lain dirangkul aja, Mbak, dari A sampai Z.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi dari Sambas kemarin ya, ada Bang siapa ya? Selamat malam lah ya yang sudah bergabung, yang lagi monitor malam ini. Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo. Halo, kembali Ruang Rindu bergerindu memori lagu Mbak Rita.
0: Iya, Pak Yudhistira.
2: Iya, Mbak Rita, gimana kabarnya?
0: Baik, ini alhamdulillah. Pak Yudhistira gimana?
2: Saya sehat selalu, baru pulang Mbak Rita.
0: Dari jalan-jalan? Beraya?
2: Dari belanja, beli cabai kering, beli ikan asin.
0: Malam benuh, masih buka ke kedai itu.
2: Siang ada waktu.
0: Iyalah, sibuk selalu ya. Apa lagu malam ini?
2: Jadi kita nih era 80-an sampai
0: 2000-an. Iya.
2: Jadi lagu Nika sudah naik belum?
0: Nika Ardila tadi belum.
2: Belum. Kalau belum minta lagu dari Nika saja. Judulnya Suara Hati.
0: Tak ada terdengar lah tu.
2: Wanusu tadi di Sambas.
0: Iya.
2: Yeah. Nama Teh Nita di Palo. Teh Kevin di Palo.
0: Iya. Yeah.
2: Mudanya juga Permai di Palo. Buat Yeni di Sambas Tanah Hitam.
0: Iya.
2: Yeah. Tanah Hitam tu banyak kelapa sawit tu, Mak Rita.
0: Di mana-mana sawit ya, kalau di sana.
2: Saya tahu tu, saya di Sambas itu. Terus buat Bung Pitung, Bung Dandi, Bung Mario, Mbak Rufus Kanjung Penjara, Mbak Jumaidar, Teteh Dinda, Mbak Tamini di Bangka, Mbak Sri, Bang Andi, dan Purnama Sari, dan semualah yang tergabung tanpa terkecuali. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
2: Selamat malam dan selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yudhistira. Yang lagunya sudah disiapkan ini. Baik pendengar, nanti masih ada sesi terakhir ya untuk yang ingin bergabung. Dua lagu untuk Anda kami hadirkan dulu di acara Ruang Rindu.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Herwi.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet,
3: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon, belanja lagi
2: Sampai akhirnya,
4: Ciki, bayar utang loy.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Tidak!
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pendengar lagu Suara Hati untuk Pak Yudhistira ya. Baik pendengar, di sesi terakhir ini masih kami nantikan untuk penelpon yang ingin bergabung ya di ruang rindu. Tinggal 8 menit lagi kebersamaan kita. Lagu yang sudah kami hadirkan semoga bisa menemani suasana malam Anda sembari beristirahat ya, melepas lelahnya, besok bisa semangat kembali yang akan kembali bertugas, menjalankan rutinitasnya di kantor, dan yang masih libur mungkin juga masih punya agenda nih yang mau dikerjakan di hari liburnya ya. Baik pendengar, terima kasih ya yang sudah bergabung dari awal sampai akhir di acara Ruang Rindu malam ini. Mohon maaf juga yang belum sempat disapa. Insya Allah besok bisa berjumpa kembali karena waktunya juga semakin di penghujung. Jadi kita hadirkan saja lagu terakhir di acara Ruang Rindu. Kami akhiri acara Ruang Rindu malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Terima kasih peringatan Anda masih setia bersama kami pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih kami temani Anda di ranai malam ini ya, yang masih bertugas ya, semangat selalu untuk Anda hingga jam tugasnya berakhir. Selamat beristirahat saja untuk Anda, bisa bangun dengan semangat besok ya untuk mengawali hari baru. Ada lagu-lagu serta kisah-kisah inspirasi peringatan untuk menemani Anda selanjutnya di ranai malam ini.

0: Peradaban modern yang diwarnai dengan berbagai layanan serba cepat ini, tanpa sadar kita seperti hidup di lintasan lomba pacuan yang seakan-akan menuntut dan menarik kita untuk bergerak cepat, berpikir cepat, dan atas nama produktivitas, kita pun mesti bergerak lebih cepat dan lebih cepat lagi. Dalam kondisi ini, kesadaran kita seperti makin sempit dan kepedulian kita pada orang-orang di sekitar kian terlupa. Nah, pendengar yang budiman, barangkali hal-hal seperti itulah yang ingin disampaikan kepada kita melalui cerita berikut ini.
1: Isu ai tohua, seikat bunga untuk sang kekasih.

ibu, telat nih. Kenapa tidak menghubungi bapak? Meeting hari ini sangat penting. Tidak sempat sarapan nih. Sambil mengomel, si suami tergesa-gesa berangkat mengendarai mobilnya menuju kantor. Tanpa menghiraukan istrinya lagi. Di tengah jalan, dia memutuskan membeli roti dan secangkir kopi untuk sarapan. Saat berada di luar toko, dia melihat seorang gadis kecil memilih beberapa tangkai bunga di toko bunga sebelah. Berapa harganya bunga ini, Pak? 30.000, jawab pemilik toko. Diletakkan bunga-bunga itu dan memilih yang lain dan bertanya sekali lagi. Kalau yang ini, berapa harganya, Pak? Oh, yang itu 50.000, Nak, jawab pemilik toko dengan sabar. Setelah tertekun sejenak, diletakkannya lagi bunga-bunga itu ke tempatnya. Dengan sedih, dia bertanya perlahan, apakah ada bunga yang harganya 5.000, Pak? Sambil membawa roti dan kopinya, si pria menghampiri gadis kecil itu dan bertanya, Nak, kamu membeli bunga untuk siapa? Untuk mama saya, Om. Mama saya hari ini berulang tahun. Pria itu terpana. Tiba-tiba, dia teringat bahwa pada hari ini, istrinya juga sedang berulang tahun. Karena tergesa-gesa, dia belum sempat mengucapkan selamat ulang tahun kepada istrinya. Pak, beli bunga ini 2 ikat ya. Satu untuk gadis kecil ini. Satu lagi tolong antar ke alamat ini. Kata si pria kepada pemilik toko sambil membayar dan memberikan kartu namanya. Nak, bunga ini Om belikan untukmu sebagai tanda terima kasih karena telah mengingatkan hari ulang tahun istri bapak di rumah. Anak itu dengan gembira menerima bunga sambil mengucapkan terima kasih dan segera pergi. Setelah beberapa meter menjalankan mobil, dilihatnya si gadis kecil berjalan searah dengan tujuannya. Hai, mau ikut Om sekalian? Dengan tersenyum, dia mengangguk dan masuk ke mobil. Sampai di tepi jalan yang sepi, si gadis minta turun dan berjalan memasuki sebuah lorong jalan. Karena penasaran, pria itu mengikutinya diam-diam. Betapa kaget ketika melihat si gadis kecil akhirnya meletakkan bunga di sebuah gundukan tanah merah yang masih basah. Nak, ini kuburan siapa? Tanyanya sambil berjongkok di sebelah si gadis. Ini kuburan mama saya, Om. Hari ini adalah hari ulang tahun beliau. Sayangnya, 3 hari yang lalu, mama telah meninggal dunia. Jawaban itu membawanya dalam doa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Istriku masih hidup dan masih ada kesempatan bagiku untuk memperbaiki kesalahan ini. Dengan segera, ia pergi dari situ dan kembali ke toko bunga untuk membawa dan memberikan sendiri bunga yang telah dipesan kepada istrinya.

Pendengar yang berbahagia, di zaman yang semakin maju seperti sekarang ini, Kuan Ai, perhatian dan kasih sayang seringkali terkalahkan dengan alasan kesibukan. Tidak ada waktu, dan lebih parah bila disertai sikap masa bodoh. Selama kita masih bisa menikmati nafas kehidupan yang diberikan Yang Maha Kuasa, maka senho tome hao, hidup akan terasa lebih bergairah bila disertai dengan harapan, perhatian dan kasih sayang dari dan untuk orang lain. Apalagi orang-orang di sekitar kita dan yang kita cintai. Kalau tidak sekarang, kita memperhatikan orang-orang yang kita kasihi.

0: Pendengar yang berbahagia, badan yang sehat, pikiran yang bijak, dan waktu yang dipunyai adalah modal dan kekayaan sejati yang tidak ternilai harganya di diri setiap manusia. Karunia yang diberikan oleh Tuhan itu rasanya tidak layak ditukar dengan apapun dan seberapapun harganya.
1: Cen cen de cai fu, kekayaan sejati.

seorang saudagar tua keluar dari rumahnya yang megah bak istana. Tampak seorang anak muda duduk murung di depan rumahnya. Sebentar-sebentar menghela napas panjang. Si saudagar menghampiri dan bertanya, "Anak muda, kenapa mukamu begitu murung? Apakah kamu sedang ditimpa kemalangan?" Sambil mengelingkan kepala, dia menjawab, "Aku orang miskin. Nasibku jelek. Tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Sering kelaparan. Bagaimana aku tidak murung?" "Seharusnya kamu gembira. Karena sebenarnya kamu kaya raya. Tolong Pak Tua, jangan permainkan aku. Aku tidak sedang bergurau," kata si pemuda dengan kesal. "Baiklah, aku ingin bertanya. Jika aku membayar 10 tael emas, maukah kamu menukarkan kesehatan badanmu? Dan besok kamu menderita sakit?" "Tidak mau," jawab pemuda. "Jika aku bayar lagi 20 tael emas, maukah kamu menukarkan keremajaanmu dan besok kamu berubah menjadi kakek-kakek?" "Tidak mau." "Aku tambahkan lagi 30 tael emas. Maukah kamu menukarkan kecakapanmu dan besok kamu berubah bermuka jelek menyeramkan?" "Tidak mau." "Sekarang aku bayar 40 tael emas. Maukah kamu menukarkan kebijaksanaanmu dan besok berubah menjadi orang bodoh dan idiot? Dan terakhir, aku tambah lagi 50 tael emas. Maukah kamu menukarkan nuranimu? Besok kamu boleh mulai menipu dan membunuh orang." "Tidak mau." "Nah, anak muda, aku sudah menawarkan kepadamu total 150 tael emas. Tetapi tidak bisa membeli apapun dari dirimu. Berarti, apa yang tidak mau kamu jual, pasti tidak ternilai harganya. Sesungguhnya, kekayaan yang melekat pada dirimu berharga jauh melebihi 150 tael emas. Itulah modalmu. Maka berusahalah, dibandingkan dengan apapun, dirimu dan kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah jauh lebih berharga. Karena selama kamu masih mempunyai kehidupan, apapun yang kamu inginkan, asalkan mau berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh, suatu hari pasti akan menjadi lebih kaya dari hari ini." Mendengar kata-kata si kakek, si anak muda seketika tersadar. Dia pun segera bangkit berucap, "Kakek, terima kasih atas penawaran kebijakanmu. Berapapun yang ditawarkan, aku tidak akan menukar dengan apapun yang aku miliki. Aku sungguh malu dan menyesal telah menyia-nyiakan masa mudaku dengan selalu murung, menyesali nasib dan malas berusaha. Sekarang aku sadar, ternyata aku bukanlah orang miskin. Aku punya modal yang cukup. Aku berjanji, aku tidak mengeluh dan rajin berusaha untuk menambah kekayaan yang telah aku miliki. Sekali lagi, terima kasih, Kek." Bergegas dia pergi untuk memulai lembaran hidup barunya.

Pendengar yang budiman, kemiskinan mental adalah sumber dari kemiskinan materi yang sesungguhnya. Jika setiap hari kehidupan kita hanya diisi dengan menggerutu, murung, menyesali nasib, apatis, pesimis, malas, dan sikap negatif lainnya, jelas kita telah mengidap penyakit miskin mental. Dan seseorang yang terkena penyakit miskin mental demikian akan sulit untuk merubah nasibnya. Harus kita sadari bahwa kita mempunyai hak untuk menikmati hidup kaya dan berbahagia. Seperti seorang ahli jiwa dan pemikir besar William James, manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dan sikap.

0: Keterbukaan dan komunikasi adalah kebutuhan yang mendasar di kehidupan ini. Di cerita berikut, kita bisa belajar dan berkaca pada sebuah kesalahpahaman sekian lama yang menyedihkan, agar kisah yang sama tidak perlu terjadi di dalam rumah tangga kita.
1: Uhui, Pan Siji, 50 tahun

dikisahkan di sebuah hotel berbintang. Ramai tamu berdatangan di pesta ulang tahun perkawinan yang ke-50. Di kemeriahan pesta, saat makanan mulai dihidangkan, sang suami melayani dengan mesra, cepat-cepat mengambilkan kepala dan ekor ikan disajikan di atas piring dan diberikan kepada istrinya dengan pandangan dan senyuman sayang. Para tamu ikut tersenyum bahagia menyaksikan kemesraan pasangan tua itu. Tetapi tidak disangka, si istri yang telah menjadi nenek-nenek itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Semua yang hadir di situ terdiam dan menunggu apa gerangan yang sedang terjadi. Setelah reda menangis, si istri pun menjelaskan, 50 tahun kita menikah. Sesulit dan separah apapun kondisi pernikahan kita, aku tidak pernah mengeluh. Sungguh tidak disangka, di hari istimewa ini, kamu tetap masih memberiku makanan kepala dan ekor ikan yang paling tidak aku sukai dan telah ku makan selama 50 tahun ini. Bapak tua terpana sesaat. Dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Istriku, 50 tahun yang lalu, saat aku miskin dan tidak punya apa-apa, kamu bersedia menjadi istriku. Aku sungguh bahagia dan sangat mencintaimu. Saat itu, aku bersumpah kepada diriku sendiri. Seumur hidup, akan berupaya bekerja, mencari uang untuk membahagiakanmu, membalas cinta kasih dan pengorbananmu." Sambil mengusap mata tuanya, dia melanjutkan, "Jujur dan demi Tuhan, pada hidangan seekor ikan, yang paling aku sukai adalah bagian kepala dan ekornya. Dan sejak kita menikah, aku tidak pernah menyantapnya lagi. Karena komitmenku adalah memberikan yang paling berharga untukmu. Ah, ternyata kita berdua, walaupun telah hidup bersama selama ini, selalu saling mencintai, tetapi tidak cukup saling memahami. Maafkan aku, bila sekali lagi tidak tahu bagaimana cara membuatmu bahagia." Mereka pun berpelukan dalam keharuan. Tamu-tamu pun tersentuh demi melihat dan mendengar percakapan kedua pasangan tua itu. Mereka saling mencintai, berusaha berkorban untuk saling membahagiakan, tetapi tidak tahu bagaimana caranya karena kurangnya komunikasi di antara mereka. Pendengar yang berbahagia, hidup serumah, saling mencintai, dan berapapun lamanya. Tetapi bila tidak adanya keterbukaan satu dengan lainnya, mungkin karena khawatir menyinggung atau menyakiti jika mengungkapkan perbedaan atau ketidakpuasan. Dan bila perbedaan yang ada tetap disimpan sebagai ganjalan di hati, yang makin lama semakin menumpuk. Mungkin suatu hari tidak tertahankan dan akhirnya meledak. Tentu, luka yang ditimbulkan akan lebih menyakitkan. Keterbukaan adalah suatu kebutuhan yang mendasar bagi kita. Selama keterbukaan bisa kita komunikasikan secara baik, apalagi dilandasi dengan pengertian, kepercayaan dan ketulusan, pasti banyak ketidakpuasan dan masalah yang dapat mencair dan diatasi dengan lebih dini. Dengan kemampuan mengkomunikasikan secara smart, pasti membuat cinta semakin kokoh dan bertahan lebih lama.

pendengar di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada. Sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran dari program 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Retnan dari dan operator Haspera mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana masyarakat penerima daging hewan kurban Presiden dan Wakil Presiden di Masjid Istiqlal Jakarta mengaku bersyukur dan antusias menyambut pembagian daging kurban Idul Adha tahun ini. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
1: Cukup bahagia ya, karena tadi ngelihat sapinya juga secara langsung ya, itu
2: rasa bahagia dirasakan masyarakat yang menerima pembagian daging kurban dari Presiden dan Wakil Presiden di kawasan Masjid Istiqlal hari ini. Salah satu masyarakat tersebut yaitu Irza mengaku senang karena mendapatkan paket daging sekitar 1 kg dari sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, daging kurban tersebut sangat bermanfaat dan akan diolah menjadi hidangan seperti semur dan rendang bersama keluarga.
1: Cukup bahagia ya, karena tadi ngelihat sapinya juga secara langsung ya, itu jumbo-jumbo ya, milik dari Presiden Prabowo maupun juga Wapres Gibran. Jadi tentunya sangat bermanfaat lah bagi kita untuk bisa masak-masak semur maupun juga direndang.
2: Guna memastikan distribusi daging kurban berjalan tertib dan tepat sasaran, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menegaskan sistem penyaluran dilakukan berdasarkan skala prioritas penerima. Panitia menyalurkan daging kurban secara kolektif melalui lembaga dan organisasi, mulai dari masjid binaan, panti asuhan, pondok pesantren, hingga organisasi kemasyarakatan Islam. Pola distribusi tersebut diterapkan agar penyaluran daging kurban lebih teratur dan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak.
3: Saya ingatkan, jangan ada sama sekali bentuk manipulasi sekecil apapun. Misalnya sudah dapat lagi. Ya, lihat betapa banyak teman kita yang belum dapat. Ya, kalau perlu imam besar nggak usah dikasih. Kami bisa beli daging sendiri. Banyak di antara saudara-saudara kita yang memerlukannya.
2: Dalam pelaksanaannya, panitia Masjid Istiqlal mengemas paket daging seberat 1 kg per kantong dengan total mencapai 10.728 kantong. Seluruh paket tersebut didistribusikan secara terukur kepada 52 yayasan, 87 masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid dan Majelis Taklim, 41 lembaga, serta 104 RT, RW, dan komunitas lokal penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, pendengar, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letjen TNI Luki Avianto mengatakan, prajurit yang bertugas saat Lebaran Idul Adha di Papua tidak pulang sebagai bentuk keteguhan dan pengabdian diri bagi negara. Laporannya disampaikan Bobbio Sapulete.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 atau Pangkogapwilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto, memastikan seluruh prajurit TNI khususnya di bawah kendali Kogapwilhan 3 memilih

0: tidak mudik lebaran dan tetap bersiaga di posnya masing-masing. Pernyataan ini disampaikan oleh Luki usai mengikuti sholat id bersama ratusan prajurit TNI, sekaligus menyerahkan sejumlah hewan kurban di Masjid An-Nur, Mayon Batalion 754 Timika, Papua Tengah. Bukan hanya tahun ini saja, Luki mengungkapkan jika sebagian besar personil TNI telah beberapa kali merayakan hari besar keagamaan termasuk lebaran bersama rekan-rekan prajurit dan warga Papua di ufuk timur Indonesia. Meski ada dan diberikan kesempatan untuk pulang lebaran ke kampung halaman, prajurit di Satgas-Satgas TNI yang bertugas di Papua, termasuk dirinya dan pejabat utama Kogab Wilhan 3, memilih tetap berada di daerah tugas.
1: Lebaran bagi prajurit TNI di Papua merupakan dimensi yang jauh lebih penting daripada sekedar perayaan hari raya. Karena di tengah penugasan yang kami laksanakan, meskipun itu penuh dengan tantangan, jauh dari keluarga dan kampung halaman, lebaran menjadi simbol keteguhan dan pengabdian diri serta persaudaraan. Dan ini semuanya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebaran bukan hanya tentang berkumpul dengan keluarga, melainkan tentang menguatkan persatuan, kebersamaan dengan setiap rekan seperjuangan. Di tanah Papua ini, mereka saling menjadi keluarga, berbagi cerita, makanan sederhana, hingga doa yang diucapkan. Dan lebaran bagi kami sejatinya bukan sekedar pulang ke kampung halaman, tetapi bagaimana kami memaknai setiap tempat tugas itu adalah rumah bagi kami, dan setiap rakyat adalah keluarga.
0: Meski jauh dari keluarga dan sanak famili serta dirayakan dengan sederhana, Luki memastikan setiap prajurit TNI di bumi cenderawasih tetap merasakan hangatnya lebaran. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siapa? Tiga. Buat prajurit.
3: Siap, terima kasih. Siapa prajuritnya?

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadanis Habil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
6: Pro 3 jaringan berita nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti kita hadir dengan segmen kopi, komentar dan opini. Namun setiap Jumat pagi kami tidak sendiri, kami hadir bersama Pusaka Indonesia. Nanti kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah, Pak Setio Hadjar Dewantoro ya. Dengan topik yang diangkat kali ini terkait ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Dan sambil kami berbincang nanti Anda juga bisa turut serta berpartisipasi, memberikan komentar, pertanyaan, tanggapan atau apapun hal yang bisa Anda obrolkan bersama kami, Anda bisa sharing ya terkait dengan Pancasila, apalagi kalau betul-betul terkait dengan topik kita malam ini, ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Nah, seperti apa ekonomi Pancasila dalam perspektif Pusaka Indonesia? Dan juga di tengah tekanan ekonomi dunia, tekanan seperti apa yang sedang dialami oleh bangsa kita dan juga bangsa-bangsa pada umumnya? Karena ini masalahnya ekonomi dunia nih. Nah, nanti kita akan coba perdalam. Kita dengarkan paparan Setio Hadjar Dewantoro ya, sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, yang akan kita ajak berbincang sesaat lagi. Dan pastinya juga Anda langsung kami berikan kesempatan untuk bertanya nanti dengan beliau. Gitu ya, seperti apa sih tekanan ekonomi yang sedang kita alami dan juga solusinya dari perspektif ekonomi Pancasila dan juga berdasarkan penjelasan dari Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Nanti Anda jangan lewatkan perbincangannya bersama kami, dan juga Anda catat ini line telepon yang bisa Anda hubungi nanti di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375 dan 021-386-6712, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp ya di 081-399-399-888. Nanti akan dihubungi kembali oleh pengarah acara kami yang bertugas, di mana saya tidak sendirian, ada 3 orang rekan saya full team nih dini hari ini ya. Ada Bung Wisnu, Bung Irfan dan Bung Zahran yang akan membantu Anda semua untuk nanti bisa berinteraksi langsung bersama kami. Namun sebelum saya buka sesi diskusinya dan juga sesi interaktif bersama Anda semua, saya hadirkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Fizz berjudul Nina.

0: Peristiwa.
1: Tanggal 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Pada hari tersebut dirayakan sebagai bentuk penghargaan atas semangat jiwa raga serta peran penting dan strategi para lanjut usia Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 29 Mei digagas pertama kali pada tahun 1996 di Semarang oleh Presiden Soeharto. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional terinspirasi dari perjuangan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung KRT Rajiman Widyodiningrat yang memimpin sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai anggota paling sepuh atau tertua yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia. Hari Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah hari untuk membayar penghargaan kepada pria dan wanita yang terus melayani dalam operasi penjagaan perdamaian PBB atas profesionalisme, dedikasi, dan keberanian yang tinggi. Selain itu, Hari Pasukan Perdamaian PBB juga bertujuan untuk menghormati kenangan dari orang-orang yang telah kehilangan nyawa mereka di jalan perdamaian. Hari Pasukan Perdamaian PBB pertama kali dirayakan pada tahun 2003. Tanggal 29 Mei dipilih karena menandai ulang tahun pembentukan Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata PBB atau UNSO.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro3. Dan kali ini setiap Jumat dini hari ya, seperti biasa kami bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah, tentu saja hadir dengan topik-topik yang terkait dengan Pancasila dan juga peranannya dalam menghadapi berbagai persoalan kekinian ya. Dan kali ini topik yang kami angkat bersama Pusaka Indonesia ya, ini ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Dan kami telah terhubung bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah, Pak Setyo Hadjar Dewantoro. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Setyo.
3: Pak.
2: Ya, apa kabar Pak Setyo, baik ya Pak?
3: Ya, sangat baik.
2: Alhamdulillah kalau begitu. Ini kita sedang membahas terkait dengan ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia ini. Di mana ini saya baru melihat kurs rupiah per hari ini ada di kisaran sekitar 17.846 per dolar. Ini salah satu indikator yang menjadi acuan bahasan kita ya. Artinya tekanan ekonomi dunia, salah satunya juga yang dialami bangsa kita, tolak ukurnya bisa dilihat dari melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Namun sebelum kita ke masalah ekonomi dunianya, kita ingin tahu terlebih dahulu nih Pak Setyo, ekonomi Pancasila itu apa sih Pak?
3: Ya, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, senang bisa ketemu, berjumpa kembali dengan Bapak dan Ibu semuanya. Yeah. Jadi secara historis, tokoh yang bisa dianggap sebagai perintis membicarakan tentang ekonomi Pancasila itu antara lain adalah Pak Emil Salim, kemudian juga Pak Mubiarto ya. Jadi Pak Emil Salim memang dulu menyatakan apa sebetulnya disebut sebagai ekonomi Pancasila. Dia bicara sebuah sistem ekonomi yang menjadi semacam penyeimbang lah dari apa yang dulu sangat dominan di masa itu. Satu adalah apa yang disebut sebagai sistem ekonomi sosialis, satu lagi sistem ekonomi yang kita sebut sebagai kapitalis ya. Nah, Pak Mubiarto menegaskan dengan lebih jelas bahwa sistem ekonomi Pancasila ini ya sistem ekonomi yang dibangun dengan value, dengan nilai-nilai, nilai-nilai yang ada dan terkandung dalam Pancasila. Yang distafsirkan lebih jauh bisa nilai budaya, nilai agama, nilai adat, nilai tradisi. Tapi intinya adalah bicara tentang bagaimana rakyat dinomorsatukan di dalam sistem ekonomi ini. Hmm. Itu pengarah sederhana dari apa yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila.
2: Oke. Intinya kembali tadi menomorsatukan rakyat dan juga sebagai penyeimbang ya.
3: Yeah.
2: Dari versinya Emil Salim. Nah kalau Mudiarto nih.
3: Iya. Yeah. Kalau Pak Mudiarto seperti tadi saya sampaikan, itu bicara tentang value, tentang nilai ya, bahwa ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang berketuhanan, berkemanusiaan, mendukung kepada persatuan dan seterusnya. Jadi ekonomi yang tidak bebas nilai, ekonomi yang tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan individu dan bagaimana modal adalah sebagai determinan utama. Ini tentang bagaimana ada keadilan, ada pemerataan, ada hal-hal yang betul-betul harus di memasatukan, misalnya membangun tetap dengan menjaga kelestarian lingkungan. Jadi kalau concernnya Pak Mudiarto ini soal value, Pak, soal nilai, Pak. Nilai luhur yang itu membingkai praktik ekonomi secara nasional, secara kolektif.
2: Oke, jadi kalau yang menjadi perbedaan mencolok nih, kalau dahulu dikenal sistem sosialis dan kapitalis, dengan Pancasila yang disebut sebagai sistem ekonomi penyeimbang tadi, sebetulnya apa di antara ketiga paham ini?
3: Ya, sebetulnya memang tidak terlalu gampang ya untuk membedakan dengan detail ya, karena seringkali antara konsep di atas kertas dengan realisasi bisa menjadi luar ya. Tapi ini saya mau kasih gambaran singkat ya. Dulu yang namanya Cina ya, sekitar tahun 1976-an lah. Itu kan masa-masa di mana Cina baru saja menuntaskan proses revolusi kebudayaan. Kekuatan komunis itu baru saja betul-betul mapan berkuasa di Republik Rakyat Cina. Nah, yang diterapkan itu adalah sistem ekonomi yang sangat terpusat. Sistem ekonomi yang kita sebut sebagai sosialis yang sangat ketat gitu ya. Jadi di tangan Mao Zedong itu pokoknya yang ada sistem ekonomi yang komunal. Jadi misalnya ada sawah gitu ya. Itu pokoknya milik bersama, dikerjakan bersama. Hasilnya dinikmati bersama. Tetapi pola ini ternyata tidak membuat orang punya insentif untuk berusaha.
2: Yeah.
3: Tidak punya tanggung jawab yang besar yang membuat dia bisa berproduksi dengan optimal. Walhasil Cina itu dalam kondisi yang sangat miskin ya. Tapi kemudian Mao Zedong ini kan meninggal, muncullah namanya Deng Xiaoping yang melihat bahwa akar masalah bangsanya adalah di sistemnya. Oke, secara politik bisa lah, sosialis atau komunis, tapi secara ekonomi nggak bisa kalau semuanya didasarkan kepada sistem komunal kayak begitu. Maka Indonesia diperkenalkan bagaimana sawah itu dikerjakan secara individu. Ternyata itu memicu semangat pekerja yang jauh lebih baik. Nah, sebetulnya Cina itu lebih lucu karena di satu sisi dia sistem ekonominya adalah kapitalis sebetulnya, tapi sistem politiknya sangat komunis gitu ya. Nah, di Indonesia secara formal kita ini mengedepankan negara yang kemudian harus melindungi rakyatnya. Tapi secara praktis kita ini sebetulnya sudah banyak sekali value dari nilai kapitalisme yang paling radikal ya. Bagaimana kepentingan pemodal itu menjadi yang utama, rakyat belakangan. Nah kalau idealnya sebetulnya kan misalnya ini ya, misalnya orang membangun sebuah kawasan ya, di situ ada hutan adat, di situ ada warga adat yang betul-betul dia hidup dari hutan itu. Nah, bagaimana mendaya gunakan hutan itu tidak boleh menghilangkan kepentingan warga adat yang hidup dengan hutan itu. Nah, value kayak begini kan nggak jalan di kita. Mana hutan bisa dibawa sedemikian lupa, tidak peduli siapa yang ada di sana. Gitu, Pak. Jadi antara konsep dengan realita ini nggak terlalu jalan ya. Malah di beberapa negara itu lebih tampak Pancasilais. Misalnya di negara-negara Skandinavia itu kan di satu sisi jelas pro kepada modal oke, tetapi pro kepada pemerataan juga luar biasa, dan kemudian sikap kepada lingkungan hidup gitu ya, bagaimana hutan harus jaga sekian persen, tidak boleh tebang lagi, itu tegak dengan sangat luar biasa. Nah, hal kayak begitu tapi yang menjadi concern kita, Pak. Kita ini masih indah di tulisan, belum indah di kenyataan. Begitu, Pak.
2: Jadi Pak Setio ini melihat pembangunan di Indonesia dari dulu hingga saat ini masih belum mengusung sepenuhnya konsep ekonomi Pancasila ya, Pak Setio ya?
3: Ya, kalau kita harus jujur. Sekarang misalnya begini ya, ini pandangan kritis ya.
2: Iya.
3: Ada tiga jalur ekonomi ya di dalam sistem ekonomi Pancasila. Ada BUMN, ada perusahaan swasta, ada koperasi. Dan mestinya yang dominan adalah koperasi sebagai sokong buruh perekonomian. Tapi kalau kita mau jujur, berapa persen koperasi yang betul-betul real tumbuh dari rakyat? Ya, berapa persen yang betul-betul dia hidup untuk kepentingan rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan seterusnya? Berapa persen pula yang itu hanya wadah koperasi, isinya bukan koperasi? Ya, misalnya koperasi simpan pinjam, gitu ya, atas nama rakyat, tapi sebetulnya ada kepentingan pemodal di sana. Berapa persen yang kayak begitu? Nah, jadi sebetulnya kita belum serius untuk membuat sistem Pancasila ini betul-betul pelaksana di bidang ekonomi. Kita masih sangat kapitalis sebetulnya.
2: Yeah.
3: Itu pandangan personal saya ya. Kecuali Bapak nanti bisa membuktikan bahwa koperasi kita hidup dengan sangat luar biasa. Koperasi nelayan, koperasi petani, cabai, macam-macam. Faktanya tidak ada, Pak. Enggak seindah itu di lapangan. Ya.
2: Tapi apakah Pak Setio melihat ada upaya pemerintah yang konkret yang melihat masalah yang sama kemudian coba merubah nih lingkaran pembangunan ini supaya tidak terlalu pro kapitalisme sehingga lebih menekankan lagi kepentingan rakyat, kepentingan lingkungan dan lain sebagainya. Ada tidak upaya yang telah dilakukan pemerintah yang positif yang kedepannya kita optimis nih bahwa ekonomi Pancasila itu bukan sekedar istilah tapi betul-betul akan dilakukan pembangunannya sesuai dengan konsep ekonomi Pancasila itu sendiri?
3: Ya, tentu saja kalau kita bicara tentang upaya pemerintah tidak bisa dibilang tidak ada. Tentu saja sejak zaman Pak Harto juga ada ya visi seperti itu, meskipun misalnya konsepnya kita sebut sebagai trickle down effect ya, bagaimana ekonomi didorong untuk maju setinggi-tingginya, nanti pasti akan netes tuh rezeki buat banyak orang, rezeki buat rakyat. Nah, setelah itu juga akan berbagai presiden punya visi bagaimana ekonomi kerakyatan ini dibangun ya. Termasuk hal paling sederhana bagaimana misalnya diterbitkan kebijakan kredit usaha rakyat atau KUR, ya. Bagaimana peniatan terhadap UMKM dan seterusnya lah ya. Tetapi kita harus mengerti bahwa secara umum yang berkembang di Indonesia ini adalah ekonomi yang sangat kapitalistik. Ya, itu diakui tidak bisa tidak gitu ya, sebagai sebuah fakta. Bahkan sekolahan pun sudah bergeser menjadi sebuah institusi yang sangat kapitalistik. Ini yang memang harus kita akui dan diperbaiki bersama dengan kerendahan hati. Menurut saya begitu, Pak.
2: Baik, namun usaha-usaha seperti pembentukan KDKMP begitu ya, dan juga program makan bergizi gratis karena Anda tadi menyinggung juga program pendidikan. Bukankah itu merupakan bentuk konkret pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang pro rakyat?
3: Di atas kertas kita harus mengakui itu iya, gitu ya. Tetapi yang namanya koperasi itu, Pak, idealnya bukan dibentuk dari atas. Dia tidak top down, dia harus bottom up. Karena koperasi itu adalah sokok guru perekonomian yang basisnya adalah rakyat itu sendiri. Nah, pertanyaannya apakah KDMP ini top down atau bottom up? Itu satu. Ya. Yang kedua juga, nanti kita harus menguji sesuatu yang di drive dari atas itu akan bertahan berapa lama. Ya, karena biasanya ini tidak bicara siapa yang menjadi pemimpin. Sesuatu yang berangkat dari atas itu tidak akan pernah landai. Bapak dulu pernah ingat misalnya ada kredit usaha tani, KUT. Ya, itu kan dibelai dari atas. So, berapa lama yang kayak gitu bisa bertahan? Tidak gampang. Okay. Kemudian juga MBG, idenya oke. Gitu ya. Tetapi bagaimana struktur biaya, siapa yang paling mendapat manfaat gitu ya. Itu perlu kajian yang lebih detail, lebih rinci untuk mengakui apa sebetulnya efek dari kebijakan itu di lapangan ya. Begitu, Pak.
2: Baik, Pak Setio, sebelum kita masuk ke tekanan ekonomi dunianya nih, khususnya secara ekonomi mempengaruhi negara kita. Kita coba buka pendengar dulu ya, Pak Setio ya. kita undang pendengar, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi sementara dari obrolan kita tadi. Kita ke Banyuwangi, ada Pak Doni. Selamat dini hari, Pak Doni.
4: Halo, selamat dini hari, Mas Abdul. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada Pak Satyo juga, ini Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silakan, Pak Doni.
4: Halo, selamat malam, selamat dini hari, Pak ya. Kepada Bapak narasumbernya.
2: Iya, Pak.
4: Gini, Pak, saya gitu, Pak, dengan programnya Pak Prabowo, saya mohon maaf sebelumnya. Kan kalau MBG itu setiap harinya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit ya, paling sedikit itu kan 1 triliun dalam sehari. Itu kalau dikalkulasikan 1 tahun itu berapa, sudah berapa itu berapa banyak lah yang dikeluarkan oleh anggaran pemerintah seperti itu. Kenapa kok enggak? Mungkin sudah terlanjur programnya seperti itu, mestinya kan dibikin aja kayak gini, nggak usah ada kayak Koperasi Merah Putih atau MBG. Mungkin lebih baik kan menekan angka gini aja supaya gini masyarakat tuh menikmati bagaimana kualitas murah kayak semua bahan-bahan yang diperlukan semua masyarakat dari golongan atas sampai ke bawah itu bisa merasakan murahnya kayak bahan pokok atau BBM. Kenapa tidak memilih untuk menekan harga-harga itu supaya bisa ditekan lebih murah seperti itu aja. Jadi nggak usah ada MBG, nggak usah ada Koperasi Merah Putih, jadi cenderung menekan harga-harga itu bisa menurun kayak harga gas LPG, BBM, tembakau dan lain sebagainya. Seperti itu apa, kayaknya kemunculan program berikut seperti itu. Kita tuh sebagai masyarakat kayak saya sendiri tuh keuanganku tuh semakin kesulitan itu loh, Pak ya.
2: Makin sulit ya keuangan ya, Pak Doni ya. Baik, Pak Doni, terima kasih sudah kami tangkapannya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, bagaimana Pak Setio nih? Mungkin Pak Setio sependapat soal ini atau gimana tanggapannya?
3: Ya, idenya Pak Doni itu sangat masuk akal ya, Pak. Memang kalau di tingkat rakyat, kebanyakan yang dibutuhkan saat ini adalah harga-harga bahan pokok, harga-harga bahan baku industri yang relatif murah gitu ya, yang nanti juga akan memicu pergerakan dan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dan seterusnya. Ya memang ini soal pilihan kebijakan ya, kita mau milih yang manapun tentu akan ada pro dan kontra. Tapi kalau kita melihat misalnya kelebihan di masa Orde Baru gitu ya, kan memang kita satu, jelas sangat menekankan soal swasembada pangan. Ya.
2: Yeah.
3: Kedua, apa yang terjadi di Orde Baru itu bagaimanapun juga isi lebihnya adalah barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok itu bisa dibeli dengan harga yang relatif murah. Sehingga ya itu yang dikenang oleh sebagian besar orang yang pernah hidup di masa Orde Baru. Nah itu tidak mudah kemudian untuk memunculnya kembali di masa-masa sekarang, di masa-masa reformasi gitu ya. Karena yang disebut sebagai market driven ekonomi ini sangat dominan ya. Jadi peran negara untuk menjaga agar harga beras, harga cabai tetap bagus di mata rakyat tidak gampang ya. Ya memang itu tantangan yang nyata yang dihadapi oleh kita semua di masa kini, Pak.
2: Baik, Pak Setio.
3: Ini harga luar biasa menaik di banyak aspek, Pak.
2: Kita coba terima pendengar kembali. Ini ada Pak Caswa dari Brebes. Selamat dini hari, Pak Caswa.
5: Selamat dini hari, Bung Sabil.
2: Iya.
3: Iya, selamat dini hari.
5: Yo ya.
2: Betul, Pak Setio.
5: Sehat selalu ya semuanya ya.
2: Sehat selalu, Pak Caswa. Silakan, Pak Caswa.
5: Suaranya pada semangat-semangat habis makan sate mungkin ya.
2: Waduh. Iya juga nih. Masih nuansa Idul Adha. Silakan, Pak Caswa.
5: Ya, saya komentar ya. Jadi komentarnya sama aja sih yang barusan. Pak, siapa itu tadi?
3: Pak Doni.
5: Jadi memang benar, Pak Setio. Ketika adanya MBG, mungkin benar udah terlanjur. Cuman kalau saya ini kan setiap harinya, kan rumah saya itu dekat sekolahan ya. itu banyak makanan yang hangus nggak dimakan, ya akhirnya kena ayam loh. Jadi aja bawa sekantong kresek itu nasi ya. Jadi anak-anak tersebut sebenarnya tuh kalau untuk makan jangan kan di luar, di rumah sendiri pun. Jadi seperti itu Bu, Pak Setio. Jadi maksudnya nggak mau, maunya jajan dan jajan. Kalau bisa itu Pak Presiden menyediakan lapangan pekerjaan. Jadi semuanya terlangkur dengan masyarakat. Jadi entah itu misalkan contoh kebanyakan kan kayak semacam saya, intinya orang ada kekurangan di tunanetra, itu sediakan lapangan pekerjaan. Keterampilannya apa? Jadi seperti itu. Biasanya kan mijet itu disediakan di Jakarta atau di mana. Terus apa ya namanya, orang keterampilan apa, terbatasnya seperti itu. Jadi kalau misalkan terus-terusan seperti ini, akhirnya kenapa? Dari kemarin pun
2: Bazir, yang
5: jualan pun di sekolah mengeluh. Lagian juga rupiah lagi lemah ya. Jadi intinya usaha pun susah. Jadi seperti itu. Kalau bisa itu pembaru ini. Jadi segitu aja.
2: Iya baik Pak Caswa. Terima kasih banyak atas komentarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak Setio, mungkin kalau kita lihat dari efektivitas apa yang sudah dilakukan, sebetulnya niat pemerintah pastinya baik untuk meningkatkan gizi anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Namun dari sisi urgensi, jika membandingkan dengan tadi penyediaan lapangan kerja, kemudian juga kenaikan harga sembako, ini orang kemudian menjadi membandingkan dan menyebut sayang jika program prioritas presiden ini hanya ke satu sisi, tapi sisi lainnya kita seperti kewalahan. Gimana nih Pak Setio menanggapinya?
6: Suara-suara yang muncul dari kalangan rakyat itu kan mencerminkan isi hati dan harapan dari orang banyak ya Pak Santio. Jadi ya memang secara de facto yang paling dibutuhkan oleh rakyat itu kan memang pekerjaan. Apalagi memang di masa kampanye Pak Prabowo dan Gibran ini punya janji menyediakan 19 juta lapangan kerja baru gitu ya. Dan ya memang dalam kacamata masyarakat sederhana saja, kalau lapangan kerja tersedia, mereka bisa punya pekerjaan, mereka bisa punya penghasilan. Soal makan siang buat anak-anaknya menjadi hal yang gampang, tidak usah diurusi negara.
2: Nah,
6: itu kan kalau bisa rakyat kan begitu. Lebih baik ya sudah kasih kami pekerjaan, maka dari pagi sampai malam satu keluarga bisa makan semua.
2: Harusnya yang lebih diprioritaskan penyediaan lapangan kerjanya ya, ya Pak ya.
6: Iya gitu ya. Apalagi memang kalau di tingkat realisasi dari IPMBG ini memang karena dia based on project gitu ya. Kan memang ada pasti ketakuan di dalam segala bentuk regulasinya ya. Misalnya harus bikin SPBG segala macam gitu ya. Sementara kalau kita bicara tentang efek yang lebih masif di tingkat rakyat, itu justru kalau tidak pakai model SPBG tapi misalnya melibatkan kantin sekolah, melibatkan warung-warung di sekitar gitu ya, dari segi perencanaan makanannya supaya orang lebih punya honesty, kemudian juga bisa lebih efisien di dalam sisa-sisa makanan gitu, itu pasti bisa lebih dijamin dan pasti jauh lebih murah gitu ya, karena tidak melibatkan birokrasi terlalu besar. Dan itu real akan betul-betul memicu pergerakan ekonomi di tingkat dasar. Sebetulnya konsep feeding the nation ini itu kan juga dipakai di China Pak, gitu ya. Karena memang cara untuk meningkatkan perekonomian nasional antara lain yang paling gampang adalah feeding the nation. Itu akan membuat konsumsi rumah tangga itu naik gitu loh. Gitu. Nah, tapi tinggal dicari pola yang paling efektif dan efisiennya bagaimana. Yang membuat kalau orang dikasih makan, nanti ada sebagian orang yang ikut menjadi makmur karena terlibat di dalam proses memberi makan itu. Bukan segelintir orang, tapi sebanyak-banyaknya orang. Nah, cerita masyarakat sebetulnya juga ada di sana, Pak. Itu. Itu yang bisa disampaikan, kan?
2: Iya. Baik, Pak Setio, ini sepertinya ada pendengar lagi yang ingin bergabung. Ada Pak Soleh di Pasuruan. Selamat ini hari, Pak Soleh.
5: Assalamualaikum, Bung Satil.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Soleh, langsung saja. Ada Pak Setio, Ketua Umum Pusaka Indonesia.
5: Iya. Untuk masalah ini, kalau ekonomi ya, ekonomi ini kan sekarang ini sedang nggak baik-baik saja dengan adanya konflik di Timur Tengah dan segala macam. Kemudian pemerintah Indonesia menggembar-gemborkan MBG, makan bergizi gratis. Itu dulu itu kan ada bansos dan lain sebagainya. Sekarang kan banyak yang mengeluh karena dana desa banyak yang dipangkas. Itu nanti jika misalnya ini terjadi ya, Mas Abdil ya dan Pak Spio, ini jika koperasi Merah Putih itu misalnya sudah menyeluruh, ini kan UMKM kayaknya ini kan ya agak sedikit gimana ya, karena kan itu kan katanya sih itu harga sama si koperasi itu katanya kan murah, sedangkan kan seperti ada yang punya toko-toko kelontong di dalam desa misalnya yang menjual bahan makanan saja, misalnya tepung atau apa itu kan katanya lebih murah di koperasi dibanding di minimarket misalnya. Itu kan itu ya bagaimana ya untuk yang mempunyai toko kelontong sekarang sedangkan lapangan kerja ini sulit. Sekarang banyak yang mempunyai ijazah tinggi, banyak yang ada yang maaf banget ada yang jual nasi goreng, ada yang jual kolak pisang. Bahkan ketika saya waktu pas di Jakarta itu ada yang lulusan S2 kalau nggak salah, insya Allah S2 itu jualan nasi goreng loh Pak Setio. Itu kan ya
2: ini utama ya? Bukan pekerjaan sampingan Pak Saleh.
5: Bukan pekerjaan sampingan. Dia sudah katanya sudah ngelamar kerja ke mana-mana itu. Tapi dia nggak putus asa, terus dicoba. Ketika ada loker dia masuk. Perkara dipanggil atau enggak itu katanya udah urusan yang di atas katanya. Okay. Kalau rezeki mungkin saya dipanggil. Kemudian untuk yang terakhir masalah MBG. Sebenarnya pemerintah kalau mau memperbaiki di negara ini masalah ekonomi, lapangan kerja disiapkan, walaupun rakyat tidak dibantu dengan adanya makan bergizi gratis. Kalau orang tuanya bekerja semua, itu saya rasa nggak ada, insya Allah nggak ada anak-anak yang kelaparan. Mungkin itu Mas Abdul pasti.
2: Baik, Pak Soleh, terima kasih.
5: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setio, kita tahan dulu ya, ada satu pendengar lagi nih. Kita kita sapa dari Bengkulu, ada Pak John. Selamat dini hari Pak John.
7: Selamat dini hari hadir.
2: Ya, silakan Pak John bersama dengan Pak Setio dari Pusaka Indonesia.
7: Ya, selamat hari-hari juga Pak Setio.
8: Selamat dini hari Pak Jun.
7: Iya, saya sangat sependapat ya dengan yang dua penelpon tadi, Pak Doni dengan Pak Joshua tadi. Karena punya keponakan sendiri ini, saya menyaksikan dengan sendiri ya, yang dibilangnya makan bergizi gratis itu, diponakan saya itu selalu jadi santapan ayam, selalu dia bawa pulang karena betul-betul sudah tidak layak dimakan. Dimasaknya Isa malam ini, dimakannya jam 12 besok. Saya melihat sendiri, saya muka sendiri itu diponakan saya itu. Jadi selalu dia bawa pulang, selalu dikasih ayam itu. Jadi kan mubazir saja 1 triliun sehari seperti kata Pak Doni tadi.
2: Itu kalau, Pak John, itu anak cucu Pak John saja atau teman-temannya sama cerita juga? Antara orang sama. Tua seperti apa?
7: Iya, sama.
2: Itu tidak protes ke kalau Pak John tadi tahu proses masaknya malam tapi untuk 12 siang besoknya. Itu tidak ada protes ke SPPG atau minimal ke sekolahnya mengadukan.
7: Iya, kalau ke proses-proses itu saya istilahnya kan saya tidak, nomor satu saya tidak ngerti jalurnya kan, nomor dua bukan urusan saya. Yang jelasnya mudah-mudahan mata orang banyak istilahnya bisa menyaksikan, karena anak-anaknya itu rata-rata dibawa pulang itu dan mau dimakan di sekolah itu, kebanyakan dibawa pulang. Nah, kita selaku orang tua bisa lihat sendirilah apa yang dibawa pulang itu layak dimakan nggak itu. Nah, itulah saya rasa ya cukup banyak lah, khususnya di Bengkulu sangat tidak layak dimakan itu, sudah bau, sudah apa, sudah kalau ibarat tempe sudah berair-air begitu. Jadi kan yang layak makannya hanya ayam, di mana mau dibilang bergizi gratis makanan berpolusi. Kalau saya bilang makanan berpolusi gratis. Itu kalau saya bilang
2: habis. Baik Pak John.
7: Oke, terima kasih ya.
2: Terima kasih kembali Pak John. Ya, Pak Seda tadi sebelumnya Pak Soleh ini mengkhawatirkan adanya KDKMP justru akan mematikan usaha-usaha kecil di sekitarnya karena nanti disinyalir harganya lebih murah dari pasaran sehingga orang lebih banyak belanja di sana daripada ke warung lain. Justru malah dalam tanda petik mematikan ekonomi masyarakat kecil di sekitarnya. Ini Pak Setio setuju atau tidak? Dan pendengar lainnya juga tadi Pak John itu mungkin sama ya seperti pendengar sebelumnya, menyayangkan program yang sebetulnya tidak terlalu urgent namun terkesan dipaksakan. Silakan Pak Setio.
6: Ya kan memang ini tekannya begini Pak Sambil. Apakah sebuah kebijakan itu membuat roti ekonomi itu bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin rakyat?
2: Harapannya kalau seperti itu awalnya.
6: Tidak orang gitu kan. Nah kalau kita bicara kapitalisme tentu wajar kalau kemudian yang menikmati cuma segelintir orang, ya. Makanya dibuat sebuah antitesis, kebijakan yang sangat dikendalikan oleh negara bagaimana sebanyak-banyaknya orang yang mendapat manfaat. Tetapi lagi-lagi, ide-ide seperti ini yang populis ini, realisasinya tidak pernah mudah. Karena apa? Karena bahkan yang menjalankan kebijakan negara pun, soal kapitalistiknya itu sangat kuat, gitu. Sehingga ketika sampai di titik realisasi, ide awalnya memberi manfaat sebanyak-banyaknya orang bisa bergeser, ya. Nah, misalnya bicara soal KDMP atau koperasi merah putih di desa gitu ya. Itu kalau kita bicara bagaimana dengan koperasi itu nilai jual cabai, nilai jual terong, nilai jual wortel bisa lebih bagus, ya. Kemudian juga delivery dari tingkat petani hingga ke konsumen menjadi lebih cepat gitu ya, sehingga tidak banyak yang busuk. Itu akan sangat berguna. Ketika itu membuat petani punya nilai tawar yang lebih bagus gitu ya, membuat tidak lagi ada petani kubis membuang kubisnya karena tidak laku. Itu harus diacungi jempol. Jika sampai begitu. Tetapi kalau keberadaan KDMP tidak lebih dari kayak Alfamart ya, atau kayak Indomaret, kemudian dia akan bersaing dengan warung-warung kelontong, dengan warung-warung Madura. Itu hanya akan menciptakan kanibalisme baru di sektor retail, kan. Tidak memberikan nilai tambah yang optimal, hanya mengganti pemain dengan mematikan pemain lama. Menciptakan lapangan kerja baru, tapi mematikan lapangan kerja lama. Itu orang pasti akan mengkritik itu dengan sangat terbuka kalau dipaksakan konsep yang seperti itu. Jadi memang ini butuh dimatangkan idenya, Pak. Seperti yang tadi saya bilang, kalau sesuatu di-drive dari atas, itu yang nggak gampang. Karena kepentingan pihak atas dengan pihak bawah bisa sangat berbeda. Yeah. Bukan begitu, Pak. Ya kan, lagi-lagi kayak ide MBG gitu ya. Ide awalnya pasti oke gitu ya. Tapi tinggal realisasi, bagaimana akhirnya kasus-kasus makanan tidak layak dimakan tetap ada gitu ya. Itu kan bukan satu dua orang yang melaporkan, banyak sekali, Pak. Memang karena ownership dari pihak-pihak terlibat gak bagus. Tuh bayangkan kalau yang mengerjakan adalah kantin sekolah atau orang-orang tua sekolah, ibu-ibu yang anak-anaknya sekolah di situ, mungkin gak mereka akan menyediakan makanan yang tidak sehat dan tidak enak. Kecil kemungkinannya, Pak.
2: Yeah.
6: Ya, karena span of controlnya lebih sempit gitu loh, lebih alis kalau kemudian dibuat makanan yang segar, yang masih enak, gitu ya, sekaligus bergizi. Ya, ini kalau kita mempertimbangkan bagaimana realisasi program di lapangan, kita akan muncul isu-isu kayak begitu, Pak.
2: Baik, Pak Setio, ini luar biasa. Ini kita belum masuk ke tekanan ekonomi dunianya nih. Kita sudah ketekan diri sendiri. Karena tadi menanggapi pertanyaan pendengar, jadi panjang kemana-mana ini. Jadi ke KDMP, MBG. Baik, Pak Setio, nanti kita lanjutkan obrolan di sesi kedua ya, Pak Setio. Sekitar pukul 1:20 begitu ya, Pak Setio ya.
6: Terima kasih ya, saya akan siap melek sampai jam segitu.
2: Baik, dan mungkin nanti kita coba kupas dari tekanan ekonomi secara globalnya terhadap negara kita. Terima kasih Pak Setio, nanti kita berjumpa lagi dan pendengar. Sebelum masuk sesi kedua, seperti biasa kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya saya iringi dulu dengan sebuah lagu dari Mahkota berjudul Jangan Ganggu Dulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Perumbulok, Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras dan apabila kualitasnya menurun, bisa langsung ditukarkan dengan yang baru di kantor Bulog setempat. Laporannya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Ya, nah ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu.
2: Keluhan masyarakat terkait kualitas beras SPHP dinilai kurang layak di Palangkaraya mendapat tanggapan dari Perumbulok Kalimantan Tengah. Pimpinan wilayah Perumbulok Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut penurunan kualitas terjadi karena beras terlalu lama disimpan di tingkat toko. Erwin juga mengakui pihaknya telah menelusuri informasi yang beredar dan menemukan bahwa beras bukan dibeli langsung dari mitra resmi Bulog, melainkan dari toko lain yang menyimpan stok cukup lama sehingga kualitas beras menurun.
1: Konsumen itu membeli di toko, toko itu membeli dari mitra kami. Gitu ya. Nah, ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu. Sudah hampir sebulan bahkan katanya. Yang namanya beras nih ketika disimpan lebih dari sebulan ataupun sangat lama pasti akan berkurang kualitasnya kan gitu. Nah makanya kami juga alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Beliau sudah menukar kembali ke tokonya, jadi sudah digantikan dengan yang baru atau dengan yang memang sesuai standar kualitasnya lah gitu ya. Nah ketika memang nanti terjadi lagi seperti itu, kami sudah mengimbau ke toko-toko agar ketika memang stoknya sudah tersimpan lama di toko-toko itu, silakan kembalikan ke kita di toko ya. Jadi anggaplah misalnya sudah 2 minggu, 2 minggu itu kan beras tersimpan lama tadi itu pasti akan berkurang kualitasnya.
2: Sementara itu salah seorang warga kota Palangkaraya, Sucipto, menanggapi kualitas beras dari Bulog. Menurutnya di era tahun 90-an, para PNS diberi beras milik pemerintah yang akrab disapa beras Dolok ini. Pada era tersebut ketika masih aktif sebagai abdi negara, lanjut Sucipto, tidak ada masalah terkait rasa dan bentuk dari beras yang diproduksi oleh Bulog untuk para PNS. Itu artinya beras Bulog yang saat ini berubah nama menjadi SPHP tetap memiliki kualitas yang tidak kalah dari beras lainnya di pasaran dan masih diminati oleh masyarakat.
3: Bagus aja kualitasnya, kalau zaman kami itu dibagi tidak ada masalah, bagus. Tahu yang baru-baru ini saya juga karena kami nggak lagi dapat beras, hanya dapat dengan uang. Jadi kami tidak mengetahui lagi dengan uang itu kami membeli beras, kami tambah lagi harganya. Karena beras yang dijual di pasaran itu sekarang kan lumayan mahal juga harga, jadi jauh beda.
2: Pihak Bulog Kalimantan Tengah juga meminta penjual beras SPHP untuk rutin memeriksa kualitas stok sebelum dijual ke masyarakat. Jika kualitas mulai menurun, toko diminta segera mengembalikannya ke gudang Bulog untuk ditukar dengan yang baru. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Potensi ekonomi kurban, maksud kami Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Namun faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang

0: kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purbaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Oh, jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
0: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan Hari Raya Kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
2: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
0: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tertinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
4: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
3: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
5: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
3: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi, pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Kita memasuki obrolan sesi kedua ya. Seperti biasa kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi langsung, memberikan komentar, pendapat, maupun pertanyaan Anda yang bisa ditanyakan langsung ke Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hadjar Dewantoro, di line telepon dan juga chat WhatsApp yang tadi sudah saya sampaikan. Dan pendengar, tadi kita sudah sama-sama saksikan perbincangan kami di sesi pertama terkait dengan ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Kita masih bicara soal ekonomi Pancasilanya nih, yang ternyata selain mendapat tekanan eksternal di tengah tekanan ekonomi dunia, namun sebetulnya di dalam negeri sendiri secara internal ekonomi Pancasila ini menghadapi berbagai tantangan ya, di mana pembangunan negara kita masih belum sepenuhnya menerapkan ekonomi Pancasila yang utuh dan masih cenderung kapitalistik ya. Masih banyak pembangunan yang belum pro 100% terhadap kesejahteraan rakyat, dan seringkali justru malah beberapa pembangunan diklaim atau dikatakan oleh Pak Setio tadi menguntungkan kepentingan pengusaha tertentu dan justru malah merugikan sebagian rakyat. Namun seandainya ekonomi Pancasila ini betul-betul diterapkan seutuhnya, apakah benar-benar bisa menjadi senjata pamungkas untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju dan juga mampu mengatasi tekanan ekonomi dunia yang saat ini sedang melanda? Bukan hanya Indonesia, semua negara terkena dampak dari tekanan global yang ada ya. Dan terbaru tentu saja perang Iran dengan Amerika Serikat yang membuat kenaikan harga minyak dunia menyebabkan krisis energi di mana-mana. Kita lanjutkan obrolan menarik kita bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hadjar Dewantoro. Saya sapa kembali beliau. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Setio, masih tersambung ya? Ya,
1: waalaikumsalam, selamat dini hari.
0: Iya. Baik Pak Setio, tadi di sesi pertama kita berbincang terkait dengan ekonomi Pancasila dan juga bagaimana pembangunan nasional selama ini yang ternyata belum sepenuhnya menerapkan ekonomi Pancasila seperti yang Pak Setio sudah jelaskan. Apalagi ditambah ya, selain faktor internal, kita juga saat ini mengalami tekanan ekonomi global, dan yang terbaru adalah konflik Iran dan Amerika Serikat yang membuat harga minyak dunia pertama langka, kedua mahal, dan juga efek dominonya menyebabkan berbagai harga kebutuhan global ini, terutama yang impor ya, ke negara kita menjadi semakin mahal. Kalau Pak Setio melihatnya, apakah tekanan eksternal dari adanya konflik dan juga krisis keuangan global betul-betul tengah kita alami saat ini dampaknya, Pak Setio?
1: Terima kasih Mas Adil. Kalau secara teoritis ya, kan memang salah satu indikator dalam ekonomi makro yang sangat penting itu adalah nilai tukar. Nilai tukar mata uang kita. Dan faktanya memang hari-hari ini nilai tukar rupiah terhadap dolar kan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah pertanyaannya ini berefek apa dan muncul dari mana? Tentu saja para ekonom sudah banyak bicara lah ya. Soal apa yang menjadi penyebab ya, memang ada unsur ekonomi murni, ada juga yang kita sebut sebagai aspek politik yang membuat ini bisa terjadi. Kalau dari sisi ya campuran ekonomi politik lah ya, kan memang ini Amerika sedang bermanuver supaya dia tidak kehilangan hegemoninya di perekonomian secara global. Kita sama-sama tahu lah Amerika ini sangat memperhitungkan bagaimana manuver China dan Rusia. Nah, kalau kita melihat bagaimana mereka berbuat terhadap Venezuela, kemudian juga Iran, ini bisa dilihat bahwa mereka sedang memainkan permainan mereka bisa menjadi bandar minyak dunia lah ya, dan mengambil keuntungan besar dari situ. Jadi mereka stok dibanyakin dulu, habis itu harga diledakin ya. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa menguntungkan ekonomi Amerika. Nah, di sisi lain, Federal Reserve di Amerika kan meningkatkan nilai suku bunganya sehingga membuat ya mata uang dolar menjadi menarik untuk investasi. Ya, dan inilah yang kemudian membuat pada akhirnya dolar menguat, yang efeknya rupiah melemah. Kira-kira begitulah gambaran secara umum. Karena pertanyaannya adalah apa efeknya akan buat kita?
0: Yeah.
1: Tentu saja, ya, misalnya paling sederhana saja ya, kita ini kan tetap bagaimanapun masih banyak mengimpor yang namanya BBM kan gitu.
0: Yeah.
1: Nah kalau harga naik ditambah dengan nilai tukar naik, berarti kenaikannya double dong.
0: Iya.
1: Yeah. Iya kan. Nah kalau kenaikan double, maka itu berimbas kepada harga yang semakin tinggi di level masyarakat. Nah kalau misalnya solar ya, baik solar untuk transportasi, solar untuk industri itu naik, itu efeknya kan sampai ke kampung-kampung pak, karena harga logistik bisa jadi naik.
0: Hmm.
1: Ya, gampangnya yeah. Beginilah. Harga cabe, harga terong, harga apapun, ketika harga angkutnya naik, ketika mengikuti solar yang naik, otomatis di pasar juga akan naik. Mak-mak akan menjerit. Nah, problemnya ketika harga naik, sementara daya beli kita menurun. Itu yang susah bukan hanya pembeli, tapi penjual juga susah karena kita sama-sama tahu dengan harga yang naik, daya beli turun ini banyak yang nggak laku pada akhirnya. Kita yeah. penjual kangkung, bawa kangkung yang udah mengering karena nggak laku gitu ya. Itu kita akui ada di masyarakat kita ya,
0: yeah.
1: Jadi memang ini sesuatu yang layak menjadi keprihatinan kita bersama karena efeknya bisa kemana-mana.
0: Yeah.
1: Nah sementara di sisi lain tetap pasti ada pihak-pihak luar yang pengen negara kita ini tanda kutip bisa dikuasai kembali atau bahkan bubar supaya mereka bisa mengambil alih dan segala macam. Mereka akan buat manuver apapun, termasuk mengenjot bagaimana harga rupiah makin turun dibandingkan dengan dolar, karena mereka bisa mainkan sentimen pasar kan pak. Bisa jadi yeah. mungkin akan digeret sampai ke angka 20.000 untuk taruh satu dolarnya. Kan kita
0: yeah.
1: hanya bisa menunggu seperti itu. Memang ini yang butuh penyikapan dari semua pihak, baik kita di level rakyat belaka maupun pemerintah yang memegang kebijakan.
0: Iya. Kan? Ini per kemarin 17.846.
1: Iya, itu luar biasa lah ya.
0: Rekor itu, rekor tertinggi.
1: Rekor 10 tahun terakhir. Iya. Kan?
0: Dan sialnya lagi selain dari tadi distribusi yang apa namanya jasa angkutnya jadi mahal,
1: iya.
0: kita masih tergantung impor. Bahkan di sektor pertanian pun seperti kedelai ini kita masih impor. Ya, sehingga ya. Tentu saja tahu dan tempe terpengaruh sekali di sana ya.
1: Tahu tempe jadi naik luar biasa karena harga bahan bakunya diambil dari Amerika juga naik. Ya, ya. Begitulah faktanya pak.
0: Baik, Pak Satya kita undang pendengar kembali ya, ya pak ya.
1: Terima kasih.
0: Ya. Jadi kita ada Pak Matauli dari Sibolga. Selamat dini hari Pak Matauli.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan sedang bersama dengan Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia.
2: Iya Pak Setio, mengenai ekonomi Pancasila Indonesia dan global ya, dua variabel yang sebenarnya ini dari presiden ke presiden, menteri ke menteri, dari zaman ke zaman sudah kita rasakan bagaimana berekonomi kita secara bernegara dan pemerintahan ini ya, yang memang terjadi apa namanya ya, siklus yang memang tidak permanen dan konsisten gitu ya, terhadap perubahan regulasi rupiah dan sebagainya. Yang walau kita tahu memang kita ini kan masih negara berkembang, bonus demografi gitu ya, ledakan jumlah penduduk usia produktif yang mendominasi usia buruh itu SMP ke bawah. Yang kalau kita lihat sejarah revolusi industri di Inggris, mereka sudah melalui fase-fase revolusi 1.0, ya, tenaga hewan, ya, di pertanian 2.0, 3.0. Sepertinya kita dipaksa, sebenarnya kita belum siap di 5.0 dan AI. Tetapi dengan adanya generasi X, Y, Z, milenial dan alpha, inilah yang memang akhirnya membuat kita makin tertekan lagi secara global gitu. Sampai-sampai kita enggak tahu lagi sebenarnya SDM manusia kita siap enggak, mumpuni enggak untuk diekspor ke luar negeri gitu loh. Ini tanda petik ya, diekspornya maksudnya sudah profesionalkah tenaga kerja kita misalnya di Hong Kong, di Eropa, dalam hal pembantu rumah tangga, dalam hal apa namanya di industri pertambangan, ternyata tidak jawabannya. Karena di dalam negeri pun di kampus-kampus penyedia sertifikasi itu sulit. Apalagi sektor pendidikan dan kesehatan, Pak. Yang sebenarnya itu harus digratiskan oleh negara. Wajib belajar itu 13 tahun gitu. Paling tidak entah SMA gitu atau kuliah. dan sektor kesehatan dan kesehatan dokter-dokter medis kita menjemar ke daerah. Sebenarnya itu harus fokus menciptakan manusia Indonesia kita yang siap diekspor tadi.
0: Pak Matauli, kalau pendidikan kan sudah gratis tuh 12 tahun wajib belajar.
2: Belum, Jakarta baru memulai Bang Sabil. Sekolah swasta yang bermutu itu pemerintah Jakarta baru menggratiskan, belum daerah yang lain. Karena kan pemerintahan ini kan melalui pendidikan itu di sektor provinsi kan ada gubernur kan, di kabupaten kota itu kan bupati wali kota kan. Nah, ada lagi sekolah yang namanya di bawah Pak Presiden Prabowo, yaitu sekolah Garuda dan sekolah Merah Putih, sekolah rakyat yang semua karyawan guru-gurunya itu berstandar gaji presiden. Loh, jadi paket yang di Pemda ini siapa yang punya? Kan gitu Bang Sabil. Katanya sekolah rakyat itu orang miskin. Jadi orang miskin yang sekolah di negeri biasa yang di Pemda APBN 20% kemana? Ah, ini tadi yang memang gimana ya menyalahi undang-undang APBN 20% Pak Setio. Jadi pemerintah, kita katakan pemerintah ya, presiden itu kan dipilih dari partai politik. Pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang urak-urakan gitu loh.
0: Oke, baik Pak Matauli, kita sudah tangkap poinnya ya Pak.
2: Mohon izin
0: yes. Lagi Pak. Dipersingkat ya Pak, silakan.
2: Iya, global. Rupiah kita terus menjerit di angka 17.845, udah kayak hari kemerdekaan sudah. Ya kan 17.845 gitu. Apakah pemerintah juga enggak jerit, enggak panik begitu? Seolah-olah kayak diam-diam biasa aja gitu. Padahal Pak Prabowo sampai 3 kali ke Prancis. Teknis dari Prancis itu apa sih terhadap rupiah kita enggak disebutkan sama bidang komunikasi presiden gitu. Padahal APBN kita terus mensubsidi, mengkompensasi yang miskin-miskin. UMR kita, Pak, pendapatan per kapita masyarakat itu masih 3-4 juta. Benar kata Pak Budi Gunawan Kesehatan itu. Kalau Indonesia mau sehat dan sejahtera, paling tidak 15 juta. Tapi itu nggak terjadi, Pak. Masyarakat bersumbang sih terhadap negara dalam membayar pajaknya. Tetapi negara kenapa terus berutang? Karena sumber prioritas pemerintah pusat dan daerah itu nggak sinkron. Nggak kerjasama yang baik. Kalau memang tidak punya GBHN-nya, standar SGD PBB bisa kok dijadikan
0: baik, patron. Baik, Pak Matauli. Cukup ya Pak ya.
2: Bagaimana polemiknya?
0: Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke pendengar selanjutnya boleh ya Pak Setio ya? Kita ada dua pendengar lagi, kita tampung terlebih dahulu. Dari Mbak Gebi Jogja. Selamat dini hari Mbak Gebi.
3: Selamat pagi, Dek.
0: Oh iya, selamat pagi.
3: Pak siapa?
0: Pak Setio. Iya, silakan.
3: Tetap setia pada Pancasila.
0: Oh iya, harus semuanya, bukan cuma beliau.
3: Ya, kita semua setia pada Pancasila dan sampai hafal. Bahkan waktu penataran P4 dulu saya sudah ikut loh ya.
1: Jadi peserta berusia
3: berarti. Ya sudah berusia lah. Begini, saya mau menanggapi tentang perekonomian Pancasila yang Bapak sampaikan. Cuman belum ada uraian secara jelas ya, dari tadi itu lebih banyak para pendengar yang mungkin dalam tanda kutip mempertanyakan perekonomian Pancasila yang seperti apa. Kalau yang saya dengar dari awal ya. Ya, sekarang saya tambahi deh. Sila kelima Pancasila kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, Pak ya.
0: Iya.
3: Lalu keadilan sosial untuk masyarakat Indonesia yang seperti apa jika kita melihat secara realitas perekonomian kita semakin terpuruk, lalu pengangguran semakin merajalela, masyarakat semakin menjerit dengan kehidupan yang semakin sulit dan harga-harga melangit, tinggi melangit, sementara para pembesar kita sepertinya telinganya nggak mendengar ya keluhan rakyat ya, dengan program-program yang sebenarnya tidak menolong perekonomian rakyat atau perekonomian Pancasila. Yang secara spesifik nanti gimana sih Pak yang perekonomian Pancasila yang mau direalisasikan di Indonesia, apakah yang seperti MBG, bukan sebenarnya, lalu ke operasi desa merah putih dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya proyek nasional ya.
0: Iya, nanti dipaparkan kembali oleh Pak Satya ya, Mbak Gebi.
3: Ya, karena janji pemilu. Tetapi mengapa kemudian dolar dan rupiah semakin tidak ada harganya? Maksud saya ekonomi Indonesia itu kan juga tergantung dari peredaran perekonomian dunia juga. Nah sekarang dolar itu sudah hampir 18.000. Yeah. Terus gimana coba? Kenapa tidak mencontoh presiden kita yang ketiga Pak Habibie itu dalam kurun waktu 17 bulan kekuasaannya dari 17.000 menjadi 6.000 loh Pak Habibie. Mengapa? Karena beliau melepaskan egosentrisnya. Mereka mengutamakan rakyat. Proyek nasionalnya pesawat, membuat pesawat Nortanio waktu itu dia enggak lakukan. Padahal itu adalah spesifik beliau.
0: Okay. Nah,
3: sekarang yang proyek nasional yang sekarang mau enggak sih diturunkan dulu, di stop dulu untuk memperbaiki perekonomian masyarakat.
0: Oke, okay, baik Mbak Gaby.
3: Lawang belum apa-apa sudah minta apa DPR untuk membuat peraturan melarang ini dan itu karena yeah. aku bersaing sih.
0: Cukup ya Mbak Gaby, kita berbagi dengan yang lain nih Mbak.
3: Mangkel ya.
0: Kita berbagi dengan yang lain. Terima kasih Mbak Gaby.
3: Terrealisir.
0: Amin, amin. Kita ke Makassar ada Pak Wibi. Satu pendengar lagi ya Pak Setio ya.
2: Ya,
0: ya silakan Pak Wibi.
2: Ya, begini Bang ya.
0: Ya.
2: Kita ini saya sebagai rakyat awam. Ya, mau ekonomi cara apapun. Yang penting itu harga-harga sembako murah Bang. Jadi ya dilihat oleh rakyat, ekonomi kita maju, ekonomi kita berhasil mensejahterakan rakyat. Ekonomi model apapun itu yang dikendaki oleh rakyat, harga-harga murah. Tapi perlu pendapat saya, bagaimana kita bisa mengandung ekonomi Pancasila kalau korupsinya masih merajalela? Itu korupsi adalah penyakit pemerintah, penyakit penyakit negara. Karena korupsi itulah yang melanjutkan negara kita dari dalam. Tapi pemerintah sekarang gembar-gembar memberantas korupsi, tapi korupsinya mau tambah-tambah terus. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali Pak Wibi di Makassar. Silakan Pak Setio mungkin bisa ditanggapi satu persatu penanya pertanyaan atau tanggapan pendengar kita ini.
1: Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu semuanya ya. Mas Abil, jadi apapun pandangan dari Bapak dan Ibu ini kan memang betul-betul mencerminkan suara hati rakyat ya. Dan kita bersyukur nyata acara kita ini menjadi momen bagi banyak pihak untuk bisa mengungkapkan isi hatinya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Nah, kritikan ya, membangun ya, kan ya kita ya. Ini bentuk kepedulian mereka, kepedulian kita terhadap negara ini kan, pembangunan negara ini.
1: Iya. Sangat-sangat menarik ya. Nah, tinggal ya kita coba memformulasikan kan ya, siapa tahu dengan apa yang kita bahas ini ya yang dirumuskan dengan sangat cantik nantinya ada pemangku kebijakan yang mendengar dan kemudian mengadopsinya. Nah, memang kalau kita bicara tentang ekonomi Pancasila, titik tekannya kan soal keadilan sosialnya. Bagaimana yang sejahtera itu tidak cuma sekelindet orang, tapi semakin banyak orang. Ini dasarnya kan itu. Nah, sementara di kapitalisme itu memang ada gium kan bahwa dengan pasar bebas, yang kaya akan semakin kaya, sementara yang miskin akan ketinggalan. Nah, dalam ekonomi Pancasila ini negara kan kemudian mengambil peran ada di titik tengah menjaga keseimbangan supaya yang kaya boleh kaya, tapi yang miskin tidak boleh tetap miskin. Yang miskin harus diminta. Kan begitu ibunya kan begitu Pak. Tapi memang ini hanya akan berjalan kalau ada pemerintah yang memang betul-betul menghayati suara rakyat, yang mengerti cerita hati rakyat, kemudian mau bersikap yang pas, misalnya tidak hanyut di dalam perilaku koruptif. Karena ide sebagus apapun pada akhirnya hancur oleh perilaku koruptif. Kita harus akui itu. Ya. Nah, makanya ekonomi Pancasila tidak bisa digabungkan dengan sikap koruptif. Ya. Jadi bagaimana negara bisa kemudian membela kepentingan rakyat dengan membatasi kepentingan oligarkis, kepentingan para kapitalis besar gitu ya. Itu harus pemerintahnya sendiri tidak mata duitan. Harus pemerintahnya sendiri betul-betul mengerti bahwa yang dilayani mestinya adalah rakyat kebanyakan. Kan namanya negara itu kan ada pemerintah, ada rakyat, ada wilayah gitu ya. Nah memang ini kita ini punya problem yang sangat mendasar antara pemerintah dan rakyat ini kayak nggak sinkron gitu loh. Malah seringkali malah berantem sendiri. Jadi pemerintah itu berantemnya malah dengan rakyatnya sendiri. Ya itu fakta ya. Jadi suara hati rakyat yang kayak tadi itu kan sebetulnya mencerminkan hal yang paling mendasar, Pak. Kenapa? Karena dalam banyak kasus ya, memang pemerintah yang merupakan hasil dari pemilu yang sangat liberal sebetulnya gitu ya, itu kan memang sangat berkaitan dengan oligarki, dengan para kapitalis. Karena ini semua soal duit, Pak. Nah, karena itu maka pemihakannya akan cenderung kepada oligarki, tidak kepada rakyat kebanyakan. Jadi ekonomi Pancasila ini tetap nanti ujung-ujungnya harus ada demokrasi Pancasila. Kalau enggak, nggak akan jadi, Pak. Karena apa? Ini si pemerintahnya akan melihat kemana? Iya kan, gitu loh, Pak Sabil kan?
0: Yeah.
1: Ini memang menjadi renungan mendasar buat kita semua. Nah, kalau yang tadi bapak-bapak dan ibu sampaikan itu kan memang suara hati ya. Ya memang demikian adanya, memang pemerintah dalam hal ini kepemimpinan Pak Prabowo betul-betul harus mau mendengar gitu ya. Bisa belajar dari Pak Habibie yang rela proyek impiannya berupa industrialisasi Dirgantara itu bisa di stop dulu demi rakyat yang bisa lebih banyak makan ya, rakyat yang bisa lebih bisa mengakses harga-harga sembako dengan murah gitu ya, dan akhirnya harga yang lain juga bisa turun dan nilai tukar rupiah kepada dolar bisa menjadi lebih tinggi. Memang ini soal apa namanya, kepekaan dan prioritas. Saya kira suara hati rakyat sudah jelas sih, tinggal Bapak Presiden mau memilih yang mana kan gitu, Pak.
0: Suara hati rakyat ya tadi Mbak Gaby ya.
1: Iya.
0: Ya, tadi juga di awal sempat saya tanyakan ya Pak Setio ya. Tadi setelah Pak Setio mengatakan bahwa ekonomi Pancasila kita saat ini masih belum murni penuhnya, masih unsur kapitalismenya kuat. Nah, bagaimana caranya agar pembangunan politik kita bisa kemudian beriringan dengan pembangunan yang lebih Pancasilais gitu? Karena tadi Pak Setio mengatakan pemerintah kita, oknum pejabatnya masih suka saling apa namanya, malah dalam tanda kutip ya, memeras rakyat, karena memang APBN kita sendiri ini masih mayoritas dari pajak gitu kan. Pembangunan kita masih mayoritas dari pajak. Nah, ini lantas gimana caranya supaya ekonomi Pancasila bisa betul-betul murni dilaksanakan dengan menciptakan terlebih dahulu budaya berpolitik yang sehat, yang menghasilkan pejabat-pejabat yang betul-betul Pancasilais, sehingga ekonomi Pancasila betul-betul terwujud dan rakyat bisa sejahtera nih. Gimana Pak Setio nih, lingkaran setannya gimana ya, cara memutusnya nih?
1: Ini pertanyaan yang lebih gampang diucapkan ketimbang menjawabnya ya, Pak.
0: Pastinya. ada peluangnya tidak kalau melihat kondisi politik kita sekarang nih?
1: Ya, kita tetap harus optimis ya. Apalagi kalau dalam nilai Pancasila jelas sila keempat kita itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebetulnya ini rumusan yang ideal, bahwa soal kepemimpinan, soal pengambilan kebijakan negara gitu ya, itu memang harus betul-betul dilandaskan pada hikmat kebijaksanaan, kepada akal sehat, kepada tuntunan Tuhan gitu ya. Dan kemudian memang kita harus mengevaluasi sistem perpolitikan kita sih, Pak.
0: Ya, gimana ya, tuh caranya?
1: Karena sekarang ini dengan multipartai yang sangat dahsyat, bahkan Amerika juga tidak melakukannya, kita dalam posisi yang sangat tidak stabil. Kita ini kebanyakan partai, Pak. Amerika itu tetap dua partai. Dia yang mengekspor ide demokrasi liberal, dia aja nggak liberal-liberal amat. Kan? Dia cuma dua partai, gitu. Nah, kita berapa partai ini? Nah, problemnya adalah kita ini menciptakan ekonomi biaya tinggi karena semuanya ya itu harus ditentukan lewat pemilu. Pemilu itu soal suara rakyat, tapi suara rakyat pada prakteknya tergantung siapa yang paling bisa mempengaruhi rakyat, dan itu soal duit. Jadi ini akan menjadi lingkaran setan. Kenapa? Karena setiap pejabat yang dihasilkan pasti dia punya problem tentang politik ya, punya problem untuk mengembalikan biaya
0: tersandra dengan pihak lain ya.
1: Betul. Nah, ketika dia akan mengambil kebijakan ekonomi, coba saja dinalar, dia akan mengambil kebijakan yang menguntungkan siapa?
0: Iya.
1: Ya, tentu saja balik-baliknya adalah kepada siapapun yang pernah mendukung dia ketika dia mau berkuasa. Ini jadi lingkaran setan, Pak. Nah, makanya memang kita membutuhkan sebuah terobosan di level politik pun harus ada perbaikan dulu supaya nalar atau logika dari pemerintah nanti ketika berkuasa tidak lagi dibebani oleh rasa tersandera oleh mereka yang membiayai kan. Nah, misalnya kalau di ini sih sebetulnya ya akan sangat ideal kalau yang dominan ada di DPR misalnya gitu ya, itu adalah betul-betul tokoh masyarakat ya, yang memang betul-betul muncul dari rakyat gitu. Jadi mereka ini mewakili golongan, jadi kelompok adat ada yang mewakili ya, kelompok-kelompok religius ada yang mewakili, yang kan sebetulnya kalau yang tokoh-tokoh seperti ini kan munculnya betul-betul dari bawah ya.
0: Bukankah kader-kader parpol ini juga munculnya dari masyarakat juga, tidak, tokoh-tokoh kita publik?
1: Jujur ya, kita jujur, yang terpilih kemudian di DPR gitu ya, itu adalah betul-betul kader atau penunggang yang dia punya popularitas, artis yang punya duit gitu ya, atau betul-betul kader yang dari di bawah. Kita jujur ya, kan susah Pak zaman sekarang Pak. Ya, nah memang ini. Kita mau ngomong apapun kalau di Indonesia, ini semua sangat terkait dan kita harus, ya sudahlah, tahap kita sekarang kan untuk memahami dulu situasinya seperti apa, masalahnya seperti apa, dan ya kita akan memberi solusi secara bertahap kan. Nah memang ini pada akhirnya kedewasaan masyarakat dan berpolitik dan kematangan sistem politik akan sangat menentukan apakah kita bisa menjalankan ekonomi Pancasila atau tidak.
0: Ya
1: kan begitu Pak. Saya mau kasih contoh gini Pak, ini negara yang paling bisa dijadikan sebagai apa namanya perbandingan kan Vietnam. Vietnam itu kan dia baru selesai perang tahun 80-an.
0: Iya.
1: Tetapi kira pembangunan ekonominya sekarang luar biasa. Dan beberapa pabrik kita itu direlokasi ke Vietnam. Karena Vietnam itu lebih simpel dalam soal regulasi. Ya. Kedua, kita tidak bisa mengatakan di sana tidak ada korupsi, tetapi itu tampaknya lebih terkendali sehingga buat para pebisnis lebih menyenangkan untuk berinvestasi di
0: Vietnam.
1: Ya, sementara di sini yang dihadapin lebih kompleks karena sistem politik juga berbeda. Nah, di sana kan memang sistem politiknya sangat terkendali, tidak ada sistem kepartaian yang banyak kayak di Indonesia. Berikutnya di sana tidak banyak ormas kayak di sini, Pak. Karena pemerintahnya sangat serius untuk memastikan tidak ada pungli, tidak ada gerakan-gerakan dari ormas yang mengatasnamakan rakyat tapi demi kepentingan sendiri untuk mengganggu investasi gitu ya. Dan ini juga ini hal-hal yang lucu-lucuan Pak. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Vietnam yang semakin maju lah, kita misalnya bicara tentang Hanoi, Ho Chi Minh, berbagai kota itu semakin maju Pak. Itu kita nggak banyak melihat foto-foto politisi. Ya, bahkan kalau kita tanya gitu ya, ada nggak di anak kita yang kenal siapa Presiden Vietnam? Pasti jarang yang bisa jawabkan gitu ya. Tapi kepemimpinan bisa berjalan dengan sangat efektif. Tentu saja kita tidak akan meniru dengan mentah-mentah gitu. Tetapi ini gagasannya penting, bagaimana memang stabilitas politik itu harus diciptakan lebih dahulu supaya ekonomi bisa berkembang dengan baik. Bagaimana pemerintah ataupun siapapun pejabat terpilih tidak punya utang kepada oligarki sehingga pemilihan pada rakyat tidak akan terhalangi. Kalau ini tidak dibereskan Pak, sampai kapanpun kita ekonomi Pancasila itu hanya akan indah di teori, tidak akan terlaksana di lapangan.
0: Betul Pak Setio. Tapi mendengar paparan Pak Setio tadi sebenarnya agak membuat kita sedih ya, karena demokrasi yang kita rasakan saat ini juga merupakan buah dari perjuangan di tahun 98 gitu ya. Reformasi yang harus dilalui dengan berdarah-darah gitu. Namun ternyata belum mampu untuk menuju ke pembangunan yang tadi berdasarkan ekonomi Pancasila seutuhnya. Lalu dengan cara apa lagi? Kita sudah pengalaman traumatis di tahun 98 sudah begitu membuat kita seharusnya sudah selesai gitu. Kita sudah menuju ke arah negara maju, namun nyatanya belum cukup Pak Setio. Dan penjelasan Pak Setio tadi begitu kompleksnya sehingga seperti yaitu tadi lingkaran setan yang Prasetyo sendiri saja merasa sulit untuk diputusnya. Artinya kita ya, merubah apa namanya, merubah bentuk tapi isinya sebenarnya masih sama penyakitnya ya.
1: Iya, Pak. Kan memang kita sama-sama mengakui, Pak, kita yang hidup sejak masa reformasi ya, Pak. Itu kan ya malah ketemu dengan sebuah ironi dan tragedi. Kita yang hidup di zaman itu pasti punya harapan luar biasa.
0: Iya.
1: Karena kita merasa jengah dengan ya orde baru yang dianggap kurang keren, dianggap lebih otoritarian gitu ya. Iya. Ternyata begitu reformasi digulirkan gitu ya, kemudian kita sudah dapat kata presiden sampai detik ini gitu ya, ternyata nggak ada juga perbaikan seperti yang kita harapkan, bahkan di negara ini kita malah mundur ya. Tapi kita jujur, Pak, sebetulnya reformasi itu betulkah reformasi seperti yang kita harapkan, atau itu memang titik balik dari kekuatan-kekuatan kapitalisme global untuk membuat Indonesia seperti yang mereka mau? Kalau kita mau betul-betul jujur, sebetulnya itu bukan reformasi sesungguhnya yang ada di benak mahasiswa yang sangat idealis. Ini adalah akumulasi dari pertarungan berbagai pihak dan kapitalisme global tetap mengundang. Mereka bermain lewat banyak institusi ya, termasuk lembaga-lembaga riset ya. Mereka kemudian juga bermain lewat banyak NGO. Mereka mengusung isu demokratisasi segala macam. Mereka kemudian juga mengamandemen undang-undang dasar kita, Pak. Itu jadi kita memahami memang ini ada sesuatu
0: tekanan eksternal gitu dari luar ini untuk
1: tekanan eksternal cuma menunggangi mahasiswa, dan kemudian sekarang dengan kendali siapa, bahkan mahasiswa yang idealis zaman dulu aja sekarang sudah tidak idealis lagi kalau sudah jadi pejabat ya.
0: Termasuk tekanan ekonomi global yang kemudian berdampak langsung ke negara kita saat ini itu juga merupakan upaya untuk melemahkan negara kita.
1: Mengkaji berbagai cerita dan berita baik yang di depan layar maupun di balik layar, kan pelaku yang dianggap bertanggung jawab terhadap naiknya dolar terhadap rupiah zaman dulu dengan zaman sekarang sama-sama aja. Orang tetap tentunya George Soros kan. Iya kan, Pak?
0: Iya.
1: Kan ini George Soros ini simbol dari kapitalisme global yang ingin menguasai Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam gitu ya. Nah, itu diakui kayak begitu. Jadi memang kita ke depan ini harus punya kebijaksanaan untuk tidak mengulangi pola yang sama. Jangan memilih perubahan yang berdarah. Karena toh sudah mengorbankan nyawa banyak orang saja, nggak ada jaminan kita menjadi lebih baik. Ya, karena seringkali itu hanya memberi peluang munculnya kelompok baru yang oportunis yang di-backup lah oleh kekuatan yang sangat besar. Maka seburuk apapun situasi saat ini, kalau saya berharap Bapak dan Ibu semua jangan punya pikiran untuk mengulangi tragedi reformasi. Ya, dengan yang katakanlah memaksakan turunnya presiden di tengah jalan gitu ya, kemudian nanti ada chaos, jangan sama sekali lah, karena apa, itu yang akan menjadi korban dan siapa-siapa ya kita sendiri sebagai rakyat, iya kan, Pak? Jadi kita boleh suka dengan undangnya, tidak suka dengan KDNP, itu terserah gitu ya. Saya juga bukan orang pemerintahan ya, jadi saya tidak punya beban apapun gitu ya. Saya akan punya kritisisme yang luar biasa juga, tetapi satu hal adalah kita harus sama-sama mencintai dan merawat negeri ini. Jangan sampai ada ketumpahan darah, jangan sampai ada chaos politik, jangan sampai ada resesi ekonomi. Ini kita harus jaga bersama dengan ya betul-betul bersikap dengan kepala dingin, dengan hati yang tulus gitu ya, untuk membangun bangsa. Kelompok kecil orang yang mau konsisten di seperti ini, Pak, itu akan mengademkan ya kondisi kita lah. Itu sih, Pak Sambil.
0: Ya, Pak Setio luar biasa, dan tadi kalimat-kalimat terakhir Pak Setio juga sekaligus pesan penutup nih untuk acara kita di Kopi Pro 3 edisi hari ini Jumat 29 Mei. Dan ya pastinya masalahnya kompleks sekali ketika kita bicara ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Pertama, tekanan itu tidak hanya datang dari luar, tapi juga secara internal juga ekonomi Pancasila banyak sekali tantangannya, ditambah dengan adanya perang ya, kemudian juga perang dagang yang sebelum ada konflik dengan Iran pun kita sudah seperti sempoyongan gitu menghadapi perang tarif antara Amerika Serikat dengan negara-negara lain. Baik, Pak Setio, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Setio di pagi hari ini menyempatkan waktu untuk apa istilahnya kalau di platform Anda ngaji Pancasila.
1: Iya, ngaji Pancasila, Pak.
0: Ya, maksudnya kalau bicara Pancasila, wah, luas dan kompleks sekali dan
1: jadi nafas bangsa kita, Pak. Spirit
0: betul.
1: Bangsa kita ada di sini.
0: Ya, tapi kalau boleh saya mengajukan satu pertanyaan terakhir, sebetulnya nilai-nilai Pancasila untuk semakin kesini itu semakin terasa implikasinya atau justru semakin berkurang?
1: Ya, kita ini masih relevan dengan topik kita, Pak. Ini bahasa bercandaan di rakyat belaka, Pak. Kita punya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, tetapi praktik di lapangan keuangan yang Maha Kuasa. Ya, dan ini betul-betul sesuatu yang menolak buat kita, Pak. Makanya kita harus berjuang menggeser kembali kepada sisi yang aslinya, ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Jangan sampai kita menjadi mata duitan untuk apapun juga demi uang. Nah, ini kita bangun kembali.
0: Ini tiap individu ya, kalau ini ya.
1: Iya, jelas. Individu dan kolektif, Pak.
0: Iya. Baik, Mas Setio, sehat selalu, Mas Setio, dan sukses terus bersama Pusaka Indonesia Gemah Ripa. Salam untuk seluruh keluarga besar Pusaka Indonesia, ya, Pak.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya.
1: Sampai jumpa
0: kembali. Ya, pendengar, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hajar Dewantoro, terkait dengan ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Sangat panjang sekali bahasan kita dan ya memang tidak bisa hanya satu sudut pandang ya ketika kita bicara soal ekonomi Pancasila. Pancasila aja ada 5 sila. Kemudian tekanan ekonomi dunia. Pastinya tekanan ekonomi memang secara eksternal ada, tapi tadi kita telah simak paparan dari beliau, internalnya lebih banyak lagi, lebih kompleks lagi. Dan namun bedanya kalau faktor eksternal itu kan bisa dibilang kita terima nasib nih. Apa yang terjadi di dunia, konstelasi konflik yang ada di luar sana, Amerika dan Iran atau Amerika perang tarif dengan Tiongkok, kita enggak bisa kontrol, tapi yang di internalnya yang harus kita pikirkan. Ya kan? Itu semua tergantung dari kemauan kita, kita ingin merubahnya atau tidak. Kendali ada di kita sendiri. Setidaknya pagi hari ini kita mendapatkan ilmu, mendapatkan perspektif dari seorang yang bisa dibilang telah banyak menjadi aktivis untuk kembali mengingatkan dan mengedukasi masyarakat terkait pentingnya Pancasila sebagai paradigma pembangunan di negara ini. Saya Denis Habil mengakhiri perjumpaan kita di segmen Kopi Pro 3 edisi hari ini. Kita akan berjumpa di Kopi Pro 3 edisi esok di jam yang sama. Namun jangan kemana-mana, tetaplah di Pro 3 RRI hingga pukul 5 pagi nanti. Kami masih akan hadir membawakan rekaman-rekaman dialog pilihan sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan saya mewakili rekan saya yang bertugas ada Bung Wisnu, Bung Irfan, Bung Zahran. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana program pembangunan gerai koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Laporan yang disampaikan Anne Kusuma.
1: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
2: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
1: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
3: Kita akan tentu total ada 300 desa empat kelurahan. Ada yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anugusuma melaporkan.

0: Mendengar DPRD Batam meminta pemerintah Kota Batam untuk menyiapkan skema anggaran untuk keberlanjutan kerja guru non-ASN di tahun 2027. Laporan yang disampaikan Nurul Mahfud.
1: Pemerintah Kota Batam diminta untuk tidak melakukan pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja kepada guru-guru honorer di sekolah negeri pada Desember 2026. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Batam Surya Makmur Nasution saat diminta tanggapannya terkait Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang penugasan guru non-aparatur sipil negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tahun 2026. Disebutkan dalam surat tersebut, sampai akhir Desember 2026, tidak ada lagi tenaga guru honorer yang mengajar di sekolah-sekolah negeri. Menurut Surya Makmur Nasution, penghentian guru-guru honorer di sekolah negeri, lalu status mereka yang diangkat menjadi ASN, tidak terlepas dari ketersediaan anggaran atau pembiayaan. Untuk itu, ia mendorong pemerintah Kota Batam agar segera menyiapkan skema penganggarannya.
2: Misalnya mengantisipasi dengan menjamin mereka tetap bisa mengajar melalui pembiayaan dengan 20% dari dana BOS. Dan itu kemarin kami tanyakan apakah dana BOS bisa digunakan. Nah, ternyata ada nomenklatur yang membolehkan bahwa dana BOS itu bisa digunakan untuk memberikan kepada tenaga kependidikan dengan syarat dia tidak

0: lebih dari 20%. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dengan baik di Kota Batam, sehingga tidak ada yang namanya PHK terhadap guru-guru honorer yang ada di sekolah-sekolah negeri.
1: Sementara itu, pemerhati pendidikan Saiful Katebang meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada guru honorer yang telah lama mengabdi di sekolah-sekolah negeri.
2: Nah, menurut saya yang paling penting sekarang adalah bagaimana pemerintah menyiapkan solusi yang jelas sebelum aturan ini benar-benar diterapkan. Misalnya, melalui percepatan pengangkatan P3K, pembukaan formasi ASN yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, atau skema lain yang tetap memberikan ruang bagi guru honorer yang memang masih dibutuhkan. Selain itu juga, komunikasi para guru juga harus dilakukan dengan baik supaya tidak menimbulkan keresahan. Jangan sampai muncul kekhawatiran bahwa sekolah akan kekurangan guru atau para tenaga honorer kehilangan harapan begitu saja.
1: Saiful berharap guru honorer yang telah bertahun-tahun membantu proses pendidikan tidak diberhentikan hanya karena tidak terakomodasi dalam pendataan atau skema kebijakan baru. Dari Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Peristiwa.
1: Tanggal 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Pada hari tersebut dirayakan sebagai bentuk penghargaan atas semangat jiwa raga serta peran penting dan strategi para lanjut usia Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 29 Mei digagas pertama kali pada tahun 1996 di Semarang oleh Presiden Soeharto. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional terinspirasi dari perjuangan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung KRT Rajiman Widyodiningrat yang memimpin sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai anggota paling sepuh atau tertua yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia. Hari Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah hari untuk membayar penghargaan kepada pria dan wanita yang terus melayani dalam operasi penjagaan perdamaian PBB atas profesionalisme, dedikasi, dan keberanian yang tinggi. Selain itu, Hari Pasukan Perdamaian PBB juga bertujuan untuk menghormati kenangan dari orang-orang yang telah kehilangan nyawa mereka di jalan perdamaian. Hari Pasukan Perdamaian PBB pertama kali dirayakan pada tahun 2003. Tanggal 29 Mei dipilih karena menandai ulang tahun pembentukan Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata PBB atau UNSO.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari
3: pemerintah memastikan bantuan 1098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapat penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton ya. Sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, apa melalui kurban, ya? Apakah itu melalui bantuan sosial, ya? Seperti kita disebut.
3: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
5: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
3: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
7: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
8: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
9: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.
6: Dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
10: Editorial. Tiga dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, Setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i, karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Dan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan juga hari yang kita sebut dengan menyembelih hewan kurban. Dan biasanya hal ini dilakukan untuk sebagai rasa syukur dan terima kasih, kemudian juga dibagi-bagikan kepada kaum yang membutuhkan. Dan Presiden Prabowo Subianto memberikan sekitar 1098 sapi kurban yang disebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kabarnya juga bahwa ini dilakukan atau dianggarkan secara resmi melalui APBN untuk membantu masyarakat di berbagai daerah. Dan tidak ada aturan yang dilanggar di situ. Demikian penyampaian langsung dari juru bicara Partai Gerindra Bachtra Banong. Dan selain itu ada beberapa pihak juga yang menyatakan bahwa ini bukanlah hal yang melanggar karena bersumber dari APBN, namun bantuan dari masyarakat itu juga sebenarnya adalah dari rakyat dan untuk rakyat. Seperti apa tanggapan pihak-pihak terkait, dan juga kami akan perbincangkan pagi hari ini bersama guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, Profesor Bimo Rizky Samudro.
0: Wawancara Pro 3.
6: Hey, Prof Bimo.
11: Rizky dan para pendengar sekalian.
6: Iya, ya, salam kenal, salam hangat ya.
11: Iya, salam hangat.
6: Oke, Prof, kita bicara mengenai hewan kurban nih. Nah, kebetulan yang jadi sorotan adalah pemberian sekitar hampir 1000 lebih ya, hampir 1100 sapi ke seluruh Indonesia yang memang dianggarkan melalui APBN. Apakah benar ini tidak menyalahi aturan dan ini merupakan hak sepenuhnya presiden untuk menentukan?
11: Nah, izin ya. Yang pertama, kita kalau ingin mendiskusikan ini sebenarnya kita mau dari sisi aturan pemerintah ya, policy dari kebijakan atau regulasi pemerintah, dan di sisi lain nanti kita akan bicara dari sisi ini kan ada value atau etik dari apa ajaran agama ya. Ya.
6: Yeah.
11: Ini yang mau kita diskusikan di awal. Jadi sebenarnya memang benar. Jadi yang disampaikan tadi di prolog di awal tadi bahwa segala aktivitas atau dari pejabat negara itu kan melekat dan ada aturannya, ada regulasinya. Dan memang apa yang dilakukan oleh Presiden kemudian ini disalurkan melalui bantuan pemerintah atau bantuan Presiden ini kan melekat dan ada aturannya dan sudah dianggarkan. Jadi yang pertama, yang pertama adalah basisnya sudah ini ada aturannya. Jadi ketika pejabat negara dia melakukan satu aktivitas ini memang sudah, kalau memang melekat dengan aturan berarti kan sudah legal ya secara aturan. Dan yang kedua ini sudah dianggarkan. Jadi dari sisi aturan atau regulasi ini tidak menyalahi aturan memang. Jadi seperti aktivitas pemerintah atau presiden atau pejabat negara yang melekat dengan aturan-aturan itu. Jadi ada pagunya berapa, kemudian ada alokasinya berapa, itu sudah jelas, sudah tidak ada permasalahan. Nah, yang menarik adalah yang menjadi diskusi adalah ini kan beririsan aktivitasnya ini, aktivitinya ini beririsan dengan istilahnya tuntunan agama atau ajaran agama gitu loh. Dalam hal ini adalah bagaimana dalam momen Idul Adha kita berkurban, kemudian motong sapi atau kambing gitu kan. Nah, ini yang beririsan sehingga di sisi agama itu kan dilakukan oleh personal pribadi gitu ya. Sebagai ketika orang mampu umat muslim mampu, kemudian dia dia berkurban gitu. Secara pribadi kan gitu.
6: Jadi apa ya? Nah, istilahnya ini sudah menjadi kewajibannya secara agama begitu ya jika memang ia mampu. Oke. Okay.
11: Nah, di sisi lain ini beririsan dengan tadi aktivitas ini gitu ya merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pejabat negara. Jadi personalnya sebagai pejabat negara gitu kan.
6: Okay.
11: Nah, ini
6: berbeda ya.
11: Itu. Tapi dari sisi pejabat negara tidak salah karena memang benar legal, ada aturannya, ada dia sudah dianggarkan dan memang harus di aktivitas itu harus keluar kan, harus terserap kan gitu. Seperti selayaknya bantuan lain di luar yang beririsan dengan ini tuntunan agama ini kan gitu. Yang menjadi menarik adalah ini beririsan gitu.
6: Oke, kalau memang tidak dianggap tidak menyalahi aturan yang ada begitu ya. Nah, tapi bagaimana sih batas etis penggunaan dana APBN kalau misalnya ini berkaitan dengan pos-pos bantuan kemasyarakatan Presiden?
11: Ya, ini yang apa? Tadi Mbak Aristi menyampaikan kata etis ya. Etik ya. Jadi sebenarnya ini kembali pada personal kan gitu. Jadi ketika tidak hanya presiden ya, tapi pejabat publik, pejabat negara itu kan memang dia punya anggaran, pos anggaran untuk melakukan aktivitas kegiatannya yang memang itu diamanahkan di jabatannya itu ya kan.
6: Oke.
11: Okay. Nah, tapi ini kan tadi ya saya ini kegiatan yang kebetulan adalah juga kegiatan personal sebagai umat manusia ya di pepalu agama muslim dan Islam gitu ya. Nah, etiknya kembali adalah sebenarnya ya kalau saya sependek saya pahami ya kembali pada karena dia personal sebagai manusia ya kembali pada pribadi bagaimana dia mengatur ini adalah bagian dari apa bantuan itu adalah sebagai bantuan dia sebagai beliau sebagai pejabat publik, pejabat pemerintah. Tapi ada mungkin di sisi lain dia sebagai personal.
6: Okay. Artinya ada potensi begitu ya resiko konflik kepentingan, konflik of interest dengan pemanfaatan program ini untuk mungkin saya bisa bilang untuk political branding pemerintah di mata publik saat ini.
11: Kalau agak berbeda lagi ya.
6: Oke.
11: Misalnya dalam arti begini, mohon maaf kalau dari sisi tadi kalau ditanya apakah batasnya dari mana dari sisi etik ya kembali pada pribadi bagaimana dia mengatur misalnya ini memang oke ini bantuan pemerintah memang dia harus sebagai pejabat negara yang melekat di situ, di sisi lain ada ini dia sebagai pribadi. Nah, terlepas dari apapun apakah ini sebenarnya adalah memang aktivitas kegiatan pemerintah dan tadi personal pribadi gitu ya yang melekat. Tapi di situ kan tujuannya juga baik ya, untuk apa namanya, tujuannya adalah memang untuk ke masyarakat ya, so, itu yeah. dulu ya, yeah. itu yang pertama, tujuannya baik untuk masyarakat, memang ini harus tepat sasaran, itu dulu, kalau itu tepat sasaran, ya baru, oke, okay, kita dari poin pertama, kita checklist, nggak ada masalah, jadi, mm-hmm. berikutnya adalah, kita, tadi Mbak bicara apakah ini branding atau tidak, nah, lagi-lagi ini kembali apakah kita maknainya, karena
6: oke, okay. tapi gini, saat, tapi mungkin sebelum ya. Kejauhan nih Prof, mm-hmm. yang saya juga ingin garis bawahi ya, kalau memang mm-hmm. program ini sudah ada sejak era SBY, era Jokowi, mengapa ya. Sistem penganggarannya tidak ditransformasi saja ke program formal kementerian, misalnya Kemsos atau Kementan begitu, biar mekanismenya menjadi lebih transparan dan akuntabel? Karena kan nggak ya, sedikit ya. Nih 100 miliar rupiah.
11: Ya, menurut Mbak Risti kan, kok baru kali ini ya gitu ya dibuat ini baru kali ini bantuan pemerintah dan itu terinternalisasi di aktivitas tadi kurban tadi kan gitu
6: ya yeah, yeah.
11: Artinya baru kali ini gitu ya ya ini kan sebenarnya hampir sama ya dengan kita menganalogikan adanya kegiatan mohon maaf apa namanya MPG ya kan kemudian itu sebenarnya apakah ini dia diwaknai sebagai satu terobosan yang kemudian outputnya positif ya, bahkan outcome-nya, impact-nya itu positif, atau memang tadi, loh kok baru kali ini ya? Mm-hmm. Ya jadi ini kan sebenarnya beda-beda tipis ya, ada yang mengatakan, ini sebagai terobosan, benar juga ya kalau kegiatan kurban itu di apa internalisasi di kebijakan pemerintah. Kan
6: yeah,
11: itu.
6: Yeah.
11: Nah, tapi ada juga yang mengatakan, oh ini bisa jadi kok baru kali ini ya? Kenapa pada zamannya Pak SBY, zamannya Pak Harto bahkan pada Pak Harto itu ada Tapos dan segala macam, kemudian ada Pak Jokowi dan seterusnya kok kan dulu istilahnya presiden memberikan bantuan di personal gitu ya, mau beli sapi metal gede gitu kan. Sekarang kok ini beda lagi ini tapi
6: okay.
11: Terobosannya itu ini memang apa ya jadi pertanyaan tapi Bali memang batasnya tipis sekali gitu ya
6: yeah.
11: antara etisnya personal dia sebagai pejabat pemerintah atau personal dia pribadi sebagai umat muslim yang melaksanakan ini turban.
6: Okay. Prof, ini kan berarti penting ya mengkomunikasikan aspek komunikasi politik, persepsi publik ini menjadi hal yang saat ini bisa viral begitu di media sosial. Nah, betul. Bagaimana ya. Strategi komunikasi politik dalam meredam kritik publik yang menganggap anggaran 100 miliar untuk sapi kurban ini terlalu fantastis. Kalau tadi saya bilang, kenapa nggak jadi ini aja program formal kementerian begitu? Jadi bisa hitung-hitungannya jadi lebih akuntabel.
11: Ya, jadi yang pertama kalau tadi Mbak Risi menyampaikan kok nggak dari dulu ya, kemudian kok ini artinya pasti akan menimbulkan apa diskusi, menimbulkan bahkan lebih serem lagi akan menimbulkan banyak apa menjadi tadinya adalah aktivitas ini positif untuk kegiatan apa kurban untuk apa religi tapi justru malah jadi menimbulkan ini ya pertanyaan. Nah ya saya pikir komunikasi pada publik penting ya artinya untuk menyatakan bahwa ini adalah memang bantuan, kalau ini bisa disampaikan saja ini bantuan pemerintah saja, misalnya kemudian tadi Mbak Risti mengatakan ini dimasukkan ke dalam pos anggaran dan ini memang sustain gitu ya, artinya ini okay, ini terobosan pemerintahan rezim ini sampai ke depannya dan kemudian di program-program kementerian, saya rasa malah itu jauh-jauh lebih terjustifikasi legal dan kita juga bisa lihat dampaknya, apakah dampaknya memang positif. Kalau dampaknya positif ya nggak ada masalah, kita evaluasi lagi per tahun ke depan gitu. Kalau program ini harus sustain dan dievaluasi gitu, artinya kalau cuma sekali udah berhenti besok lagi beda lagi. Nah ini kan jadi loh kok seperti ini kan, jadi masalah bertanya-tanya yeah. oh berarti kemarin itu insidental dan sifatnya jadi malah politis. Nah ini kan jadi pertanyaan. Tapi kalau tadi benar-benar disampaikan ini sustain, dimasukkan ke dalam aturan dan juga ada evaluasinya, benar nggak ini apa sampai ke tepat sasaran atau hanya untuk tertentu? Ini kan juga perlu di apa evaluasi lagi gitu. Saya rasa itu dan juga dikomunikasikan pada publik bahwa ini sebenarnya legal secara aturan.
6: Okay.
11: Meskipun tadi ya. Ada irisannya dengan aktivitas pribadinya gitu sebagai umat muslim kan gitu.
6: Iya, iya, iya.
11: Yang menjadi.
6: Karena kan kita tidak ingin ya ketika ada pernyataan dari biasanya ini juru bicara presiden ataupun juga Bakom sekarang namanya ya dijadikan semacam dalam tanda kutip perisai utama kata-kata tradisi ini ada dari pemerintahan sebelumnya saat menghadapi kritik-kritik kebijakan. Nah, sejauh mana argumen ini bisa efektif secara politik juga, Prof?
11: Ya, sebenarnya tradisi ini sebenarnya tradisi yang mana? Tradisi
6: memberikan bantuan sapi ini. Waktu zaman Pak SBY, zaman Pak Jokowi ini kan juga sudah ada sebenarnya gitu ya. Tapi kita tidak mau bahwa ini dikotomi menjadi ini tradisi dari sebelumnya. Nah, bagaimana pesan seperti apa sih dalam komunikasi politik ini menjadi kuat, Prof?
11: Sebenarnya kalau kita menyampaikan itu ya. Tadi kembali lagi, kalau saya sih lihat ini kita evaluasi terus ya. Apakah memang ya satu kalau saya lebih lihatnya ke tepat sasarannya. Ketika ada ini membantuan ini memang benar-benar tepat sasaran.
6: Oke. Jadi langsung kepada hal tersebut aja ya. Prof, mungkin sedikit yang boleh di berikan masukan juga dari Anda begitu. Ketika ini menjadi program tahun depan juga akan mungkin menjadi program harus ada anggaran dan sebagainya. Nah, bagaimana sebaiknya supaya tadi yang kata-kata tidak melanggar aturan sah saja, tapi bisa dilihat publik sebagai sesuatu hal yang positif tanpa ada kritik-kritik viral lainnya.
11: Ya, artinya yang pertama, yang pasti ketika tadi ini dimasukkan ke dalam program pemerintah, ini jelas dalam program-program kementerian dan benar-benar lepas dari aktivitas parsial 1-2 parpol tertentu atau sosok figur tertentu. Artinya itu perlu, kalau masuk ini dalam program pemerintah, ya jelas, oh ini aturannya mana, kemudian sasarannya di mana, gitu kan, kemudian dievaluasi lagi tepat sasaran atau tidak, gitu. Dan juga jangan sampai ketika proses pelaksanaannya pun juga masyarakat kan sekarang menilai nih, siapa yang ini, siapa yang menyalurkan, siapa di daerah mana ya, ini kan jadi kayak dulu misalnya Jawa Tengah gitu kan, terus saat pemilu itu kan jelas-jelas menimbulkan pertanyaan gitu, kenapa Jawa Tengah gitu. Nah, ini perlu adanya komunikasi dari pemerintah dan fair juga dijelaskan oleh Bakom atau oleh Badan Komunikasi Pemerintah untuk ini loh aturannya seperti ini, kemudian tahun kemarin dievaluasi hasil seperti ini, sekarang mungkin dengan anggaran seperti ini targetnya seperti apa, kan gitu. Itu justifikasi rasional saya rasa, Mbak, kepada publik.
6: Oke, baik.
11: Tidak menimbulkan ini kontroversi.
6: Oke, dan juga sentimen-sentimen yang negatif ya, utamanya di situ. Betul. Ya, Prof ya.
11: Betul. Ya karena ini memang beda tipis, Mbak. Tadi institusi pemerintah dengan aktivitas institusi pribadi ini loh, religi dari sisi ini kan sangat personal sebagai personal pejabat publik atau personal dia sebagai umat manusia ini kan
6: jadi biar tidak mispersepsi ya, Prof ya.
11: Mudah-mudahan kedepannya saya rasa perlunya evaluasi dan juga bagaimana mengkomunikasikan kepada publik dengan baik, ada dasar-dasar aturan, proses pelaksanaan seperti apa, dan juga tadi output dan impact-nya kepada masyarakat seperti apa.
6: Baik, kalau begitu. Prof Bimo, terima kasih banyak. Sudah banyak insight yang kami terima. Mudah-mudahan ini juga bisa menjawab tadi banyak pertanyaan dari pendengar. Salam sehat, salam sukses. Profesor Bimo Rizky Samudro yang merupakan guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
12: Bagaimana cara menyimpan daging kurban dalam jumlah banyak agar tetap aman dikonsumsi hingga beberapa waktu ke depan? Karena seringkali, karena ketidaktahuan, daging justru mengalami kerusakan atau kehilangan gizinya akibat cara penyimpanan yang tidak benar, tidak tepat di dalam lemari pendingin atau kulkas. Bagaimana sih sebenarnya melihat atau menjaga kualitas daging yang disimpan di setiap rumah kita? Nanti kami akan berbincang bersama dengan ahli teknik pangan Applied Science Foundation, mengenai tips menyimpan daging kurban yang aman dalam jangka waktu tertentu. Kami sudah tersambung bersama dengan ahli teknik pangan Applied Science Foundation, Desi Irawan. Ya Bu Desi, Ibu, kami ingin mendapatkan penjelasan terkait tips menyimpan daging kurban yang aman dalam jangka waktu tertentu, karena Idul Adha bukan tidak mungkin banyak rumah tangga yang memiliki atau harus mau tidak mau menyimpan dagingnya untuk waktu tertentu nanti. Nah, biasanya kesalahan apa yang paling sering dilakukan masyarakat ketika baru menerima daging kurban di rumah tangga mereka ini, Bu?
13: Biasanya tuh packingnya terlalu besar.
12: Packingnya terlalu besar?
13: Ya, jadi padahal kan untuk memasak kan kita kan hanya butuh sedikit-sedikit ya. Jadi terus dilelehkan, dimasukkan lagi, itu berkali-kali siklus tuh. Mudah sekali ditemui bakteri pembusuk, bakteri yang berbahaya itu.
12: Oh, harusnya begitu kita terima, memperlakukannya bagaimana, Bu?
13: Kalau saran saya dicuci dengan air yang bersih ya.
12: Oke.
13: Setelah dengan air biasa beberapa kali, dicuci dengan air yang matang mungkin ya. Tuh kemudian dipotong kecil-kecil, lalu dipotong sesuai dengan ukuran yang biasa dikonsumsi rumah tangga. Kali masak.
12: Oh, jadi dipotong yang akan dikonsumsi saja setelah dicuci dengan air yang bersih tadi ya, Bu ya.
13: Iya, misalnya biasanya konsumsi cuma 100 gram sekali masak ya. Gak banyak-banyak, mungkin ditumis pakai buncis atau apa kan, sedikit betul ya. Ya itu packingnya 100 gram aja. Jadi dengan packing kecil, ya dia enggak, apa, dia bekunya lebih cepat.
12: Iya.
13: Jadi dia tidak terlalu lama di suhu ruang gitu.
12: Cepat
13: beku. Kemudian melelehkannya juga lebih cepat.
12: Oke, jadi
13: di
12: packing per 100 gram saja, Bu Desi ya?
13: Ya, kecil-kecil aja gitu.
12: Oh, packing kecil-kecil aja, secukupnya, nanti kapan akan digunakan itu baru disiapkan untuk dimasak, begitu?
13: Begitu, iya.
12: Tapi apakah, ya silakan Ibu, gimana?
13: Kalau mau, misalnya mau dimasak buat rendang dulu, itu juga lebih baik lagi, karena kan masuk kulkas ya sudah dalam keadaan sangat hampir steril kan, yang direndang itu masaknya kan lama itu.
12: Iya,
13: itu lebih baik lagi.
12: Tapi yang penting dicuci dulu, Bu ya, sebelum di packing per 100 gram tadi ya.
13: Iya, jadi kan sekarang itu ada anjuran dari Amerika, katanya daging tidak usah dicuci.
12: Nah iya,
13: dicuci malah lebih banyak kontaminan. Itu konteksnya untuk daging yang disembelih di Amerika. Jadi sebenarnya rumah jagal yang bersih, ya kan, hewannya dimandikan dulu, nggak ada kotoran di lantai. Kemudian setelah dipotong dagingnya langsung disimpan di ruang dingin gitu.
12: Konteksnya
13: di Amerika sebenarnya itu. Kalau di Indonesia, apalagi kalau menyembelih hewan kurban ya tahu sendiri kan, kadang-kadang di tempat yang tidak terlalu bersih, di udara terbuka, orang lewat-lewat, atau malah kena tanah, nah itu resikonya tinggi kalau nggak dicuci.
12: Oh, jadi sebaiknya memang dicuci dulu sebelum disimpan, atau dicuci kemudian di packing sesuai dengan kebutuhan yang akan dikonsumsi baru disimpan ini, Bu ya?
13: Iya.
12: Ada suhu tertentu tidak, Bu, di freezer atau di lemari es?
13: Kita sulit menentukan suhu karena freezer orang kan beda-beda ya. Prinsipnya itu kalau kita mau membekukan daging, itu harus sedingin mungkin.
12: Sedingin?
13: Secepat mungkin dinginnya.
12: Oke. Okay. Iya. Harus sedingin mungkin ini, Bu ya?
13: Iya.
12: Baik. Bu Desi, berapa lama sih, Bu, batas waktu yang lazim atau yang mungkin diperbolehkan daging itu dibiarkan di suhu ruang sebelum akhirnya harus masuk ke lemari es lagi, Bu?
13: Itu sebenarnya hitungannya jam ya, satu jam paling lama. Lebih dari itu tuh kuman sudah mulai berkembang biak, karena kan daging itu nutrisinya banyak sekali.
12: Jadi paling lama satu jam itu di luar, harus cepat-cepat kita masukkan ke pendingin, begitu, Bu ya?
13: Iya. Jadi sebenarnya untuk hewan kurban itu ya, kalau kondisinya seperti itu, mestinya panitia itu menyediakan es ya, kotak-kotak sisi es. Jadi
12: itu
13: dipotong langsung masuk kotak yang ada esnya gitu.
12: Iya, itu yang saya tanyakan. Biasanya kan habis dipotong, di sebelum dibagikan aja sudah berapa lama itu Bu waktu di situ ya?
13: Iya. Itu, iya makanya.
12: Apa dampaknya terhadap nutrisi ataupun gizi yang ada daging yang mungkin hilang di situ Bu?
13: Kalau nutrisi mungkin sih hilangnya nggak terlalu banyak. Tetapi kalau ada bakteri patogen, nah itu bisa berkembang biak gitu kan. Itu bisa menyebabkan penyakit. Apalagi kalau masaknya tuh yang apa ya, yang dalam waktu singkat seperti dibuat sate. Sate itu kan kadang tengahnya tidak cukup matang kan.
12: Iya, iya, iya, iya. Oh, itu yang kalau diperhitungkan ya Bu ya.
13: Iya.
12: Jadi betul-betul
13: kalau masaknya lama lah,
12: ya?
13: Nggak apa-apa. Kalau masaknya dibuat gulai atau rendang kan lama.
12: Iya.
13: Itu ya masih lumayan bisa ditoleransi lah ya.
12: Tapi kalau sate kan cepat ya, dalamnya belum tentu matang ya, tingkat kematangannya berbeda. Tetapi nggak apa-apa Bu ya, misalnya dipotongnya pagi, tiba-tiba siang atau bahkan ada yang sore dapatnya itu langsung kita cuci dan kita masukkan kulkas masih oke-oke aja itu Bu ya.
13: Iya, masih oke aja, cuman saran saya sih secepat mungkin ya habiskan ya. Kalau mungkin hari korbannya itu capek gitu kan, besoknya tuh kalau bisa udah mulai langsung diolah menjadi panganannya lebih awet, mau di
12: rendang
13: atau di empal tuh.
12: Ya, kalau ya, bisa. Ya. Jadi cepatnya lah ya, karena dia sudah di suhu luar sudah terlalu lama itu ya. Nah, di waktu menyimpan di kulkas ada tempat yang dianjurkan nggak Bu? Yang paling ideal itu untuk menyimpan daging di dalam freezer agar terhindar dari apa itu namanya ya, yang dalam freezer sendiri. Seperti apa ini Bu? Ada saran nggak ini Bu Desi?
13: Di freezer tidak di tempat yang paling dingin. Biasanya paling belakang ya. Karena kan kalau depan itu kan dia kadang masih dibuka tutup, buka tutup kan freezernya kita ngambil apa. Nah kalau di belakang kan dia cenderung lebih awet. Dan kemudian satu lagi ya, sekarang itu kan kayaknya cukup sering mati listrik ini.
12: Iya.
13: Nah itu sebenarnya sih seharusnya sebelum korban itu kita sudah menyiapkan ice gel.
12: Ice gel
13: sudah dibekukan dulu, jadi kalau misalnya listrik mati, suhu freezernya terjaga, nggak langsung hangat gitu.
12: Jadi sebelumnya memang kita siapkan dulu ice gel ya, karena sewaktu-waktu nanti padam lampu, listrik mati, sehingga dia bisa dipindahkan ke tempat yang dingin juga, begitu ya, agar suhunya ini.
13: Iya.
12: Tapi kalau sebelum setelah kita terima Bu, itu lebih baik langsung dimasukkan ke freezer atau ada seperti chiller dulu gitu, gimana?
13: Langsung freezer.
12: Oke. Jadi langsung masuk. Gimana Bu?
13: Kan di daerah itu kan agak sulit mendapatkan es gel, tapi bisa diakali dengan bikin es batu. Es batunya dibuat kantongan sekilo-kilo besar itu, sehingga dia nggak cukup meleleh kan. Nah itu lumayan untuk mempertahankan suhu freezer ketika listrik mati.
12: Iya. Nah, Bu Desi, ada nggak Bu tanda-tanda yang bisa kita kenali mungkin bagi orang awam khususnya ini ketika kita menyimpan daging beku yang ternyata sudah mulai tidak layak untuk dikonsumsi? Apa Bu tanda-tanda yang paling gampang dikenali ini?
13: Biasanya sih bau ya yang paling cepat ya. Bau, kemudian warnanya berubah. Seharusnya merah segar dan dia menjadi agak
12: pucat.
13: Coklat, mulai abu-abu ya. Itu sudah enggak bagus.
12: Oke. Jadi warnanya berubah, tidak segar lagi atau menimbulkan bau itu sudah tidak layak konsumsi ya Bu ya. Bu, berapa lama sih Bu idealnya daging sapi ataupun daging kambing itu bisa bertahan di dalam freezer Bu?
13: Itu tergantung jumlah bakteri awalnya seberapa banyak, kemudian suhu freezernya seberapa. Jadi nggak bisa ditentukan pasti. Tapi untuk daging kurban ya, kalau bisa sih maksimal 2 minggu sudah harus
12: habis ya. Oke. Bu, sudah dibekukan di dalam freezer, kemudian kita mau memasak, mau dikonsumsi. Nah, cara mencairkan daging beku yang paling benar dan aman dari bakteri ini gimana Bu? Ke air panas langsung ini Bu?
13: Iya, pakai di rendam air panas langsung bisa, atau kalau tidak disimpan di chiller ya, di kulkas yang bagian dinginnya aja.
12: Oh, di situ aja.
13: Iya.
12: Saya pernah lihat ini Bu, direndam di baskom, air yang ada di baskom, atau membiarkan dibiarin aja lah di meja dapur secara terbuka. Itu gimana Bu?
13: di meja dapur setelah terbuka itu jangan. Jadi prinsipnya daging itu tidak boleh disimpan di suhu ruang dalam waktu lama. Jadi cepat. Kalau mau cepat-cepat sekalian, kalau mau lambat-lambat sekalian.
14: Oke, okay. Microwave kalau juga boleh ya? Biar cepat microwave kalau aja nggak apa-apa ya?
13: Iya, kalau mau cepat ya di rendam air panas gitu, itu nggak apa-apa. Yeah, atau yeah, kalau yeah mau lambat, sambil dibumbuin, jadi beku gitu, terus kasih bumbu, taruh di chiller semalaman, besoknya baru dimasak, itu juga nggak apa-apa.
14: Nggak jadi dimasak, masukin lagi ke freezer, boleh nggak itu, Bu?
13: Kalau nggak jadi dimasak,
14: iya.
13: Nah itu yang sebenarnya dilarang.
14: Oh. Tikus
13: beku-kawing itu banyak kali-kali itu yang berbahaya.
14: Iya iya iya. Ya. Baik Bu Desi, sebagai penutup pesan atau tips paling mendasar lah yang ingin Ibu sampaikan kepada kita semua agar ya menyimpan daging kurban ini lebih terjaga nutrisinya, gizinya seperti apa ini, Bu? Silakan.
13: Jadi yang pertama itu dagingnya harus dibersihkan dulu, kemudian dipotong sesuai ukuran konsumsi. Jadi yang diambil, yang paling memasak itu secukupnya. Jangan sudah keluar, masuk lagi, itu bahaya. Kemudian kalau melelehkan ya harus pada suhu yang dingin atau suhu yang panas sekalian. Jangan ditaruh di suhu ruang dalam waktu lama.
14: Oke, jadi itu Bu ya tipsnya ya. Baik, kalau begitu Bu, terima kasih banyak Bu Desi untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RR ini Bu. Sehat selalu.
13: Terima kasih ya.
14: Ahli Teknik Pangan Applied Science Foundation Desi Irawan, kami berbincang mengenai tips menyimpan daging kurban yang aman dalam jangka waktu tertentu.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Mendengar polemik perubahan pajak dan retribusi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Pati memicu kritik publik. DPRD Pati membantah menjadi penggagas kenaikan pajak setelah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendesak pembatalan rencana kenaikan pajak UMKM tersebut. Laporan yang disampaikan Agus Pambudi.
1: Polemik perubahan pajak UMKM di Kabupaten Pati memicu gelombang kritik publik terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah daerah. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB mendesak pemerintah membatalkan pembahasan rancangan peraturan daerah terkait pajak serta retribusi UMKM tersebut. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin membantah tudingan legislatif menginisiasi kenaikan batas pendapatan wajib pajak daerah tersebut. Badrudin menegaskan pembahasan regulasi pajak merupakan usulan eksekutif berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
2: Jadi kalau disampaikan mau dicabut di Pemda itu tidak benar karena tidak masuk dalam Pemda. Nah, ini buktinya dalam Pemda ini tidak ada. Tidak ada Pemda distribusi dan pajak di tahun 2026 tidak ada di dalam Pemda, tidak ada Bapak.
1: Sementara itu, saat audiensi dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra membuka peluang pembatalan pro pemperda. Ini setelah muncul penolakan masyarakat terhadap pembahasan regulasi tersebut.
3: Adalah kita nanti akan bersurat ke DPRD Kabupaten Pati untuk pembatalan pro pemperda 2026 yang terkait dengan perda nomor 1 tahun 2024. Jadi yang kita batalkan nanti pro pemperdanya.
1: Dalam perda sebelumnya, kata Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, pelaku UMKM berpenghasilan 3 juta rupiah sudah masuk kategori wajib pajak daerah Kabupaten Pati. Pemerintah daerah kemudian mengusulkan kenaikan batas pendapatan menjadi 6 juta rupiah melalui rancangan regulasi terbaru. Dalam pembahasannya, DPRD Pati justru mengusulkan kenaikan ambang pendapatan hingga 10 juta rupiah demi melindungi pelaku UMKM. Usulan tersebut muncul karena legislatif menilai kondisi ekonomi masyarakat masih lemah akibat tekanan perdagangan dan penurunan konsumsi. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda.

0: Di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
3: Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa, kalau tadi kita sudah memperbincangkan dari sisi bantuan kurban dari APBN dianggap sah, tidak melanggar aturan, dan tadi juga sudah ada banyak insight-insight dari Profesor Bimo Rizky yang merupakan guru besar politik dari Universitas 11 Maret. Kali ini kami juga ingin dengar bagaimana dari sisi tokoh-tokoh agama dan juga institusi seperti MUI yang biasanya memberikan legitimasi terhadap syariat-syariat yang merupakan langkah murni dari hukum Islam ataupun juga beberapa unsur-unsur lainnya. Sudah ada Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, Buya Anwar Abbas.
0: Wawancara Pro 3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya Anwar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mungkin masih suasananya kita bisa sampaikan ya sekarang. Mungkin ada pernyataan khusus dari MUI yang mau disampaikan juga ke pendengar sebelum kita masuk ke topik?
2: Tidak ada.
1: Baik.
2: Yang jelas kita sedang bergembira menyambut datang Idul Adha.
1: Iya. Buya, terkait dengan bantuan sapi yang diberikan oleh Presiden Prabowo, jumlahnya ada 1098 dan dibagikan ke merata ke seluruh Indonesia. Nah, sejauh ini MUI melihat bahwa ini kan dianggap tidak melanggar aturan atau bagian dari bantuan kurban yang bisa diambil dari APBN, tapi jumlahnya kan juga tidak kecil begitu. Apa tanggapan MUI?
2: Begini ya, ini istilahnya sudah tepat tuh, bantuan sapi bukan korban ya.
1: Ya.
2: Istilah yang Mbak Rizky sampaikan tuh bantuan pemerintah atau Prabowo memberikan bantuan sapi bukan berkorban.
1: Oke. Jadi dari istilah juga ini harus ada yang dikoreksi ya. Gimana? Sebaiknya seperti apa, Buya?
2: Ya, kalau perintah korban tuh kepada individu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jadi yang dianjurkan dan yang disunahkan untuk berkorban itu adalah individu ya. Jadi Mbak Risti disuruh oleh agama untuk berkorban.
1: Mm-hmm.
2: Dikorbankanlah sapi atau kambing gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Dan sekarang ini di media itu saya lihat tuh Presiden mengirim apa hewan korban ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, itu istilahnya mungkin tidak tepat ya. So, kalau seandainya...
1: Jadi harus memakai bantuan sapi saja, tidak bisa memakai bantuan kurban begitu.
2: Menurut saya maksudnya sebenarnya bantuan sapi itu ya, bantuan sapi ya, mm-hmm, untuk dagingnya supaya dibagi kepada masyarakat gitu kan.
1: Okay.
2: Kalau itu saya rasa ya begini ya. Tugas negara itu kan melindungi rakyat ya dan mesejahterakan mereka.
1: Mm-hmm.
2: Di antara dilindungi itu kena adalah kesehatan rakyat ya. Nah, supaya rakyat itu sehat ya, dia harus cukup protein nabatinya dan cukup protein hewaninya. Protein hewani ini idealnya itu ya, itu antara 18 sampai 26 kilogram per tahun per kapita.
1: Yeah.
2: Idealnya ya. Jadi setiap individu itu dia mengkonsumsi daging antara 18 sampai 26 kilogram per tahun. Sementara faktanya berdasarkan penelitian itu rata-rata tingkat konsumsi protein hewani kita,
1: mm-hmm,
2: itu berkisar antara 2,1 sampai 2,7 kilogram. Jadi masih jauh sekali dari yang diharapkan ya.
1: Okay. Nah,
2: Ada kata-kata yang menarik ya. Bila ada warga masyarakat yang membantu tugas pemerintah. Tugas pemerintah kan adalah melindungi rakyat termasuk melindungi kesehatan ya.
1: Yeah.
2: Nah, bila ada elemen masyarakat yang membantu tugas pemerintah, maka wajiblah pemerintah untuk memperhatikan dan membantu mereka. Itu. Jadi sekarang ada momentum. Apa momentum apa? Ya masyarakat. Nah, karena diperintah oleh ajaran agamanya ya, berkorban membagi-bagikan daging kepada warga masyarakat ya, berarti kan masyarakat mencoba untuk meningkatkan gizi masyarakat, meningkatkan protein masyarakat, terutama protein hewaninya. Mumpung lagi apalagi ada usaha dari masyarakat untuk membantu tugas pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat, ya pemerintah ikut membantu gitu, ikut berpartisipasi juga gitu.
1: Okay. Nah mungkin Buya yang
2: masyarakat juga tergembirakan lah oleh turun dan turut sertanya pemerintah gitu ya.
1: Supaya tidak semakin membingungkan atau menjadi problematika begitu, mungkin boleh diberikan penjelasan secara teologis dan fikih yang paling kuat untuk mendasari bahwa dana APBN atau kas negara ini boleh digunakan untuk ibadah kurban, mengingat
2: makanya
1: secara asal ini kan supaya tidak
2: mempergunakan bahasanya itu bukan
1: kurban.
2: Korban, tapi bantuan sapi.
1: Okay, baik kalau begitu.
2: Begitu bantuan sapi itu bagus, tepat sekali itu.
1: Ya.
2: Jadi Presiden Prabowo memberikan bantuan sapi atau bantuan daging kepada masyarakat dalam kesempatan Idul Adha, ya. Kebetulan masyarakat umat Islam sedang melakukan ibadah korban, ya kan? Ya, tetapi kan kemampuan masyarakat untuk menyediakan hewan korban kan juga tidak terlalu banyak ya. Terutama untuk daerah-daerah yang daerah-daerah yang ya jarang ya melakukan korban. Atau kalau sering mereka berkorban, korbannya sedikit sekali ya. Sehingga jumlah yang diperdapat oleh warga masyarakat terus sedikit ya. Ya, terutama pemerintah membantu. Bagus sekali itu menurut saya. Cuma istilahnya bukan korban.
1: Bantuan cuma sapi
2: momentum,
1: ya.
2: Momentum sumbangan ini, bantuan ini disampaikan oleh pemerintah dalam momentum Idul Adha gitu. Dari mana dananya? Ya dari dana pemerintah lah. Ya kan tugas negara itu kan melindungi rakyat, melindungi kesehatan rakyat, mesejahterakan rakyat ya. Jadi kalau ada dana-dana pemerintah ya yang dipergunakan untuk melindungi kesehatan rakyat, ya itu sudah tepat itu penggunaannya itu. Kalau ada dana pemerintah yang dipergunakan untuk mesejahterakan rakyat, ya itu sudah tepat itu. Cuma istilahnya bukan korban. Istilahnya terasa. Di kalangan anak-anak juga ditanamkan itu oleh guru ya, supaya ada semangat berkorban ya. Cuma kan
1: ini kan pemilihan diksi, pemilihan kata itu harus tepat ya. Ketika ini disampaikan kepada publik, tentunya biasanya melalui juru bicara kepresidenan ataupun badan komunikasi pemerintah saat ini begitu. Ini harus satu narasi, benar ya Buya ya, supaya tidak menjadi salah persepsi kemudian.
2: Iya, cuma begini ya, ini korban itu kan ada dimensinya, ada dimensi ta'budi, ada dimensi ta'kuli ya. Yang dilakukan oleh umat Islam pribadi-pribadi itu ta'budi sifatnya. Tapi kalau yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu ta'kuli, lebih kuat, lebih kental warna ta'kulinya ya. Rasionalitasnya, rasional. Ta'kuli itu rasional, ta'budi itu ibadah ya. Karena yang disuruh beribadah itu kan bukan negara kan, yang disuruh beribadah itu kan adalah pribadi-pribadi kan, para pemimpin kan gitu ya.
1: Baik, Buya, kalau kita lihat dari anggaran ya, saya sedikit menyinggung soal anggaran. Anggarannya kan mencapai 100 miliar. Bagaimana MUI memandang asas skala prioritas dalam Islam begitu? Apakah pengadaan 1098 sapi premium ini bisa dibilang lebih maslahat dibanding mengalokasikannya untuk program pengentasan kemiskinan atau stunting yang lebih mendesak?
2: Ya, kalau saya melihat ya, angka konsumsi per kapita rakyat kita ini kan masih jauh ya. Minimal kan 18 kilogram per tahun. Lalu sekarang kan baru antara 2,1 sama 2,7 ya. Jadi itu menurut saya ya pemerintah harus turun itu meningkatkan apa? Meningkatkan konsumsi per kapita masyarakat itu. Lalu dari mana apanya Pak? Ya dari dana pemerintah lah kan. Apa namanya? Saya kan tidak ngerti itu istilahnya itu ya. Di APBN-nya saya ngerti istilahnya itu ya. Ya kalau bagi saya bahasanya bantuan. Ya kan? pemerintah memberikan bantuan. Pemerintah memberikan bantuan untuk mendirikan sekolah kan juga ya?
1: Iya.
2: Bantuan untuk sekolah kan?
1: Oke.
2: Okay. Pemerintah memberikan bantuan untuk fakir miskin kan?
1: Mm-hmm.
2: Pemerintah juga bisa memberikan bantuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, MBG kan itu kan?
1: Iya.
2: Pemerintah memberikan bantuan untuk meningkatkan protein hewani masyarakat, boleh nggak? Ya boleh lah. Tugas negara itu kan memang itu. Tugas negara itu adalah melindungi rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya. Lalu apa pula masalahnya ya? Saya ini bicara terus terang, saya tidak atas nama MUI dulu bicara ya. Saya bicara atas nama pengamat sosial ekonomi dan keagamaan saja dulu ya, supaya tidak menjadi masalah. Nah, jadi menurut saya, jika pemerintah, atau saya berlandaskan kata-kata Bung Hatta saja deh ya. Jika ada elemen masyarakat yang membantu tugas pemerintah, dalam hal ini adalah melindungi kesehatan masyarakat, maka wajib bagi pemerintah untuk membantu. Gitu. Nah, kebetulan masyarakat sekarang ini sedang melakukan ibadah korban. Ya, jadi dagingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat. Berarti protein hewani masyarakat akan meningkat. Gitu kan? Nah, kalau protein hewani masyarakat akan meningkat ya, ya bagus juga lah pemerintah nebeng di situ ya, supaya jumlah daging yang dikonsumsi yang didapat oleh masyarakat bisa meningkat juga gitu.
1: Ya.
2: Mbak tahu nggak mbak, itu kalau nggak ada apa ya, kalau nggak ada Idul Adha ya, itu konsumsi daging turun lagi mbak.
1: Oke.
2: Okay. Tapi data saya ini belum apa, ini saya, kemarin saya lihat-lihat ya, separuh dari konsumsi daging kambing nasional.
1: Ya.
2: Itu dari Idul Adha, dalam momentum Idul Adha.
1: Oke.
2: Sepertiga dari konsumsi daging sapi secara nasional itu ada di Idul Adha. Tuh. Jadi kalau tidak ada Idul Adha berarti berkurang sepertiga dari yang konsumsi nasional itu. Kalau 2,1 berarti hanya 14 ini, hanya 1,4 kilogram per tahun.
1: Oke. Baik.
2: Jadi ibadah korban ini menurut saya ya punya arti dan makna yang luar biasa ya, karena dia telah berkontribusi dalam meningkatkan konsumsi daging per kapita per tahun warga masyarakat.
1: Oke, sebagai sebuah institusi begitu ya, mungkin boleh juga disampaikan Bu ya, ketika ada tanggapan-tanggapan mengenai kritik bahwa saya tidak tahu apa bahasa benarnya fatwa atau pandangan, kemudian ini menjadi pembenaran di masa depan oleh misalnya kepala daerah, gubernur, bupati yang kemudian menggunakan dana APBD dengan pola serupa demi kepentingan apa elektoral begitu ya, berkedok kurban. Nah, supaya ini juga kemudian menjadi sesuatu pemahaman yang kuat di masyarakat, silahkan.
2: Ya, apa saja yang dilakukan pemerintah itu bernuansa politik. Apa saja. Bangun jembatan itu juga bisa dikaitkan dengan elektoral itu ya.
1: Mm-mm.
2: Bangun jalan juga bisa ya. Sehingga kalau saya ini terlalu mengemuka pertimbang-pertimbang itu, ya akhirnya ya pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa itu.
1: Okay.
2: Pejabat tidak bisa berbuat apa-apa karena dinilai politik semua kan. Misalkan bupati buat jalan,
1: yeah.
2: Nah, dianggap lagi ini muatan politik untuk pemilihan gitu ya. Pemerintah buat jembatan gitu ya, dianggap lagi apa ya? Pemerintah memberikan bantuan sapi politis ya. Bagi saya ya, apapun yang dilakukan oleh para pejabat ya, selama itu menguntungkan rakyat ya, ya silakanlah gitu. Kecuali kalau seandainya tidak menguntungkan rakyat gitu, itu lain lagi ceritanya ya. Tapi kalau itu menguntungkan rakyat ya, ya kalau dia ingin dipilih ya dia berbuat baik kepada masyarakat, ya kan? Kalau seandainya dia ingin dipilih lagi ya dia harus menguntungkan masyarakat, dan masyarakat pun harus menilai juga ya. Kalau masalah terkait dengan politik ya, mereka-mereka yang jadi bupati, gubernur, wali kota, presiden itu kan memang politisi semua itu kan. Bagaimana melepaskan itu dari apa, dari tujuan politik mereka. Kalau seandainya dia ingin membuat jalan, membangun jembatan, memberikan bantuan sosial, Ya itu kan untuk rakyat semua itu kan.
1: Ya.
2: Politik orang yang
1: jadi benar, sah-sah saja begitu kan, ya Bu Yaya.
2: Ya kan politik itu diarahkan bagi kita sebesar-besar kemakmuran rakyat.
1: Betul. Oke. Baik kalau begitu.
2: Kenapa kok kita jadi usil? Tapi MUI supaya tidak bermasalah ya, supaya tidak ada betul-betul. Saya bicara sebagai pengamat sosial, ekonomi, dan keagamaan.
1: Oke, baik.
2: Saya juga punya begitu pandang sendiri ya.
1: Baik, ada pesan lain mungkin yang mau disampaikan dalam masih suasana Idul Adha 1447 Hijriah ya? Silahkan Bu ya,
2: ya pada masyarakat. Mungkin barangkali ya, masalah ini menjadi debatable di tengah-tengah masyarakat karena penggunaan diksi dan istilahnya yang kurang tepat. Dan menurut saya istilah yang Mbak sampaikan tadi, apa tadi, bantuan sapi ya, dari pemerintah kepada rakyat dalam momentum Idul Adha, dalam rangka meningkatkan protein hewani masyarakat, saya bagus itu. Jadi Mbak Risti bisa mencarikan diksi yang tepat. Saya juga bingung juga sih, apalah istilah yang tepat. Ternyata Mbak Risti mengumumkan bantuan sapi, itu.
1: Padahal saya baru mau bertanya nih sama Buya, kira-kira enaknya saya bilang apa begitu ya. Tapi tadi sudah cukup tepat ya. Baik, terima kasih kalau begitu untuk kali ini. Buya, semakin banyak kita juga ingin banyak belajar ya tentang istilah, tentang hal-hal yang juga berkaitan dengan agama. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3 pagi hari ini. Mudah-mudahan ini juga banyak memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Buya Anwar Abbas yang merupakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.
0: Kata tokoh dunia, orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
6: Fabrikasi riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam. Bersama dengan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama. Prof. Chandra, ya, fabrikasi riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam, tema kita, Prof. Secara sederhana, Prof, kenapa, Prof, ya, pemalsuan data riset di bahkan di tingkat internasional ini kok begitu masif saat ini, Prof?
7: Begitu masif, saya tidak tahu apakah memang masif atau tidak masif, begitu ya. Nah, itu satu. Tapi yang kedua, kalau ada pemalsuan kan di berbagai bidang sebenarnya terjadi saja pemalsuan. Yeah, cuma sayangnya ini terjadi di bidang yang katakanlah mengagulkan kejujuran, kebenaran gitu. Kalau itu sampai dipalsukan memang itu sudah keterlaluan sebenarnya.
6: Oke. Kalau di bidang medis dan kesehatan, Prof, seberapa berbahaya dampak dari sebuah riset yang ternyata datanya itu tidak faktual, tidak real atau hasil karangan ini, Prof?
7: Tergantung ya, kalau kita bicara dampak kemana. Kalau dampak ke penggunaan itu cerita lain lagi. Karena kalau satu riset itu mau digunakan, dia harus melewati banyak-banyak tahap. Kalau hanya dipublikasi di satu tempat, itu sama sekali belum bisa jadi dasar riset. Jadi kalau jadi kebijakan, pasti dia sudah melalui berbagai tahap yang sangat sangat dalam dan kemudian dilakukan di banyak tempat. Makanya ada penelitian yang namanya multi center study, bukan hanya di satu tempat. Jadi kalau dampaknya ke situ, ke pemakaian masih terlalu jauh. Tapi kalau dampaknya ke integritas ilmu, nah itu memang menyedihkan.
6: Tapi kalau untuk tahapan tadi di dikaji dulu itu atau di review dulu itu cukup panjang nggak sih, Prof? sangat prosesnya
7: panjang justru sangat panjang karena untuk mendapatkan satu obat atau satu vaksin kan akan melalui uji klinik fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 dan fase 2 itu untuk memastikan bahwa obat atau vaksin atau alat diagnostik itu aman. Jadi prinsip dasarnya adalah do no harm. Jadi tidak barang itu, alat kesehatan atau obat itu atau vaksin itu harus aman dulu. Sesudah dia aman, baru masuk ke fase berikutnya melihat apakah efektif atau tidak efektif. Jadi uji 1, uji 2, uji 3 itu urut-urut aja.
6: Artinya,
7: dijamin aman, baru kemudian dicek efektivitasnya. Okay. Kalau efektivitasnya cukup bagus, baru go. Kalau efektivitasnya tidak bagus, ya tidak go walaupun aman.
6: Oke, okay. Artinya celahnya susah ditembus ya untuk hal-hal yang seperti itu, Prof, ya, di bidang kesehatan ini, ya.
7: Sudah ditembus karena sekali lagi tidak berdasarkan penelitian di satu tempat itu sih hampir pasti, bukan hampir pasti, pasti begitu. Jadi kalau mau ada perubahan polisi kesehatan, penelitian dilakukan di banyak negara dan baru sesudah hasil dari banyak negara melewati fase 1, fase 2, fase 3 itu baru kemudian keputusan itu diambil.
6: Iya, tapi kalau kita bicara era sekarang kan ada AI, peran AI untuk mempermudah dalam proses penelitian untuk bisa menjawab fase-fase tadi. Gimana menurut Anda, Prof?
7: Saya setuju dengan kata-kata Anda barusan untuk mempermudah. Kalau mempermudah betul ya. Jadi ada teknologi ini bisa dilakukan untuk mempermudah banyak hal. Tetapi proses dasar tetap harus jalan. Untuk sampai pada keputusan obat, vaksin atau alat itu aman, itu ada proses yang dilakukan sampai semua pihak sepakat bahwa ini aman, begitu ya. Kemudian baru naik ke tahap berikutnya, apakah ini efektif atau tidak efektif. Dalam proses itu bukan tidak mungkin memang menggunakan AI, apalagi sekarang AI sudah begini majunya, tapi jaminan bahwa itu aman dan berkhasiat itu tidak pasti tidak mungkin terjadi hanya dari 1, 2, 3 penelitian saja, tidak mungkin.
6: Oke, jadi dalam paper bagus tetapi tetap harus dalam uji nanti, Prof, ya, apakah ini memang efektif atau tidak untuk digunakan, itu baru sebuah hasil penelitian yang dilakukan. Bisa taruhlah, Prof, misalnya seseorang membuat penelitian itu bisa berapa lama itu, Prof, sampai akhirnya mendapat pengakuan okay, penelitian Anda ternyata memang efektif untuk kita implementasikan nanti dalam dunia medis. Misalnya,
7: saya ambil dua contoh yang ekstrim saja ya. Pada waktu COVID-19 berjalan pada Desember 2019 karena situasi pandemi, maka dalam waktu setahun Desember 2020 vaksin pertama disuntikan, sudah melewati fase itu. Tetapi malaria yang sudah ada ratusan tahun yang lalu, vaksinnya baru ketemu beberapa tahun yang lalu. Jadi itu tergantung situasinya begitu ya. Atau kalau kita mau agak mendarat ke bumi sedikit, vaksin tuberkulosis lah ya. Itu kan yang sekarang ada ya, ditemukan pada tahun 1921. Dan kemudian orang mencari vaksin baru, sampai sekarang kan belum ada. Walaupun kemarin ada masalah begini begitu, Bill Gates segala macam, itu kan semua proses. Sampai sekarang pun belum ada. Vaksin itu masih berproses di uji klinik fase 2 atau fase 3 dan mudah-mudahan nanti akan ada. Jadi tergantung jenis obatnya, tergantung jenis vaksinnya, tergantung jenis alatnya, karena ini kan ada 3 kan, alat, obat, dan vaksin, tergantung jenisnya dan tergantung seberapa besar. Sebenarnya bukan hanya tingkat kesulitan, ya, tergantung seberapa besar
6: kebutuhannya.
7: Perhatian ya, kebutuhan. Anda bilang kebutuhan, saya bilang perhatian. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ada penyakit-penyakit yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Penyakit, katakanlah, yang disebut sebagai neglected tropical disease. Penyakit yang jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga orang tidak terlalu memberi perhatian. Si tuberculosis yang tadi kita sebut-sebut itu juga tadinya kan tidak terlalu banyak dibicarakan di dunia. Belakangan orang sadar kok ini nggak hilang-hilang. Baru perhatian besar sekarang, baru kemudian upaya besar-besaran untuk mencari vaksinnya. Jadi kalau ada kebutuhan dan tanda kutip perhatian juga, maka hasilnya akan lebih cepat, seperti yang COVID-19 tadi.
6: Bukan tidak mungkin, Prof, berarti ada peneliti yang memang sudah mencoba untuk membuka atau menciptakan vaksin baru tetapi belum efektif tadi, sehingga masih menggunakan yang efektif, yang dianggap efektif yang lama tadi ini, begitu, Prof, ya?
7: Iya, betul, dan ini saya kebetulan sedang nonton televisi Al Jazeera ini tentang Ebola di Kongo ya. Kan gitu, ini kan juga sama, ini Ebola kan begitu. Ebola itu ada beberapa 3 atau 4 jenis yang ada vaksin untuk yang satu, yang sekarang ini yang di Kongo ini sampai Uganda menutup perbatasannya, ini saya lagi nonton ini, itu kan belum ada vaksinnya. Nah sekarang karena situasinya seperti ini dan sudah dinyatakan sebagai public health emergency oleh WHO, maka semua pihak sekarang melakukan upaya keras untuk mendapatkan vaksin untuk si Ebola yang sedang dikhawatirkan saat ini. Okay. Itu salah satu contoh. Pasti akan ada percepatan ini karena perhatiannya
6: besar tadi. Oke, okay. Jadi tergantung dari sisi perhatiannya sebesar apa, itu akan ada percepatan di situ, Prof ya.
7: Iya, betul. Iya.
6: Nah, tapi Prof, kalau dalam dunia kampus kita, Prof, bagaimana cara memastikan bahwa sebuah karya riset atau hasil riset atau tesis atau disertasi mahasiswa itu betul-betul sesuatu yang dilakukan secara real di lapangan itu, Prof? Tahapannya bagaimana untuk mengkurasi ya, itu?
7: Walaupun kita tidak mau langsung membicarakan kasus yang sekarang sedang ramai dibicarakan ya, tetapi kan sebenarnya ada tiga level. Satu, level universitas, oke? Okay? Tapi di universitas itu kan gede ya, ada berbagai fakultas di dalamnya.
6: Iya.
7: Nah, katakanlah kita ambil fakultas kedokteran misalnya saja. Mm-hmm. Itu juga besar, ada berbagai departemen di dalamnya. Jadi biasanya bidang keilmuannya juga sangat-sangat berbeda satu dengan lainnya. Bidang keilmuan saya misalnya paru berbeda dengan bidang keilmuan istri saya yang THT itu bidang keilmuan berbeda. Jadi ada departemen paru di FKUI misalnya atau di FK yang lain, ada departemen THT dia begitu ya. Yeah, nah, departemen inilah yang kemudian yang menjadi peer group yang kemudian mengolah segala sesuatu tentang hal itu, tentu berhubungan juga dengan departemen yang lain. Nah, kalau kita mau balik ke kasus yang belum ada keputusannya ini, itu departemennya kan dipalsukan, jadi dari situ aja udah kacau itu ceritanya. Departemennya barang tidak ada dibuat ada, nah itu kan sudah dari situ kelihatan bahwa saya tidak mau masuk ke inti benar apa nggak benar. Tapi kalau departemennya sudah tidak ada, tidak benar, maka itu sudah
6: sesuatu hal yang
7: ke pertanyaan kan. Jadi yang tahu benar apa nggak benar biasanya adalah di tingkat departemennya. Tentu akan naik ke tingkat fakultas nantinya. Tapi departemen ini pertama yang langsung kedua memang bidang ilmunya di situ. Gitu, bidang ilmunya yang tahu persis apa yang terjadi gitu.
6: Oke. Layaknya seperti apa, Prof? Sebuah kampus atau universitas itu dalam hal seperti ini agar tidak terjadi. Seperti apa nih, Prof?
7: Sebenarnya kalau kampus atau universitas mereka sudah punya sistemnya sendiri ya. Artinya kalau misalnya yang tadi saya contoh departemen apa gitu mau melakukan penelitian, maka itu akan dibicarakan di dalam departemen itu. Ini penelitian ini bagus untuk dilakukan, kemudian dibicarakan bersama, kemudian ada komite etik tidak. Baik, komite etik itu tidak dalam departemen, biasanya komite etik berhubungan dengan universitasnya atau berhubungan dengan rumah sakit tempat kerjanya atau berhubungan dengan badan riset lainnya. Itu sudah penelitian itu dianggap cukup baik, maka maju ke etik, kemudian etik itu jalan, barulah penelitian itu dijalankan. Dan selama penelitian itu berjalan, tentu ada monitoring yang ketat dari waktu ke waktu. Itu kalau penelitian dilakukan oleh dosennya. Kalau penelitian dilakukan oleh mahasiswanya, itu lebih jelas lagi langkah-langkahnya. Saya sekarang jadi direktur universitas misalnya. Karena kalau ada calon kandidat doktor, maka dia harus sebelum mengajukan proposal dia mesti melakukan berbagai pertemuan dulu sampai proposalnya terbentuk. Belum jadi penelitian nih, baru sampai proposalnya terbentuk. Baru kemudian kalau proposalnya sudah terbentuk, dia harus ada ujian proposal dan yang menguji bukan hanya dari dalam universitas, tapi orang luar begitu. Kalau ujian proposalnya benar, kalau harus ada hubungan dengan manusia, tadi masuk ke komite etik, dan kemudian ada ini berlaku di semua universitas, ada progress report. Ya, penelitian itu berjalan, progress report 1, progress report 2, progress report 3. Baru kemudian nanti ada prahasil, baru ada ujian tertutup, baru ada ujian terbuka. Jadi langkah itu sangat-sangat sangat ketat berjalan dari waktu ke waktu.
6: Oke. Okay. Pesan Anda, Prof, untuk para calon doktor dan juga peneliti muda agar tetap menjaga integritas ilmiah di tengah kompetisi global yang ketat saat ini, Prof. Apa yang bisa Anda sampaikan?
7: Penelitian ini kan membuka tabir baru ilmu pengetahuan. Dan apa yang kita lakukan dalam penelitian ini untuk membuka tabir baru ilmu pengetahuan ini, manfaatnya kita tidak bicara bermanfaat buat si penelitinya, tapi bermanfaat untuk umat manusia. Bisa kecil, bisa besar manfaatnya. Nah, saya sangat menghimbau agar teman-teman saya, semua peneliti, kita bekerja demi ilmu pengetahuan dan demi kesejahteraan atau kemaslahatan masyarakat yang kita layani. Itu poin yang penting, bukan semata-mata mengejar angka, mengejar publikasi. Ingat, apa yang kita lakukan ini adalah demi umat manusia.
6: Baik. Prof. Chandra Yoga Aditama, terima kasih Prof untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Prof, saya selalu.
7: Terima kasih.
6: Ya. Demikian tadi Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia buka suara terkait juga viral dugaan sejumlah orang di Indonesia memalsukan riset ilmiah dengan bantuan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI demi memperoleh travel grant dan dapat mengikuti konferensi di berbagai negara. Kasus ini ramai dibicarakan di media sosial setelah terduga oknum mengikuti konferensi ilmiah internasional di bidang kedokteran meski bukan berasal dari latar belakang tenaga kesehatan maupun dokter. Lantas seperti apa pandangan dari Ikatan Dokter Indonesia terkait hal ini? Saat ini kami telah bersama aktivis organisasi profesi dari Ikatan Dokter Indonesia dan perhimpunan-perhimpunan organisasi di bawah IDI, Dr. Ferry Rahman.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dr. Ferry, ini bagaimana IDI memandang dugaan fabrikasi riset kedokteran demi memperoleh travel grant dan juga akses konferensi internasional?
2: Ya, memang saya mengikuti 3-4 hari ini di dunia media sosial, ramai sekali ya, jadi sudah jadi bahasan isu yang sangat serius. Menurut kami ini adalah isu yang mencoreng dunia riset kedokteran di Indonesia ya, apalagi menurut sumber data dilakukan oleh non tenaga kesehatan ya, yang memanfaatkan celah sistem maupun menggunakan AI dalam menghasilkan riset abal-abal hanya demi travel grant ya. Tentu ini sebuah penghinaan proses yang saya kira bersifat ilmiah. Intinya kami sepakat dengan Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia ya, jadi saya kira ini masuk dalam ranah etik maupun integriti akademik ya. Jadi tidak mungkin bukan langsung dalam sebuah ranah pidana, tapi dampaknya yang sangat besar ya, khususnya para peneliti muda yang sedang berproses, sedang mencari travel grant, sedang mau berkembang, ini sangat berdampak sekali khususnya di dunia internasional. Demikian.
1: Baik, lalu apakah kasus ini berarti menunjukkan adanya krisis integritas akademik di dunia kedokteran Indonesia atau memang hanya ulah oknum tertentu saja ini, Pak Ferry?
2: Nah, saya kira kalau memang di media sosial kan sudah tersorot tuh pada satu nama, tetapi juga ada affiliate-nya ya, maksudnya ada kolaboratornya ya, saya kira. Kalau memang benar ya, ada institusi akademik ya yang katakan mendukung, terlibat ya, karena untuk mendapatkan travel grant itu kan tidak bisa sendiri, Mbak. Jadi memang harus ada dukungan, semacam referensi maupun juga kolaborator dari institusi. Maka saya kira karena ini masuk dalam ranah etik ya. Untuk institusi yang mendukung maupun yang memberi dukungan ya, ataupun sebagai kolaborat itu juga harus diinvestigasi, dicari tahu ya. Kalau memang ada pelanggaran yang sangat serius ya, tentu harus ada sanksi tegas ya. Ya, saya itu satu ya. Kedua mungkin saya ingin menyoroti. Khususnya dari dunia luar negeri ya, dalam memberikan travel grant ya, saya ingin melihat apakah prosesnya itu demikian ketat, apakah demikian mudah hanya berdasarkan abstrak semata langsung dia mendapatkan travel grant ribuan US dollar ya, puluhan ribu US dollar, apakah langsung didapatkan, apakah tidak ada semacam peer review ya. Peer review itu adalah sekelompok tenaga ahli yang dimiliki oleh orang luar sana yang melihat lagi originalitasnya, penelitian ini validitasnya, apakah tidak dilihat seperti itu. Tetapi jikalau sudah dilihat seperti itu, ya ini kan artinya kan saya melihat apakah ada dugaan pemalsuan data, itu yang saya kira yang sangat berbahaya. Artinya penting memverifikasi setiap latar belakang penulis dari Indonesia maupun yang akan mengikuti konferensi di dunia luar itu saya kira seleksinya harusnya sangat cukup ketat ya, melihat rekam jejak publikasinya dan lain-lain, itu Mbak.
1: Baik, Pak Ferry, nanti kami juga akan membahas bagaimana mekanisme pengawasannya lebih lanjut terkait hal ini sebelum mendapatkan travel grant ya, Pak Ferry. Tapi kalau disebutkan kalau memang sebelum mendapatkan travel grant itu memang ada sponsornya, semacam referensinya begitu ya, Pak Ferry ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau
2: betul.
1: Untuk mekanisme pengawasannya sendiri, pengawasan riset lalu juga publikasi ilmiah Dokter Indonesia selama ini seperti apa, Pak Ferry? Berarti memang kurang mengawasi atau bagaimana?
2: Begini, saya sendiri pernah melakukan riset ya, dalam artian riset di dunia kesehatan, khususnya mahasiswa-mahasiswa S2 maupun S3 itu kan dalam menghasilkan tesis maupun disertasi itu kan wajib melakukan riset penelitian. Kata kuncinya Mbak, kalau di step di dunia kesehatan, ini yang membedakan dengan dunia yang lain, itu adalah yaitu ada tahapan sebelum kita turun lapangan, ya sebelum melakukan riset, ya ini sebagai bentuk pengawasan, yaitu dilakukan ethical clearance. Artinya itu harus lolos komisi etik Mbak, jadi sebelum dengan pembimbing, promotor, ya co-promotor, itu ya, karena ini melibatkan manusia, itu sangat ketat sekali itu ethical clearance-nya, harus lulus fatwa komisi etik. Saya tidak melihat ibu yang di sana ketika melakukan riset pandangan khususnya di dunia pneumonia ya, pneumokokal ya, apakah melalui komisi etik apa tidak, padahal ini sebuah keharusan. Jadi ini yang membedakan disertasi maupun tesis fakultas khususnya di dunia kesehatan dengan fakultas lainnya, itu tidak ada komisi etik. Nah, ini yang saya kira itu penapisan pertama, bahwa harus lulus komisi etik. Lalu yang kedua, memang ada surat pengantar itu, surat rekomendasi dari supervisor khususnya akademisi yang ternama atau katakan guru besarnya, profesor, bahwa ini layak diajukan keluar untuk mendapatkan travel grant. Apakah ibu ini yang non tenaga kesehatan ini sudah mencantumkan ini? Itu yang artinya dua hal ini saya kira yang sangat penting ya, dari ethical clearance maupun juga rekomendasi dari supervisor khususnya di dunia akademis. Jadi itu yang saya kira yang paling penting. Kalau dua hal ini biasanya sudah dilewati, biasanya akan bisa dikirim tuh ke dunia luar itu, untuk mengikuti conference, untuk mengikuti proses bidding dan sebagainya, Mbak. Gitu, Mbak.
1: Baik. Nah, nantinya jika terbukti memang menggunakan datanya palsu begitu ya, Pak Ferry?
2: Ya.
1: Atau misalkan ini memang terbukti manipulatif, identitasnya fiktif. Sanksi apa nantinya yang dapat dijatuhkan kepada pelaku ini, Pak Ferry?
2: Jadi kalau yang saya lihat penelitiannya ini kan dilakukan di berbagai negara. Tidak hanya di Indonesia, penelitiannya ini di banyak negara, dan ini ada sebuah kejanggalan, dilakukan katakan di 6-7 negara tetapi dikerjakan oleh peneliti di Indonesia semata. Jadi yang bersangkutan, adiknya, ibunya, ditulis semua sebagai author, peneliti utama, lalu co-author, peneliti tambahan. Nah, kalau apalagi ini fiktif ya, jadi kalau tadi saya katakan ada dunia kampus yang terlibat dan kan sudah ada bantah-membantah dan sudah ada bantahan nih dari kampus yang menaungi untuk co-author itu, ya kan? Apalagi ada kampus yang dari alumnus yang dari yang bersangkutan juga sudah menyampaikan konferensi pers ya. Jadi sanksinya saya kira sangat tegas ya, tidak hanya sanksi tegas itu tidak hanya dalam bentuk pencabutan katakan gelar akademik atau itu yang paling ekstrim atau yang paling apa itu mungkin kepada yang bersangkutan tidak boleh terlibat dalam travel grand di dalam conference dunia medis untuk seterusnya dan selama-lamanya karena ini sudah blacklist sekali, artinya sudah tidak bisa ikut-ikut lagi. Itu saya kira tuh ya.
1: Baik. Nah, Pak Ferry, kalau untuk langkah konkret sendiri yang akan dilakukan organisasi profesi supaya memang kasus seperti ini tidak terulang lagi, maka harus seperti apa selain memang memblacklist orangnya tersebut ini, Pak Ferry?
2: Yang pertama adalah khususnya kepada para pendengar ya. Yang pertama adalah saya ingin menekankan tidak semua peneliti di Indonesia, khususnya para dokter-dokter spesialis muda ini yang sedang on fire untuk melakukan riset ya, melakukan hal-hal yang saya kira tidak etis, tidak layak. Jadi tetaplah memberikan harapan khususnya kepada peneliti di Indonesia ini, khusus para pendengar ya, dan untuk kalangan kedokteran ya kan, maupun di dunia akademisi ya, karena yang paling terdampak ini kan dunia akademisi mbak. Dokter yang sudah mewakafkan hidupnya hanya untuk klinisi kan biasanya kan tidak akan ikut-ikut seperti ini mbak. Jadi kalau sudah dia hidupnya praktek terus ya enggak lah. Tapi kalau dokter yang di akademisi, nah ini saya kira penting untuk melakukan pengetatan ya, due diligence ya, khususnya kepada para pemohon grant ini ya kan. Karena kalau perlu tidak hanya audit kelayakan etik, tetapi penting untuk mendeteksi ya kan, katakan karena ini sudah AI, gunakan mendeteksi pola-pola AI. Jadi kita mengetahui bahwa ini hasil dari AI ya, saya kira ini bagi kampus nih akan lebih ketat lagi. Dan untuk para akademisi yang paling penting adalah kami ingin menekankan kejujuran akademik itu harga mati. Kejujuran akademik itu adalah itulah brand yang sejati. Artinya jangan tergoda memalsukan riset. Tapi saya percaya dengan peneliti-peneliti Indonesia ya dengan kejujurannya ya kan, dengan integritasnya. Jadi saya kira ini hanya oknum ya kan. Saya kira tidak menggunakan AI yang sangat kebablasan. AI boleh tapi sebagai alat bantu ya kan. Tetapi jangan memalsukan riset hanya mendapatkan grant, hanya ingin mendapatkan sebuah reputasi ya. Penting kita menjaga nama baik di Indonesia. Jadi penelitian yang sangat jujur itu harga mati. Saya kira itu mbak.
1: Baik, Pak Ferry, semoga juga hal ini tidak terjadi kembali ya Pak Ferry ya. Cukup ini saja sudah Pak Ferry dan terakhir. Dan juga semoga memang kalau untuk kejujuran akademik ini sesuai begitu ya, para dokter-dokter juga begitu di dunia medis. Terima kasih Pak Ferry telah menyampaikan perspektifnya di Pro3 RRI. Demikian tadi pendengar, aktivis organisasi profesi dari Ikatan Dokter Indonesia dan perhimpunan-perhimpunan organisasi di bawah ID, Dr. Ferry Rahman.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Setelah 20 tahun berlalu sejak gempa bumi 2006 silam hingga kini, pemerintah Kabupaten Bantul, Yogyakarta terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Laporan selengkapnya oleh Aji Permono.
1: Kita tidak mungkin mengurangi potensi bencana, itu nggak mungkin. Yang bisa kita kurangi adalah resikonya. Bagaimana cara?
2: Dua dekade silam, daerah istimewa Yogyakarta diguncang gempa hebat berkekuatan magnitudo 6,3 M. Bencana itu meninggalkan duka mendalam terutama bagi warga Kabupaten Bantul yang terpaksa harus kehilangan 5.700.

0: Pemerintah dalam hal ini BPBD telah membentuk jejaring diantaranya FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Kita tidak mungkin menolak bencana, tidak mungkin mencegah terjadinya bencana alam. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risikonya. Caranya bagaimana? Caranya edukasi terhadap langkah-langkah mitigasi yang mungkin bisa kita lakukan.
1: Selain edukasi kepada warga, berbagai alat dan kelengkapan kebencanaan juga harus dimiliki setiap daerah. Hal ini tak luput dari perhatian Pemkab Bantul yang terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana pendukungnya.
0: Juga termasuk melengkapi alat-alat pemantau, misalnya early warning system di pantai, sensor-sensor getaran seismik yang dimiliki oleh BPBD ini terus kita lengkapi. Ini ya salah satu upaya yang mungkin kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana. Masyarakatlah yang mesti siap setiap saat, dan kita punya pengalaman itu, mestinya Bantul lebih tangguh, Bantul lebih siaga.
1: Saat ini, perkembangan peralatan evakuasi dan sistem pendukungnya kini sudah semakin baik. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemkab Bantul tidak main-main dalam kesiapsiagaan bencana.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mendorong perusahaan dan pelaku industri ikut mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan melalui bantuan operasional bagi bank sampah dan TPS 3R di daerah. Laporan selengkapnya oleh Sri Wahyuni.
1: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mendorong perusahaan dan pelaku industri turut berperan aktif dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan di daerah. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Asneli Rida Daulay, mengatakan produsen diharapkan mulai menggunakan kemasan yang ramah lingkungan guna mengurangi timbunan sampah. Selain itu, perusahaan di berbagai sektor industri juga diminta mendukung operasional TPS 3R dan bank sampah di lingkungan masing-masing. Menurut Asneli, banyak bank sampah dan TPS 3R saat ini mengalami kesulitan operasional karena pendapatan dari hasil penjualan sampah belum mampu menutupi biaya kegiatan. Karena itu, dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dinilai sangat diperlukan untuk membantu keberlangsungan pengelolaan sampah di daerah.
2: Karena banyak sekali TPS dan bank sampah yang tidak bisa hidup karena dana operasional mereka tidak cukup dari penjualan sampah yang mereka pilah-pilah tersebut. Jadi butuh CSR, butuh dana CD, butuh insentif dari perusahaan yang notabene adalah mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di wilayah, misalnya di sebuah kabupaten. Jadi dukungan itu, dukungan para pihak itu sangat-sangat diperlukan.
1: Sementara itu, salah satu warga Jambi, Suprianto, menyebutkan kurangnya biaya operasional TPS 3R bisa berdampak pada pengelolaan sampah yang belum berjalan maksimal. Ia menilai keberadaan TPS 3R sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mengurangi penumpukan sampah di kawasan permukiman. Warga juga berharap adanya dukungan lebih besar dari pihak perusahaan yang operasionalnya berada di daerah setempat. Dukungan itu diharapkan dapat berupa bantuan sarana, peralatan hingga biaya operasional TPS 3R.
3: Karena minimnya biaya operasional TPS 3R menjadi perhatian kami sebagai masyarakat karena berdampak pada pengelolaan sampah yang kurang maksimal. Kami menilai memang keberadaan TPS 3R sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi penumpukan sampah di permukiman.
1: Menurut Yanto, bantuan tersebut dapat meningkatkan kinerja TPS 3R hingga pengelolaan sampah menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, warga juga menginginkan adanya sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat agar operasional TPS 3R terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan serta kesehatan masyarakat. Dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, gak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa gak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh

0: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Fabrikasi riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam. Dan sebenarnya kami juga belum mengetahui apakah kasus ini juga terjadi oleh dunia pendidikan kita. Nanti kami akan coba untuk dalami, tetapi memang ini marak di dalam global atau di internasional. Dan ya, secara sederhana mungkin kenapa pemalsuan data riset di tingkat dunia sekarang bisa begitu masif terjadi dan apa tujuannya, nanti kami akan coba juga tanyakan. Tetapi kami akan langsung berbincang bersama dengan narasumber pemerhati pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jajan Muswa. Pak Jajan Muswa, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam Mas Rudy.
1: Iya, ini Pak, kami ingin mendapatkan pandangan tentang fabrikasi riset ini atau pemalsuan data riset yang marak ini menjadi perbincangan dan dunia atau integritas dunia pendidikan akhirnya dipertanyakan. Nah, melihat maraknya beberapa waktu lalu penarikan riset di tingkat internasional, Anda menilai sudah seperti apa ini integritas atau kondisi integritas pendidikan tinggi kita saat ini, Pak?
2: Ya, baik. Terima kasih, Mas Rudy. Yang pertama-tama yang saya ingin katakan, Mas Rudy, ya. Kalau di dalam jurnalistik itu kan harus ada cover both side ya.
1: Iya, iya. Dua sisi.
2: Ya, cover both side itu saya maksud, saya hanya baru membaca dari responnya cukup masif ya. Artinya publik sudah merespon sedemikian rupa, tetapi kita harus menyisakan ruang dari si terduganya ini, si terduganya.
1: Okay.
2: Saya membaca ada klarifikasi dari satu orang yang laki-laki itu mengakui bersalah. Kalau benar ini ya informasi di internet ya, sudah mengakui bersalah terhadap penggunaan AI yang berlebihan, juga pencatutan universitas yang tidak seharusnya. Jadi kalau dari aspek UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, dan UNY sudah menyatakan akan melakukan penggalian data, mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan. Nah, sementara yang ITB belum saya, paling tidak menurut saya belum membaca ya klarifikasi dan konfirmasi dan lain sebagainya. Tapi katakanlah ini benar ya, katakanlah kejadian ini benar. Pertama, ada yang berpendapat bahwa ini adalah fenomena gunung es, Mas Rudy.
1: Okay.
2: Bahwa fenomena gunung es artinya ini bukan hal baru sesungguhnya di dalam riset, dunia riset kita ya. Di mana ada yang kita pegang tuh, Mas Rudy, bahwa peneliti boleh salah, tetapi peneliti tidak boleh bohong.
1: Tidak
2: boleh bohong. Itu yang kita pegang sebagai peneliti itu. Saya kebetulan dosen juga peneliti. Artinya apa? Kebohongan, ya, kebohongan di dalam dunia tulis menulis ini memang puluhan tahun, Mas Rudy, terjadinya mulai dari skala kecil ya, Mas Rudy, pembuatan makalah, plagiasi, kemudian joki skripsi, joki tesis, joki disertasi, joki artikel jurnal gitu. Nah, ini skalanya saja yang internasional membawa negara Indonesia, membawa nama bangsa, kemudian kejadiannya di Denmark ya, di Eropa begitu. Ini skalanya saja ini yang membuat ini jadi heboh. Kalau kita lihat untuk menyebut ya, Tempo, Kompas, Republika, Media Indonesia, ini sudah bicara hal ini tuh sudah sering dan berhalaman-halaman membicarakan soal integritas peneliti kita, Mas Rudy. Okay. Jadi ini semacam pengingat kembali kepada kita bahwa sangat penting untuk integritas, menjaga integritas seorang peneliti, apalagi misalnya hanya untuk alasan dapat bisa jalan-jalan ke luar negeri dibiayai pihak lain, biar bisa jalan-jalan gratis lah, katakanlah begitu. Itu sangat naif karena ini integritas itu nggak ada harganya, Mas Rudy. Okay. Jadi harus betul-betul kita jaga gitu ya sebaik mungkin gitu.
1: Ya, sebenarnya kalau dari beberapa klarifikasi yang memang belum bisa dikonfirmasi secara faktual dan juga beberapa artikel yang menyoroti hal serupa ini, Pak JJ. Menurut Anda itu apa yang menjadi motivasinya? Sekedar insentif belaka atau memang jalan pintas rumitnya birokrasi yang ada? Gimana?
2: Kalau soal ini, soal kasus yang Denmark ini, pertama yang paling kasat mata di depan mata adalah itu tadi, jalan-jalan ya, pengen bepergian ke luar negeri, tetapi motifnya itu ya, motifnya pengen bepergian ke luar negeri, pengen dapat dana, kemudian mungkin yang ketiga, Mas Rudy, adalah apa ya, istilahnya tuh bahasa ininya tuh kesohor gitu ya, apa kesohor itu?
1: Populer,
2: ya. Yeah. Pengen populer, populer bahwa dia sudah presentasi di event internasional event gitu, bukan lagi lokal ya di Indonesia begitu. Pengen kesohor, dan itu sebenarnya gejala sakit ya, Mas Rudy, bahwa seseorang pengen kesohor, pengen materi, pengen jalan-jalan, tetapi dengan cara tidak jujur gitu.
1: Mencari jalan pintas tadi itu ya.
2: Ya, instan. Nah, budaya instan ini yang sesungguhnya sebenarnya menggejala ya sebagai penyakit orang Indonesia. Mohon maaf, sudah ditulis lama sekali oleh budayawan kita ya, bahwa salah satu ciri manusia Indonesia itu instan. Tidak mau prosesnya.
1: Tapi mungkin ada informasi sebenarnya bagaimana sih sebuah proses kurasi data dalam sebuah penelitian ataupun riset oleh seorang peneliti, terutama di tingkat internasional atau di konferensi internasional, itu seperti apa sih ini, Pak JJ? Kok sampai bisa lolos, sampai akhirnya ketahuan juga akhirnya? Gimana itu, Pak?
2: Iya, Mas Rudy. Jadi di sisi lain, ada yang mempertanyakan kredibilitas kepanitiaan dalam ini adalah bagaimana proses review ya.
1: Review
2: dari sebuah abstrak, sebuah artikel. Biasanya kan, Mas Rudy, prosesnya itu begini. Sebelum ke artikel utuh, di calon penerima hibah ini mengirimkan abstrak dulu, judul.
1: Betul.
2: Dan abstrak. Kalau temanya sesuai dengan tema conference, menarik, ada novelty atau kebaruan, maka lolos dan diminta untuk mengirimkan artikel utuhnya dalam jangka waktu tertentu. Nah, cuma dengan peserta yang ratusan, mungkin ribuan, nah ini mungkin juga ada yang memaklumi, Mas Rudy, bahwa kapasitas waktu, mungkin sumber daya reviewer yang dimiliki oleh panitia juga tidak memungkinkan untuk betul-betul
1: mengkurasi sekian banyak ya.
2: Iya, kan banyak konferensi itu pesertanya gitu, dari berbagai negara gitu. Apalagi dengan judul yang kalau dalam kasus ini bombastis ya, di beberapa negara, itu kan sebagai panitia langsung, wah ini bagus gitu kan. Cuman masalahnya adalah ini ternyata didapatkan bukan faktual ya, bukan kenyataan yang dilakukan di negara-negara tersebut. Ternyata itu hanya kebohongan dilakukan gitu. Dengan memanfaatkan artificial intelligence ya, yang berlebihan itu, tidak seharusnya.
1: Bahkan penggunaan atau penilaiannya penyalahgunaan artificial intelligence untuk hal seperti ini. Menurut Anda gimana itu?
2: Ya, di dalam perkembangan terakhir, Mas Rudy, hampir semua perguruan tinggi itu punya mengeluarkan pedoman SK Rektor ya, Mas Rudy, termasuk di kampus saya, UIN Jakarta. Itu hampir semua kampus negeri dan swasta itu punya pedoman penggunaan AI. Di batas mana mahasiswa dan dosen bisa menggunakan AI. Jadi ada batas-batasnya. etik, namanya ini etika akademik ya, etika ilmiah, integritas peneliti, di situ sudah ada rambu-rambunya. Nah, cuman sebagus apapun pedoman itu, sekeras apapun sanksi, nah kembali lagi kepada individunya ya, Mas Rudi, individu peneliti, apakah mereka tidak menjual integritas mereka demi tadi, demi uang, demi jalan-jalan, demi pesohor gitu ya. Kembali lagi pada akhirnya kepada individu peneliti masing-masing ya, Mas Rudi.
1: Tapi mungkin mudahnya kan seharusnya, bisa gak sih Pak? Diteliti dulu apakah dia seorang peneliti yang aktif, yang memang sudah mengeluarkan beberapa karya-karya penelitiannya, kan bisa di-track dari sana ya? Bisa seperti itu.
2: Nah, yang jadi masalah kalau kita melihat 3 atau 4 orang ini jam terbangnya tinggi. Jam terbang konferen mereka tinggi. Dan ini yang menimbulkan pertanyaan dari netizen, wah jangan-jangan ini bukan pertama kali dia berbohong.
1: Nah, ini menarik Pak JJ, karena ternyata ada juga temuan, dugaan temuan bahwa mereka itu menggunakan pabrik artikel palsu yang berada di luar negeri, yang sudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak seperti ini di dalam negeri, di Indonesia, atau paper mills-nya itu di luar negeri. Gimana ini?
2: Iya, jadi gini, ada teori itu, Mas Rudi, teori supply and demand ya. Supply and demand. Jadi gini, negara kita termasuk dengan beberapa negara lain itu kan sekarang skopus kebijakannya tuh jurnal internasional ya, untuk S2, untuk S3, ya sebelum ujian disertasi. Kemudian untuk menaikkan pangkat menjadi guru besar atau profesor, nah itu mengharuskan si mahasiswa dosen itu untuk punya publikasi di jurnal internasional. Jadi ada demand, ada permintaan yang sangat tinggi, dampak dari kebijakan kita, pemerintah kita, sehingga ada orang-orang yang memang membaca peluang untuk menjadi kolaborator, tapi juga ini menjadi disebut ini Mas Rudi, ghostwriter, ghostwriter. Nah itu ada ininya, ada harganya di sana.
1: Yang saya pernah dengar tuh kolaborator tadi bahkan suka dicantumkan dalam jurnal internasionalnya ya Pak ya.
2: Nah, kolaborator itu memang jadi syarat atau diutamakan untuk berkolaborasi. Diutamakan Mas. Bukan hanya sesama kampus di Indonesia, diutamakan malah dengan kampus di luar Indonesia. Tapi masalahnya yang terjadi tidak izin dulu Mas Rudi, ada kasus tidak izin. Mas Rudi jadi dosen di China. Mas Rudi, saya masukkan namanya, saya penulis.
1: Harusnya ada izin dulu di situ ya.
2: Nah, Mas Rudi tidak pernah saya hubungi. Harusnya ada kontak, kemudian Mas Rudi tolong baca artikel ini, perbaiki metodenya atau substansinya, judulnya boleh apa aja. Nah, ini tidak ada komunikasi semacam itu.
1: Asal comot, asal cantum saja sebagai co-authorship ya, begitu ya, Pak JJ.
2: Itu yang terjadi. Meskipun tidak mayoritas ya, tapi ada kasus-kasus di mana pencatutan peneliti-peneliti luar negeri atau sebaliknya atau dalam negeri untuk lolos di jurnal tertentu.
1: Kalau melihat dari kasus-kasus yang ada dan mungkin juga nanti ya mengkhawatirkan dalam dunia penelitian kita ke depan ini Pak, menurut Anda sejauh mana adanya atau aturan wajib publikasi internasional itu untuk syarat kelulusan ataupun hal lainnya untuk ditinjau ulang kembali Pak syaratnya?
2: Ini menarik pertanyaan Mas Rudi. Kita harus menyebut dalam hal ini adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kampus swasta pertama dan yang pertama di Indonesia yang memisahkan sekarang. Jadi UNY membuat satu kebijakan di mana dosen itu bisa memilih apakah mereka mau fokus sebagai peneliti atau sebagai pengajar. Dengan asumsi begini, kalau dosen harus meneliti, harus mengajar juga, ini bebannya berat. Berat. Di samping tidak semua dosen kapasitas punya kapasitas menulis dan meneliti demi untuk dosen itu agar fokus di UMY itu mulai diberikan pilihan apakah dosen mau fokus sebagai pengajar atau si peneliti gitu. Kalau memilih peneliti fokus sebagai researcher bisa bahkan bisa sampai tidak ada jam mengajar boleh gitu. Sama-sama karirnya dua-duanya bisa berkarir sebagai guru besar atau profesor. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan Mas Rudy dan kalau di Amerika ini hal ini sudah lama Mas Rudy bahwa dosen itu ya ada dosen fokus ke riset dan fokus ke pengajaran di Indonesia.
1: Yeah.
2: Seolah-olah semua dosen
1: bisa. Kalau gitu
2: superman.
1: Iya. Terakhir, Pak. Menyambung dari apa yang Bapak jelaskan tadi, artinya format evaluasi seperti apa nih yang lebih adil lah untuk bisa mengukur kemampuan seorang dosen selain dari jurnal artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau dipublikasi nih, Pak. Gimana?
2: Ya, menarik ya, Mas Rudy. Kalau saya pribadi, pertama-tama dosen itu kan terutama kalau menurut pribadi saya itu sebagai teaching ya. Tugas utamanya itu mengajar gitu, menyampaikan ilmu pengetahuan. Jadi dia harus punya kapasitas pedagogik ya, bagaimana mentransfer ilmu pengetahuan, keterampilan dengan efektif, efisien kepada mahasiswa gitu.
1: Yeah.
2: Nah, langkah UMY sesungguhnya itu patut diapresiasi sekaligus jadi bahan renungan bersama. Apakah kebijakan pemerintah selama ini yang mewajibkan semua dosen untuk meneliti dan menulis itu perlu ditinjau ulang. Karena memang rekrutmen sebagai dosen itu terutama adalah untuk menjadi pengajar,
1: bukan researcher.
2: Bukan researcher, karena tadi untuk menjadi seorang peneliti yang betul-betul diharapkan level global, internasional, itu membutuhkan waktu, kapasitas, biaya termasuk di dalamnya. Yang terjadi, Mas Rudy, kita dosen dibebani untuk punya publikasi, tetapi belum tentu dapat hibah, belum tentu dapat dana. Bisa jadi, meskipun sekian persen kecilnya, fenomena yang kita bicarakan hari ini, karena dosen tidak serta-merta, otomatis dapat dana hibah.
1: Baik, ya. Gitu. Mudah-mudahan seperti itu nanti ya, dosen-dosen, peneliti-peneliti itu dua jalur yang sangat berbeda, tidak dibebankan semuanya kepada dosen yang dianggapnya super ternyata ya. Baik, Pak JJ.
2: Betul,
1: Pak JJ, makasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami di sesi To The Point. Sehat selalu Pak. Wassalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Thank you Mas Rudy.
1: Iya. Pemerhati Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfa.
3: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.

0: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Hey, bersiapa?
1: Siapkan pasang telinga. Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Peristiwa.
2: Tanggal 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Pada hari tersebut dirayakan sebagai bentuk penghargaan atas semangat jiwa raga serta peran penting dan strategi para lanjut usia Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 29 Mei digagas pertama kali pada tahun 1996 di Semarang oleh Presiden Soeharto. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional terinspirasi dari perjuangan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung KRT Rajiman Widyodiningrat yang memimpin sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai anggota paling sepuh atau tertua yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia. Hari Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah hari untuk membayar penghargaan kepada pria dan wanita yang terus melayani dalam operasi penjagaan perdamaian PBB atas profesionalisme, dedikasi, dan keberanian yang tinggi. Selain itu, Hari Pasukan Perdamaian PBB juga bertujuan untuk menghormati kenangan dari orang-orang yang telah kehilangan nyawa mereka di jalan perdamaian. Hari Pasukan Perdamaian PBB pertama kali dirayakan pada tahun 2003. Tanggal 29 Mei dipilih karena menandai ulang tahun pembentukan Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata PBB atau UNSO.

0: bongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Tarato di Marapun, Anda berada inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini edisi Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dari Sepampang Natuna, kami yang bertugas saya seperti Jan Amar dan rekan sekerja Eri Sigit mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

Pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda. Kembali pagi ini kita bersama di Ranai Pagi ini edisi Jumat tanggal 29 Mei 2026. Pendengar, di awal kebersamaan pagi ini kami ajak Anda mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Muhammad Da'i Mabtuh, membacakan Surah Ar-Rum ayat 30 hingga 33. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.
1: Baik pendengar, di Maramon Anda berada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 dari RRI Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi di edisi kali ini, edisi hari Jumat, hari ke-29 di bulan Mei tahun 2026. Dan bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa dalam menjalankan aktivitas kita dan juga kegiatan kita di hari ini. Baik, saya Rita Fitra Insani akan memandu Mutiara Pagi kita untuk 30 menit ke depan bersama dengan Ustadz Mutakin Trenggono. Topik yang kita angkat adalah terkait dengan perjuangan dan pengorbanan adalah keniscayaan hidup. Dan saat ini Ustadz juga sudah hadir nih di studio. Saya sapa terlebih dahulu, selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabarnya bagaimana Ustadz?
3: Alhamdulillah sehat walafiat dan bahagia.
2: Nah, itu penting sekali ya Ustaz ya. Iya. Bahagia. Apalagi kita baru saja melaksanakan ibadah kurban nih kemarin Ustaz ya.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dan topik kita perjuangan dan pengorbanan adalah keniscayaan hidup. Ini masih dalam momentum Idul Adha, benar ya Ustaz?
3: Iya.
2: Baik. Seperti biasa Ustaz, kami persilakan terlebih dahulu Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya sebelum nanti kita buka line telepon untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Silakan Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kesyukuran kita semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menambah-nambah nikmat yang telah diberikan dan kita mampu memanfaatkan sebagaimana mestinya. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan selawat ini semoga menjadi tanda cinta kita kepada Rasul dan kita kelak berhak mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi ini adalah perjuangan dan pengorbanan keniscayaan adalah keniscayaan hidup. Yeah. Setiap kita hidup, setiap kita muslim tentunya punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan. Ya. Dan sekecil apapun harapan, sekecil apapun keinginan maupun cita-cita, untuk dapat meraihnya tentunya dibutuhkan perjuangan. Ya. Dibutuhkan kesungguhan untuk mendapatkannya. Ya. Dan kesungguhan ini dibutuhkan dengan perjuangan serta ada pengorbanan. Ya. Semakin besar keinginan kita, harapan kita, dan juga cita-cita kita, maka semakin besar pengorbanan, perjuangan yang kita lakukan. Maka seiring dengan cita-cita dan keinginan kita, dan keinginan kita yang paling besar diantaranya adalah bagaimana kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu keinginan yang sangat luar biasa. Karena apa? Ya, surga merupakan satu yang disiapkan. A'adul ibadiyah salihun, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la hatara fi kalbil bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terbetik dalam hati, dan tidak pernah terbayangkan oleh pikiran. Artinya apa? Sesuatu yang sangat istimewa, sangat besar. Berarti apa? Perjuangan dan pengorbanan kita juga harus betul-betul maksimal untuk mendapatkannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian mengira begitu saja dapat masuk surga, bisa mendapatkan surganya Allah, sementara belum diketahui siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh dan siapa orang-orang yang sabar dalam memperoleh, dalam mendapatkannya. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab, karena memang kita semua menginginkan, kita semua ingin meraih cita-cita terbesar kita. Maka kata kuncinya adalah dua, yaitu bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, dan juga bersabar dalam proses untuk memperoleh sesuatu yang kita cita-citakan itu. Maka ketika kita bicara masalah kesungguhan dan kesabaran, kita telah mendapatkan pelajaran yang banyak dari satu keluarga yang diperintahkan kepada kita untuk meneladannya, yaitu keluarga Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Sungguh untuk kalian semua ada teladan yang baik dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu keluarganya. Ibrahim, kemudian istrinya Hajar dan Ismail kecil. Ketika ada perintah untuk menyembelih Ismail, melalui mimpinya Ibrahim diperintahkan. Secara logika memang ini merupakan perintah yang menyakitkan. Logika. Tapi sangat berbeda apa reaksi, apa penerimaan Ibrahim alaihissalam ketika menerima perintah ini. Memang membutuhkan untuk meyakinkan sehingga berulang. Tapi karena memang perintah ini berasal dari yang paling dicintai Allah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun perintah ini secara logika kelihatan meyakinkan, seorang anak yang didamba-dambakan, begitu lahir, begitu bertumbuh, berkembang, menjadi anak yang saleh, yang sangat menawan, akhirnya diperintahkan untuk menyembelih. Ini menyakitkan. Tapi karena perintah itu dari zat yang dicintai, melebihi cintanya kepada anak, maka Ibrahim bersabar untuk bisa memenuhi itu dengan kesungguhannya, dengan kesabarannya. Dan terlebih lagi yang luar biasa adalah penerimaan Ismail kecil. Sesuatu yang dikhawatirkan oleh Ibrahim, namun penerimaan Ismail ketika disampaikan perintah ini, maka Ismail memberikan jawaban yang diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat yang diabadikan di dalam surat As-Saffat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan, maka engkau akan menemui aku termasuk orang-orang yang sabar menerima cobaan ini. Luar biasa. Ya. Seorang anak dengan tempaan pendidikan yang diberikan Nabi Ibrahim, kemudian menerima ini dengan tulus dan sabar. Nah, ini adalah merupakan teladan yang sangat luar biasa. Maka dari itu, ketika kita meneladani apa yang telah berlaku dan diabadikan di dalam Al-Quran ini, yaitu keluarga Ibrahim dan keluarganya, ini menjadi contoh teladan dalam kehidupan kita. Maka yang menjadi pertanyaan, bagaimana keteladanan ini kita terapkan di dalam kehidupan rumah tangga kita? Dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, coba kita tengok bagaimana agenda sholat lima waktu kita. Kita diperintahkan untuk bagaimana memanage waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah bagaimana kita serius menjaga waktu-waktu sholat lima waktu. Apakah kita ada perjuangan dan pengorbanan serius dalam rangka menjaga ini? Betapa banyak di antara kita menginginkan untuk sholat penuh waktu, tapi banyak yang gagal karena kurang perjuangan dan kurang pengorbanan. Betapa banyak di antara kita hanya sekedar untuk mempertahankan bagaimana supaya sholat subuh tepat pada waktunya. Banyak di antara kita yang gagal. Karena apa? Karena kurang serius. Ya. Kurang ada niatan yang kuat dari kita. Ya, betapa banyak perjanjian-perjanjian yang lain yang remeh-temeh bisa kita penuhi. Karena kesungguhan kita. Karena keseriusan kita. Ya. Disinilah letak bagaimana perjuangan dan kesungguhan, pengorbanan itu kurang. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan tips bagaimana untuk bisa terpenuhinya apa yang kita inginkan. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh di jalanku, ada kesungguhan, jahadu fina lanahdiyannahum sublana, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan untuk memenuhi. Ya. Maka dari itu, mari keseriusan kita. Ya. Kemudian bagaimana titipan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa harta kekayaan. Kesungguhan kita untuk mengorbankan. Ya. Menghitung serius yang berkenaan dengan jizwaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. apakah kita termasuk orang-orang yang betul-betul serius? Ya. Karena apa? Karena keseriusan kita inilah akan menjawab, memenuhi apa yang semestinya harus kita lakukan. Betapa banyak di antara kita, ya, kurang serius secara detail, maksimal zakat yang semestinya harus kita keluarkan dari harta kekayaan kita. Bahkan kita kadang-kadang ya, terlalu memudah-mudahkan, tidak serius. Yang dikhawatirkan, apabila tidak serius, sesuatu yang semestinya harus kita keluarkan, kalau tidak dikeluarkan. Rasul memperingatkan, mahtalatu malul zakat malan illa halakatu. Tidaklah bercampur uang yang semestinya harus kita keluarkan di zakat, kalau tidak kita keluarkan, maka akan menjadi monster, merusak harta kekayaan yang lain. Alangkah ruginya. Lebih baik, lebih. Karena kalau kelebihan itu, kelebihannya menjadi infak. Nah, di sini tidak lain karena kurang kesungguhan kita, keseriusan kita. Begitu juga amanah. Kita mengambil pelajaran dari Ibrahim, ya, Ismail kecil. Pendidikan yang diberikan kepada Ibrahim yang sangat luar biasa, sehingga ketika berada dalam pusaran cobaan, ini bisa berjalan dengan baik walaupun sangat berat. Nah, bagaimana titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu anak. Nih. Apakah pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah pendidikan yang memenuhi menjadi yang menjadi tuntutannya? Ini perlu kita cek ulang. Bukan hanya sekedar ya, anak kita sekolah nih, tapi apakah dari proses sekolahnya, proses pendidikannya, ya, menjadikan anak-anak kita mudah mereka mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya. Ya. Bagaimana ketika kita perintahkan untuk sholat, apakah termasuk anak-anak yang taat, serius memenuhi perintahnya. Ya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita meremehkan, bahkan kadang-kadang lebih mementingkan duniawinya sementara ukhrawinya, ya, akhlakul karimahnya kurang begitu kita perhatikan. Yang penting akademiknya ya bagus, sementara sholatnya, tilawah Qur'annya, ini kadang-kadang kurang kita perhatikan. Ya. Maka dari itu, mari kita cek kembali, kita evaluasi kembali bagaimana kesungguhan dan pengorbanan kita dalam rangka untuk menjaga amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keseriusan kita, mari ya. Kalau dulu ya, Nabi Ibrahim sampai dikatakan ya, Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu sendiri tapi dikatakan sebagai ummah karena kebaikannya yang berkumpul di dalam diri Nabi Ibrahim dan kemudian ya menjadi contoh teladan yang sangat luar biasa. Maka untuk itu mari kita ya telah mendapat pelajaran yang besar dengan Idul Adha ini, ya, dengan banyak kisah dan nasihat yang disampaikan. Mari betul-betul kita manfaatkan dengan baik sehingga kita sampai pada kesimpulan betapa kehidupan ini sangat membutuhkan perjuangan dan pengorbanan kalau kita ingin meraih apa yang kita cita-citakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kesadaran dan keseriusan kita untuk betul-betul bisa ya memanfaatkan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh ya, dalam hidup dan memaksimalkan apa yang masih diberikan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diraih oleh Ibrahim dan keluarganya. Aku li kauli hadza billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dan pendengar, kami informasikan Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon 2710 dan di WA Pro 1 RI Tanjung Pinang. Dan siaran kita pada pagi hari ini, Mutiara Pagi kita juga dirilai oleh RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, SP Bengkalis, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan juga SP Tanjung Balai. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan untuk Anda yang bergabung. Kita sapa dulu Ustadz yang ada bergabung di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Selamat pagi, dengan siapa Bapak?
4: Dengan Tok Londe, Tanjung Pinang, Kampung Pulang.
2: Oh baik, silakan Tok Londe. Mungkin volume radionya bisa dikecilkan sedikit biar tidak feedback di studio.
4: Oke. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, harapan kita apa yang Bapak sampaikan ini itu termasuk dalam pemikiran kita semua. Supaya kita diterima di sisi Allah SWT.
3: Amin.
4: Memang dalam hal korban ini, orang yang berkorban itu menerima apa yang diikhlaskan semuanya. Tetapi di sana sini banyak kelemahan di pengurus panitia korban itu sendiri. Seharusnya korban itu semuanya dibagi yang berhak menerima. Tetapi halnya kita lihat selama ini, usahakan itu tulang, tetapi semua nampaknya hanya diberi daging-dagingnya saja, tetapi tulang-tulangnya tidak nampak dibagi. Apakah ini termasuk rukun dalam korban itu sendiri? Ataupun panitia sendiri itu mendapat berkah apa enggak kalau dia yang mengambil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong deh. Di Kampung Bulang, Kota Tanjung Pinang. Baik, kalau masih ada, kita tampung dulu untuk Anda yang ingin bergabung. Silakan, kalau belum ada, mungkin langsung dijawab dulu, Ustaz.
3: Iya, jadi ini nasihat ya, nasihat untuk pengurus ya atau panitia korban. Jadi memang mestinya harus di ya seiramakan niatan pekorban dengan ya panitia atau pengurus yang mengurus korban. Artinya apa? Yang ada dalam pikiran kita ketika kita menjadi pengurus apa atau panitia korban adalah sama-sama berkorban. Yeah. Artinya apa? Artinya mas apa sama-sama serius untuk mensukseskan amal ibadah ini. Kalau pekorbannya yang berkorban itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, pengurusnya ini juga harus ikhlas. Ya. Artinya apa? Kalaupun mereka mendapatkan ya imbalan jasa sebagai pengurusnya, itu harus juga sewajarnya, bukan berlebih-lebih. Kalau berlebih-lebih jatuhnya apa? Jatuhnya jadi ya kurang baik, bahkan bisa jadi ya. Kalau ditanyakan tadi Tok Londe, apakah ya, haram atau tidak, ya bisa jatuhnya kalau berlebihan. Ya, karena dia mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Tapi kalau sudah sewajarnya ya, sebagai ketua panitianya sudah mengatur sedemikian sesuai dengan kewajaran ya, tidak berlebihan, itulah hak kita. Tapi kalau lebih dari itu berarti hak orang lain yang kemudian kita paksakan kepada kita. Maka memang ya biasanya ada namanya apa perjanjian ini ya, perjanjian awalnya bahwa semua yang telah diserahkan kepada pengurus ya kemudian pengurus untuk mengurus dengan serius, dengan maksimal, ya, bukan untuk ya terlalu berlebih-lebihan untuk dibagi ya, sebagai ini. Jadi tidak ada namanya apa jatah preman kalau bahasanya, ya.
2: Okay.
3: Mentang-mentang yang ini kemudian semua masuk ke kantong ya, panitianya. Jadi ini ya niat awalnya harus diluruskan lagi ya supaya kita mendapatkan pahala korban termasuk pengurusnya menjadi ya mendapatkan pahala karena telah berkorban. Korban apa? Korban tenaga, korban ini gitu. Nah, kalaupun ada imbalan itu hanya sekedarnya, bukan berlebihan.
2: Baik, ya, Ustaz. Ini juga ada pertanyaan nih Ustaz, mengapa sih sekarang banyak sekali orang yang mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, dan bagaimana pula cara untuk menjaga semangat ketika doa dan harapan itu belum terkabul Ustaz?
3: Iya. Jadi kenapa sih orang sekarang mudah menyerah? Memang kalau melihat ya apa kejadian-kejadian diantaranya ya kejadian seperti bundir itu kan sering terjadi.
2: Benar.
3: Ya bahkan lebih ya sekarang tuh sering sekali sedikit-sedikit ya kemudian bunuh diri atau sedikit-sedikit menyerah atau enggak. Nah, ini memang masalah mentality, mentalitas yang perlu harus kita kuatkan. Berarti apa? Ya, sumbernya adalah masalah keimanan. Ya, keyakinan bahwa kita tidak sendiri, bahwa kita punya Allah, bahwa Allah lah dat ya maha tempat bergantung kita. Ini yang perlu dikuatkan. Memang ada ya sinyalemen bahwa ya Gen Z ya, atau akhir-akhir ini ya mudah sekali orang menyerah. Nah, di antaranya penempaannya masalah tadi keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah menyerah dan terus putus asa karena apa? Karena salah persepsi dalam ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa seakan-akan yang kalau punya keinginan pengennya cepat dikabulkan. Sementara kita harus yakin bahwa doa itu nanti akan dikabulkan.
2: Okay.
3: Ya, akan dikabulkan. Allah Maha. Tapi memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Gitu. Bagaimana? Ya. Ya, di antaranya apa? Kita harus juga baik sangka kepada Allah. Kemudian lebih serius lagi memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Ini perlu.
2: Okay. Ya,
3: jangan sampai kita hanya sepihak saja. Pengennya doanya dikabulkan, tapi ketika dipanggil oleh Allah, diminta oleh Allah, kita tidak serius untuk memenuhi. Itu perlu.
2: Okay.
3: Ya, kemudian juga yang namanya doa itu tidak selalu ya, apa yang kita minta pasti apa itu yang dikerjakan.
2: Okay.
3: Bisa juga diganti. Iya kan? Diganti yang lebih baik. Gitu. Kita enggak tahu. Ya, kita minta sesuatu apa mungkin minta uang minta ini tapi kita diberikan dengan kesehatan, kita diberikan dengan peluang, dengan kesempatan ya bisa bentuknya diganti atau ditunda ya tunda karena apa? Karena Allah yang lebih tahu. Mungkin kalau diberikan sekarang kurang tepat.
2: Okay.
3: Ya, bisa jadi karena ditunda.
2: Okay, baik Ustaz, terima kasih Ustaz, waktu juga Allah membatasi kita.
3: Iya.
2: Semoga kita dapat berjumpa di pertemuan selanjutnya Ustaz ya, dengan
3: Amin.
2: Pembahasan yang berbeda. Dan ada ungkapan mengatakan tidak ada perjuangan tanpa lelah dan tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Bersabarlah karena Allah melihat setiap tetes air mata dan usaha hambanya. Benar Ustaz ya? Okay, baik. Demikian mendengar siaran Mutiara Pagi perjaringan kita yang kita laksanakan dan kita yang dirilai oleh RRI Korwil 15 dan juga 16. Kita akan berjumpa kembali di siaran berjaring Mutiara Pagi minggu depan. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.
6: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz.
7: kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, demikian Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 dari RRI Tanjung Pinang. Selanjutnya kita simak rangkuman informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

pagi pendengar, inilah warta berita daerah edisi hari ini Jumat tanggal 29 Mei 2026 bertepatan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pendengar, Polres Natuna menyembelih 4 ekor sapi kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 di lingkungan Mapolres Natuna. Arus penumpang Pelabuhan Binjai dan Sedanau meningkat jelang dan saat Idul Adha 1447 Hijriah. Pendengar, dari Sepompang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya.

Berita yang pertama, Polres Natuna menyembeli 4 ekor sapi kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan Mapolres Natuna Rabu pagi. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolres Natuna AKBP Nopian Aris Ependi bersama pejabat utama personil Polres Natuna serta Bayangkari. Pelaksanaan ibadah kurban berlangsung tertib, hikmat, dan penuh kebersamaan. Daging kurban

0: silaturahmi dan memperkuat hubungan kebersamaan antara Polri dan masyarakat. Suasana kekeluargaan tampak mewarnai seluruh rangkaian kegiatan. Personil Polres Natuna bersama masyarakat saling bantu serta bahu-membahu mulai dari proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban. Melalui momentum Idul Adha, Polres Natuna berharap nilai-nilai keikhlasan, kepedulian dan semangat berbagi dapat terus tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat. Panitia Kurban Masjid Nurul Huda Desa Batu Wijaya Kecamatan Bunguran Batubi melaksanakan pemotongan hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi pada Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan ibadah Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan masyarakat setempat. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dipusatkan di Masjid Nurul Huda Desa Batu Wijaya. Kegiatan melibatkan panitia kurban dan masyarakat yang turut bergotong royong selama proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban. Sekdes Batu Wijaya Al-Fazri mengatakan pelaksanaan kurban menjadi bagian dari semangat kebersamaan masyarakat dalam menyambut Idul Adha. Menurutnya, kegiatan tersebut juga memperkuat nilai kepedulian sosial dan gotong royong di tengah masyarakat. Al-Fazri menyampaikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berjalan lancar dengan dukungan masyarakat dan panitia masjid. Daging kurban nantinya dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima di Batu Wijaya. Melalui momentum Idul Adha, masyarakat diharapkan terus menjaga nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Tradisi kurban juga diharapkan dapat mempererat hubungan antar masyarakat di lingkungan desa.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Arus penumpang Pelabuhan Binjai dan Sedanau meningkat jelang dan saat Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Yuspianti.
2: Arus penumpang transportasi laut rute Pelabuhan Binjai menuju Sedanau dan sebaliknya mengalami peningkatan menjelang dan saat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Meski demikian, lonjakan penumpang tidak sebesar pada momentum Hari Raya Idul Fitri. Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna di Pelabuhan Binjai, Joni Iskandar, mengatakan arus penumpang pada Hari Raya Idul Adha tahun ini masih terpantau lancar dan terkendali. Ia menjelaskan pelayanan transportasi laut rute Binjai Sedanau dilayani 2 kali pelayaran setiap hari menggunakan 2 armada feri, Putri Ayu dan Mitra Bahari.
3: Untuk impor terkini dari pagi tadi arus balik dari Sedanau Binjai jumlah penumpang 33. Dari Binjai ke Sedanau tadi pagi 28, Bu. Ada sekian persen, tapi nggak kayak Idul Fitri. Sedanau dari Sedanau ke Binjai jam 7.30, dari Binjai ke Sedanau jam 8.30.
2: Kapasitas penumpang setiap feri juga disesuaikan dengan ukuran kapal. Untuk kapal besar mampu mengangkut hingga 72 penumpang. Sementara kapal kecil memiliki kapasitas sekitar 30 penumpang. Untuk tarif tiket penyeberangan hingga saat ini masih stabil dan belum mengalami kenaikan selama momentum Hari Raya Idul Adha, yaitu sebesar Rp77.000 untuk satu penumpang. Selain arus mudik dan kunjungan keluarga, momentum Idul Adha di Sedanau juga diramaikan dengan berbagai tradisi masyarakat yang masih terus dilestarikan hingga kini. Warga Ranai asal Sedanau, Said Mutar Hadi, mengatakan suasana Idul Adha di Sedanau selalu menghadirkan kerinduan bagi masyarakat perantauan.
4: Kunjungan antara sesama masyarakat di sekitaran itu bergantian.
2: Iya.
4: Kunjung-mengunjung dalam artian berombongan gitu, berombongan. Kunjungan muhibah namanya. Datang misalnya di RT Bandar Rugis. Nanti ada sekitar belasan orang ke rumah ini dulu, udah habis itu ke rumah satunya lagi, ke rumah satu, lanjut sampai habis semua rumah di kawasan itu.
2: Selain tradisi silaturahmi, kawasan wisata seperti Pasir Marus juga menjadi lokasi favorit masyarakat dan pengunjung saat libur Idul Adha. Tidak sedikit warga yang memanfaatkan momen liburan untuk berwisata maupun melintas laut menuju Pulau Sedanau. Demikian Yuspianti melaporkan.

0: Masyarakat Desa Cimaga, Kecamatan Bunguran Selatan melaksanakan penyembelihan 6 ekor sapi kurban pada Rabu 27 Mei 2026 yang tersebar di sejumlah lokasi lingkungan masyarakat. Pelaksanaan kurban dilakukan secara gotong royong oleh kelompok masyarakat dan lembaga pendidikan di desa setempat. Penyembelihan hewan kurban tidak dipusatkan di satu lokasi, melainkan dibagi di beberapa titik berbeda. Kelompok kematian Cimaga menyembelih 2 ekor sapi, RT 03 Lada Hitam 1 ekor sapi, RT Munung Laut 1 ekor sapi, serta SMP Negeri 1 Bunguran Selatan 2 ekor sapi kurban. Sekdes Cimaga, Tia, mengatakan pelaksanaan kurban tersebar di sejumlah lokasi dilakukan agar pembagian daging kurban juga lebih menjangkau masyarakat di lingkungan masing-masing. Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kurban tahun ini berjalan cukup baik. Tia menjelaskan kegiatan penyembelihan hewan kurban juga menjadi momentum mempererat kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat Desa Cimaga. Daging kurban nantinya juga akan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima di masing-masing wilayah. Melalui momentum Idul Adha, masyarakat diharapkan terus menjaga nilai kepedulian sosial dan kebersamaan antar warga. Tradisi kurban juga diharapkan tetap menjadi bagian dari penguatan silaturahmi di tengah-tengah masyarakat desa. Hiburan keluarga Serasan, HKS, pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini menyembelih 12 ekor sapi kurban yang berasal dari partisipasi warga Serasan di Natuna maupun luar daerah dan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Terkait hal ini, kita ikuti wawancara rekan Erik Muhammad bersama Ketua Umum HKS Haji Darwandi.
1: Hari ini kegiatan apa?
2: Alhamdulillah, pada hari ini kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Jadi hewan kurban yang kita laksanakan penyembelihan itu sebanyak 12 ekor. Ini merupakan partisipasi daripada warga Serasan yang ada di Natuna. Ada juga warga Serasan yang di luar Natuna. Alhamdulillah 12 ekor hari ini.
1: Baik, ini apakah event tahunan atau memang sudah rutin, Pak?
2: Ini kita memang merupakan agenda tahunan. Jadi insya Allah setiap tahun itu kita melaksanakan kurban bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha.
1: Baik, ini tujuannya seperti apa, Pak? Kalau bisa diceritakan sendiri?
2: Ini merupakan kalau yang berkorban itu kan ada dua aspek. Pertama aspek ya istilah meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua aspek sosial. Yang aspek sosial tentu daging daripada pelaksanaan korban ini tentu kita bagikan kepada terutama kepada istilah fakir, yatim, itu janda dan lain sebagainya lah. Jadi istilah yang memungkinkan untuk mendapatkan hewan kurban.
1: Siapa aja Pak yang terlibat dalam kegiatan ini?
2: Kita dalam pelaksanaan kegiatan kurban ini, itu pertama yang terlibat itu memang kita selaku pengurus inti HKS, itu kita memberikan mandat kepada panitia pelaksana. Jadi panitia pelaksana itu kan terdiri daripada pengurusan inti, di samping itu juga dibantu oleh partisipasi oleh warga HKS dan Selatan Timur dan Selatan.
1: Ada berapa kakak atau berapa peserta yang ikut, Pak?
2: Kita yang ikut pelaksanaan pada tahun ini itu sebanyak 74 orang peserta. Karena satu sapi itu kan 7 orang. 7 kali 12 itu sekitar 74 orang. Jadi peserta tahun ini 74 orang.
1: Sapi-sapi yang didapatkan dari mana aja, Pak?
2: Kita kemarin itu istilahnya dalam rangka pelaksanaan kurban ini, kita memang dari panitia itu memang sebelumnya kita survei dulu. Jadi sapi-sapi yang katakanlah memenuhi syarat untuk sebagai sapi kurban itu kan ada dua syaratnya. Pertama dari segi umur, 2 tahun ke atas. Kedua itu dari segi fisik, tanpa ada cacat kan. Jadi kita survei, jadi rata-rata hasil survei itu kita dapatkan sapi ini dari Batubi, dari penyedia Pak Pansen.
1: Baik, apakah dari tahun sebelumnya apakah ada peningkatan dari jumlah sapi yang disembelih, Pak?
2: Alhamdulillah, kalau kita perbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini mengalami peningkatan. Kalau tahun dulu kan 8 ekor, tahun ini alhamdulillah 12 ekor. Jadi dengan ekonomi katakanlah tidak baik-baik saja, yang istilahnya efisiensi, tapi partisipasi masyarakat kita untuk berkorban itu masih tinggi. Contoh masih ada peningkatan lah daripada tahun-tahun sebelumnya.
1: Mungkin terakhir Pak terkait dengan harapan kedepannya ini, Pak.
2: Harapan kita tentu, jadi setelah HKS ini besar dan tumbuh dan besarnya HKS ini kan ada partisipasi daripada warga kita. Jadi pertama macam mana kita membina kekompakan, kebersamaan jiwa gotong royong. Ya tentu daripada hasil pembinaan kita dengan semangat gotong royong, kebersamaan, itu terjadi peningkatan. Harapan kita nanti tahun depan tuh dari 12 mungkin harapan kita ada peningkatan korban lah.

Dengan demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Polres Natuna menyembelih 4 ekor sapi kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan Mapolres Natuna. Arus penumpang Pelabuhan Binjai dan Danau meningkat jelang dan saat Idul Adha 1447 Hijriah. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya Sparizan Ahmad, rekan teknik Eri Sigit, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pendengar, warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat yang merupakan warta berita sentral kembali disiarkan dari Pro 3 RRI. Saat ini pendengar pukul 6.16 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan tetap bersama kami.

0: Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
1: Semarang, Jawa Tengah, terjerat pinjaman online.
2: Waduh, itu lagi, itu lagi. Banyak banget sih yang ketipu. Dina, aku punya kabar gembira nih.
3: Apaan? Aku udah nemuin jalan keluar masalah aku. Coba lihat nih, tawaran pinjaman yang oke banget kan?
2: Pinjaman online?
3: Iya, caranya tuh gampang banget. Bunganya kecil dan 10 menit langsung cair lagi.
2: Udah dicek belum? Legal apa ilegal tuh?
3: Ih, emang perlu dicek segala?
2: Ya elah Susan, sekarang tuh lagi banyak banget pinjaman online alias pinjol ilegal. Dari jutaan bisa jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ada yang diteror juga loh.
3: Ih, masa sih?
2: Iya, makanya jangan sembarangan. Cek dulu deh di websitenya OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kalau terdaftar berarti legal alias aman tuh. Tapi kalau nggak terdaftar, aduh, jangan coba-coba deh. Bukannya nyelesain masalah, yang ada nambah masalah tahu. Emang mau diteror?
3: Ih, enggak deh. Ya, aku cek dulu.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda, mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Rumput laut. Mungkin saat ini sudah dikenal secara luas oleh banyak orang di berbagai penjuru dunia. Bahkan tanaman ini juga kerap diolah menjadi aneka olahan yang lezat. Dilansir sweet.id, rumput laut pertama kali dikonsumsi di Jepang setidaknya pada 1500 tahun yang lalu, sesuai dengan apa yang pernah tercatat oleh sejarah. Selama era Asuka dan era Nara, rumput laut hanya dikonsumsi oleh kaum bangsawan Jepang. Namun saat ini, rumput laut bisa dikonsumsi oleh semua kalangan.

0: Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda, mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

Tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Apakah pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti warta berita sentral yang disiarkan dari Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.